Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Oke, lagu dari Love Line dengan Limbo. Udah kamu dengerin aja di Pro 2 FM Palangkaraya ya. Gimana dengan kamu yang sekarang udah hampir aja sampai ya di depan tempat kerja, atau udah mau siap-siap nge-gym, olahraga ya. Oke, buat jaga kesehatan. Apapun segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 yang lagi dengerin radio, semoga berjalan lancar ya. Kamu bahagia, senang, sukacita dalam ngejalani semuanya itu tuh. Aku juga ikut senang karena sama-sama ya. Apa yang kita rasakan kalau kita bahagia ya di setiap apa yang dilakukan. Nah, oke, yang habis mandi, wah kayaknya udah terlihat lebih segaran dibanding buat kamu yang masih mageran. Wow, malas gerak karena kamu gak punya aktivitas penting banget ya. Sedang melaksanakan cuti ya, atau dalam kondisi badan yang tidak kurang stabil, sedang sakit ya, sedang mengalami drop ya, karena mungkin berhubungan dengan kabut asap juga ya. Oke, jadi buat teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk minum obat ya, jaga kesehatan kamu gitu ya. Nah, buat kamu yang gak bisa melaut alias gak bisa menjalani hari tanpa ngopi, ada kabar menarik nih. Kabar menariknya apa? Datang dari negara kita tercinta Indonesia, ternyata resmi dinobatkan sebagai negara dengan jumlah kopi shop terbanyak di Asia. Wow, bahkan masuk daftar tertinggi di dunia ya. Makanya tuh di Palangkaraya aja, gak usah jauh-jauh, coffee shopnya banyak, dari kafe-kafe ya sampai warung-warung kecil juga ya. Mungkin tuh gak masuk hitungan ya, tapi kalau coffee shop ya mungkin gitu. Karena menjamurnya kedai kopi mulai dari coffee shop yang estetis ya, tempat nugas, sampai coffee shop lokal juga yang ada di pinggir jalan. Nah, buktiin kalau budaya ngopi anak muda Indonesia ini bukan cuma sekedar gaya hidup aja sih, tapi udah menjadi ruang kreasi, tempat diskusi, tempat gosip juga enggak sih? Sampai penggerak ekonomi kreatif daerah. Nah, kalau ini aku setuju banget. Malah menjadi pelakunya tuh adalah anak-anak muda yang udah berpikir cerdas ya, buat bisa cari cuan juga gitu ya. Karena kultur ngopi di Palangkaraya sendiri juga makin menjamur ya tadi itu. Dan seru banget ya buat tempat nongkrong atau cari inspirasi bareng kawan-kawan, atau kamu aja sendiri yang suka cari inspirasi ya, bukan cari jaringan internet ya. Dengan bermodalkan kopi aja kamu bisa wifi gratis gitu ya. Oke, kalau teman Pro 2 sendiri lebih suka tipe kopi gula aren yang manis atau black coffee? Wow. Nah, kalau aku sih nggak dua-duanya sebenarnya gitu ya. Karena aku adalah penikmat coklat. Nah, kalau aku mampir di coffee shop tuh nggak nyari kopi. Makanya kadang teman-teman tuh bingung juga, ayo dong minum kopi, aduh kayaknya enggak aku ya yang doyan minum kopi. Mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 yang kayaknya ngopinya tuh ngopi banget. Kalau aku sih senangnya ngecoklat, yes, atau ngeteh bareng teman-teman aja gitu ya, daripada minum kopi. Oke, emang tiap orang beda-beda ya.

0: Su, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Kamu masih ditemani sama aku Rana Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pernah gak sih kamu kalau lagi diam-diam ya, tiba-tiba ada

tanpa perlu menghakiminya. Lalu pelan-pelan aja alihkan fokus kamu ke hal-hal yang lebih konkret ya, nyata, seperti kayak latihan pernapasan, olahraga, atau melakukan hal-hal positif. Bisa juga dengan menuliskan kecemasan di jurnal, atau ya tadi bisa olahraga ringan aja, stretching ya. Yang lagi di kantor bisa menaiki anak tangga, terus turun lagi, naik turun tangga gitu ya. Nah, dari pikiran negatif itu ibarat awan mendung yang lewat di langit ya, dia akan bakal pergi sendiri begitu kamu itu gak memberi dia ruang untuk mendominasi hari kamu. Nah, kalau aku sih pengalaman pribadi emang sih adalah orang yang suka overthinking, tapi dengan cara-cara yang lebih asik aku bisa buat diri aku enggak kepikiran lagi dengan hal-hal negatif ya, dengan cara tertawa, terus memikirkan hal-hal yang bisa buat aku tertawa sendiri aja gitu ya. Bisa juga dengan berkebun kecil-kecilan ya, sama juga dengan membersihkan area sekitar rumah kita tuh yang gak terasa membawa waktu itu tuh kayaknya ini banget ya, terlewati begitu aja. Coba kalau kamu sampai media sampai santai terus, mager terus ya, gak mandi, gak sarapan, cuma di rumah aja tanpa melakukan hal-hal yang kayaknya ini bisa membuat kamu lebih sibuk gitu ya. Nah, daripada scroll media sosial pas lagi di rumah, ya udah bersih-bersih kamar kamu ya, atau memasak, memasak ya, memasak boleh, memasak apa yang bisa kamu masak mungkin dengan merebus telur aja, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan penting di dalam rumah. Kamu juga yang lagi berkantor ya, tentu banyak cara ya dengan mengerjakan segala tugas yang ada. Nah, tanpa berpikir yang terlalu berat ya, yang membuat kamu jadi pusing tujuh keliling. Apalagi kalau ngomongin tentang mantan yang kayaknya meminta balik sama kamu. Ya udah, balikan aja. Ini kan udah hari Jumat ya, mumpung besok hari Sabtu. Kalau kamu belum punya pacar dan juga dia masih jomblo, apa sih yang enggak gitu kan? Apa sih yang enggak?

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Oke, lagu dari Akbar Chalai dengan Bercanda, Bercanda, Astaga Bercanda. Oke, teman Brodu, udah kamu dengerin di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa ya, udah tanggal 10. Belum, masih tanggal 9. Besok udah tanggal 10 ya. Oke, jadi pelan-pelan buat kamu ya. Oke, teman Pro 2, pelan-pelan buat kamu apa nih? Ya, buat ngejaga isi saldo rekening kamu. Jadi jangan boros-boros ya. Takutnya ntar akhir bulan bingung ya, mau masak apa, mau makan apa, terus bensinnya gimana gitu ya, mau pergi kemana aja. Oke, apalagi buat kamu yang suka belanja online. Iya. Nah, jadi tahu gak sih kamu apa jadinya kalau musisi sekaligus superstar kelas dunia aja, sekelas Rihanna. Rihanna, iya, ikut-ikutan jualan ya di fitur media sosial kayak TikTok gitu ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 nih yang gak suka boros-boros, malah mau pengen nambah cuan dengan jualan online, ya semangat terus aja gitu ya. Karena Rihanna ini baru aja bikin kejutan dengan turun langsung menyapa para fansnya sambil mempromosikan lini produk kecantikan dari miliknya sendiri ya di siaran live-nya. Gaya santainya, ramahnya, dan interaktifnya sang diva ini sangat energik banget ya saat jualan. Dia terbukti banget berhasil menyedot jutaan penonton dalam waktu singkat aja. Nah, fenomena ini makin mempertegas ya kalau tren live shopping di media sosial ini udah bukan cuma tempat belanja biasa, tapi udah jadi panggung hiburan baru yang digandrungi para selebriti papan atas global. Jadi buat kamu yang mau pengen jadi selebritis juga bisa ya di media sosial ya, tentu dengan memberikan konten-konten edukasi yang positif ya, bukan yang negatif. Emang sih yang negatif kenapa ya malah cepat terkenal, tapi kita harus acungkan jempol. Ini sebuah hal positif yang dilakukan sekelas Rihanna yang jualan langsung di fitur live TikTok. Nah, jadi kehadiran sosok sebesar Rihanna aja ini bisa bikin standar live streaming marketplace makin naik kelas ya, dan menghibur banget buat para penontonnya. Jadi buat kamu, siapa nih figur atau influencer yang paling sering bikin kamu keracunan belanja? Pas lagi scrolling siaran live media sosial atau medsos.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menguji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap.
1: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

0: Oke, udah deh teman berdua, kamu harus move on aja seperti lagu dari Alan Darmawan featuring Grace Rompas ya. Move on dong dari si dia. Ya, yang salah siapa coba ya. Kadang gitu ya cowok ya. Atau cewek sebaliknya nih, cerita dari lagu ini. Buat teman berdua yang menyesali apa yang udah terjadi, kamu udah bubaran. Bubar ya. Asmara kamu sama dia udah bubar, dia udah gak sayang lagi sama kamu. Cuma kenangan aja sih, tapi kamunya yang masih pengen ngebet buat balikan. Ya udah.
1: Aku nangis sendiri sekarang, lihat aku happy lagi.
0: Ya kemarin sih dia nangis betulan, tapi sekarang hari Jumat ini dia happy karena hari Sabtu dia mau pengen jalan sama Ranap Tobing. Dia mau jalan sama aku. Ya mantan kamu tuh loh. Waduh, udah deh, cari aja yang baru ya. Ya ini mau pengen jalan-jalan pakai masker. Oke teman berdua, buat kamu yang masih dengerin radio, terima kasih ya. Mungkin kebetulan tadi pagi habis beres-beres gudang yang udah lama enggak dimasukin, enggak dibersihin. Enggak tahu sih, tiba-tiba aja ada ide kamu mau pengen beres-beres rumah. Tiba-tiba masuk ke lorong gudang, nemuin sebuah radio lama. Ternyata pas kamu hidupin, on, dengerin radio Pro 2 FM. Dengerin lagu ini lagi ya. Ya udah deh, teman Pro 2. Kamu simak aja radio ya, yang penuh dengan lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, sama informasi menarik dan obrolan seru bareng aku, Ranap Tobing.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
3: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
3: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
2: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu.

Pro 2, teman terbaik kamu. Kabar luar biasa nih ya, yang membanggakan datang dari panggung perfilman Tanah Air. Nah, film pendek karya anak bangsa yang berjudul Anak Macan ini resmi terpilih dan siap melenggang ya, melenggang mewakili Indonesia. Nah, di ajang penghargaan paling bergengsi di dunia, Academy Awards alias Oscar 2027. Wow, keren banget. Film pendek ini menyita perhatian juri internasional lewat cerita yang emosional, isu sosial yang mendalam, serta sinematografi apik ya, yang mengangkat kearifan budaya lokal. Keberhasilan dari Anak Macan ini masuk dalam bursa kompetisi Oscar yang makin membuktikan kalau karya sinias muda Indonesia punya taji dan kualitas yang mampu berbicara banyak ya di level global. Jadi pencapaian ini tentu menjadi angin segar dan bukti kalau namanya cerita-cerita dari Indonesia ini punya tempat istimewa di hati para penikmat film dunia. Jadi buat kita sebagai masyarakat Indonesia jadi bangga ya, karena film pendek karya anak bangsa yang berjudul Anak Macan ini terpilih dan siap mewakili Indonesia di ajang bergengsi dunia Academy Awards alias Oscar 2027. Ayo untuk kita buat beri dukungan dan doa terbaik buat Anak Macan agar bisa membawa pulang piala Oscar untuk Indonesia.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Lagu bagus milik dari Ghea Indrawari dengan Seribu Kali di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, sekarang saatnya kita akan dengarkan info cuaca.

0: Baik teman Pro 2, kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak buat laporan info cuaca hari ini.
1: Baik kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian sepanjang hari ini juga cuacanya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Terima kasih rekan Arin yang sudah melaporkan informasi cuaca ya dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
3: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
2: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
3: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
4: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Hai hai teman Pro 2, masih di frekuensi kesayangan kamu 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu bareng aku Olivia dan
1: tentunya bareng aku Linda.
0: Dan di depan kami ada teman-teman baru. Sebenarnya bukan teman-teman baru ya. Silakan kakak yang di depan sapa-sapa teman Pro 2.
2: Hai teman Pro 2.
0: Wow, bersemangat banget ya.
2: Mohon maaf ya teman Pro 2 kalau tiba-tiba kaget. Wah, kayak
0: iya.
2: Karena ini ya ada seseorang yang semangat banget mau join di segmen ngopi kita hari ini. Jadi sementara Kak Ranap lagi ada kesibukan, jadi ya segmen ngopi ngobrol pagi kami isi dulu ya teman Pro 2.
0: Iya.
2: Oke, lanjut Kak Olip. Kali ini kita segmennya ngobrolin soal apa nih?
0: Dan kali ini kita bakal ngomongin lingkungan hidup Kalinda.
2: Eh tapi Kali sebentar, mereka baru hai doang, belum kenal.
3: Tapi menunggu lah, kami menunggu untuk diperkenalkan di Pro 2.
0: Oke, silakan kakak yang di depan perkenalkan diri teman ke teman-teman Pro 2 yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang mendengarkan Pro 2.
3: Oh pasti dong. Halo teman Pro 2, yang pastinya sama aku Fatmawati yang akan menemani ngopi pagi ini.
2: Satunya kakak.
4: Oke, halo teman Pro 2, bersama Sinta di sini yang juga bakal nemenin ngopi pagi ini.
2: Oke, halo Kak Sinta dan Kak Fatma. Gimana kabarnya? Baik?
4: Kabar baik.
3: Kabar baik juga, alhamdulillah, sehat.
4: Kak Linda sama Kak Olive, kabarnya gimana pagi ini?
0: Baik banget walaupun cuaca tidak baik ya. Karena kita harus menggunakan yang namanya masker.
2: Tapi kabarnya selalu baik. Buktinya kami masih di sini.
0: Masih ada di sini. Berarti kalau ada di sini berarti masih baik.
2: Iya, belum tumbang. Tapi semoga tidak tumbang.
3: Kedengar sih ya dari suaranya yang sangat excited ya Sinta ya sama dengan
4: sehat
3: kami.
4: Sehat banget masih.
2: Padahal kalian juga loh.
0: Kalian gak kalah dari kami. Malah lebih semangat kalian ya, sepertinya
2: betul.
0: Ya.
3: Karena kami tamu di Pro 2 sih.
4: Iya, excited berada di sini.
2: Tamu terbaik kita hari ini ya teman Pro 2.
4: Too much.
2: Oke, kita kan tadi mau bahas soal lingkungan hidup. Kalau soal ngebahas lingkungan hidup nih, pertama kali yang terpikirkan di benak Kak Sinta dan Kak Fatma ini apa?
4: Boleh siapa dulu nih? Kak Fatma?
3: Boleh Sinta.
4: Oh, boleh.
0: Oke, okay. Silakan Kak Sinta.
4: Oke, okay, kalau misalnya ngomongin lingkungan hidup, sesimpel adalah tempat kita ya, tempat kita hidup, lingkungan sekitaran kita, bisa jadi kayak rumah kita, keluarga kita, jalan-jalanan di sekitar kita, itu juga bagian dari lingkungan hidup sih, sesimpel itu ya kalau dari point of view-nya Sinta.
2: Betul sekali sih Kak Sinta, setuju sependapat. Kalau dari Kak Fatma sendiri?
3: Kalau dari aku, lingkungan hidup itu kayak tempat kita sama ya, kayak bernaung di rumah, kemudian lingkungan di keluarga, lingkungan pertemanan, atau lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan sampah-sampah yang ada di lingkungan ini.
2: Oke, kalau Kalip? Kalip juga dong.
0: Kalau aku ngomongin lingkungan hidup sama ya, kurang lebih sama dengan Kak Sinta dan Kak Fatma itu tempat kita, apa namanya, tempat kita berada, bisa jadi kayak kantor yang bilang Kak Fatma tadi, terus kos, terus apalagi ya, pokoknya ya tempat-tempat yang pernah kita datangi gitulah.
2: Itu dia, ya betul sekali. Jadi kalau sebenarnya ngomongin lingkungan hidup itu nggak jauh-jauh dari yang namanya
0: tempat
2: sampah dan tempat kita tinggal.
0: Iya.
2: Oke. Jadi kayak kenapa sih kita harus perlu mengurangi penggunaan plastik saat belanja, ya kan? Sekarang kita kalau belanja-belanja di minimarket itu sudah nggak ada plastik.
0: Iya, betul.
3: Apalagi kayak di Indomaret atau Alfamart, mereka tidak menyediakan tote bag lagi.
2: Iya, betul. Di minimarket, supermarket itu sudah nggak pernah menyediakan plastik lagi.
0: Mereka sudah menggunakan tote bag yang bisa dipakai
2: berkali-kali.
0: Iya, berkali-kali. Karena kalau plastik kan paling satu kali dipakai ya, sekali buang. Karena dan, kadang kena kotoran atau apa gitu memang harus dibuang. Kalau tote bag kan, bahkan kalau misalnya tote bag yang mahal nih, yang dari kain, tahu nggak Kalinda?
3: Iya tahu.
0: Dari kain tuh bisa di ini kan, dicuci, jadi betul, bisa dipakai berulang-ulang kali gitu.
3: Iya betul. Apalagi sekarang ada namanya kayak tote bag yang memang khusus buat kita belanja ke pasar. Mm-mm. Atau enggak, kita bisa gunakan bakul.
4: Iya betul, tradisional sekali. Iya, betul. Orang kita dari dulu emang udah sangat menyayangi lingkungan gitu ya, pakai bakul.
3: Karena kan orang tua zaman dulu kan pakai bakul ya.
0: Betul.
3: Bakul juga tempatnya luas, kayak buat sayur-sayur, bawang-bawang, kayak rempah-rempah yang lainnya sih.
4: Reusable banget.
0: Tapi kalau ini bakul tuh yang dari anyaman bambu
3: rotan,
0: gak sih? Bambu
4: iya, rotan, anyaman rotan.
3: Ada juga.
0: Tapi kalau itu kan lumayan berat juga gak sih kalau dari rotan tuh atau enggak?
3: Kalau ringan aja sih.
0: Oh, iya.
3: Kalau berat kalau misalkan ada isinya.
0: Oh. Tapi kalau sekarang tapi kalau misalnya anyaman banyu lagi bambu itu kan itu langsung ada bentuknya ya. Jadi kalau kayak tote bag itu kan bisa dilipat.
4: Iya,
0: dilipat. Betul. Itu kelebihan tote bag kalau misalnya dari bambu tuh enggak boleh dilipat ya.
4: Iya, paling dilipat satu. Kalau tote bag kan bisa dilipat berlipat-lipat.
0: Jadi kecil. Sekecil mungkin.
3: Soalnya bentuknya kayak bisa
4: gampang
3: gitu ya.
4: Iya.
2: Tapi kalau misalkan dari ketahanannya sepertinya tahan bakul.
0: Iya, benar banget sih.
2: Emang benar kata Kak Fatma itu cocok banget kalau dibawa ke pasar tradisional buat belanja sayur. Biasanya mamaku juga gitu soalnya.
3: Kalian juga tidak? Aku sama mamaku gitu sih.
2: Iya, pakai bakul. Terus habis itu ikan-ikan tuh enggak rembes.
0: Oh ya, iya, kadang ya, karena kan rembes, baunya amis ya. Jadi kalau misalnya dibuat di tote bag itu kan kalau misalnya kain memang apa sih namanya merembes. Jadi kadang kan
3: bocor.
0: Iya bocor. Terus nanti kan yang di atas itu kan ditumpuk-tumpuk loh belanjaan kita itu juga jadi amis nggak sih?
4: Nanti
0: karena
4: baunya nyebar.
0: Kalau misalnya ke pasar tuh kan nggak cuma beli ikan ya, pasti ada sayur, cabai, pokoknya perlengkapan-perlengkapan dapur lainnya.
3: Iya.
2: Benar-benar. Oke teman Pro 2, jadi tadi ada alternatif selain plastik tuh untuk menjaga lingkungan kita seperti yang sudah disebutin sama kawan-kawan semuanya tadi, bisa pakai bakul, bisa pakai tas,
0: tote
2: bag belanja atau yang lain. Lainnya deh yang bisa dipakai beberapa kali.
0: Dan
2: dan juga apa Kak Olive? Ada
0: dan
2: lagi?
0: Juga dapat mengurangi sampah kali ya.
2: Betul sekali. Oke teman Pro 2, mungkin itu dulu, sampai di sini dulu sebentar. Kita break dulu, mau dengerin lagu dari Cherry Bell, Semangat Yang Indah, biar kita semangat
0: lagi.
2: Setelah itu tentunya kami akan kembali lagi. So jangan kemana-mana, tetap di
0: Pro 2. Teman terbaik kamu.
2: Oke deh, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi tentunya di Ngopi Ngobrol Pagi. Masih sama Olive, Linda dan juga Sinta. Terus juga ada Fatma. Oke, kita tadi sudah bahas-bahas soal kalau belanja selain pakai kantong plastik, apa sih yang bisa kita gunakan gitu kan ya, yeah. Terus habis itu emangnya ya teman, menurut kakak-kakak semuanya ini, Kak Fatma dan Kak Sinta, kalau kita menggunakan satu kantong plastik satu aja nih setiap hari, seberapa besar sih dampaknya itu?
1: Yang pasti itu berdampak, tapi tergantung pemakaian orangnya juga. Satu kantong plastik kan sebetulnya bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya, salah satunya itu kan. Tapi kalau keseringan banget mengoleksi plastik-plastik itu kan juga bakal berdampak juga. Gitu. Dan yang pastinya menguranginya dengan cara ya pakai bakul ataupun tote bag lainnya. Kan misalkan kayak kita belanja gitu, kayak ini pakai plastik atau enggak? Ah, enggak usah Bu, saya bawa bakul. Cara seperti itu sih kalau untuk buat menguranginya ya.
0: Oke, kalau menurut Kak Sinta sendiri nih,
2: kalau misalnya ngomongin soal koleksi plastik dulu ya, tadi kayak yang dibilang sama Kak Fatma, coba ngaku kalian-kalian siapa yang di rumahnya banyak plastik bergelantungan.
0: Ayo siapa? Kak Oli pada enggak?
3: Enggak, soalnya enggak terlalu ini. Itu orang yang sering ngoleksi-ngoleksi plastik itu orang yang sering belanja enggak sih?
1: Iya.
3: Ya, orang yang sering belanja, belanjanya tuh yang kering-kering misalnya, nih apa ya? Mungkin kayak jajan-jajanan atau apa gitu. Kalau misalnya soalnya kalau yang basah-basah tuh plastiknya harus dibuang.
2: Biasanya kayak yang di warung Madura tuh.
3: Iya,
2: kan?
3: Bener banget.
2: Kalau kita beli jajan ciki-ciki itu pasti dapat. Nah, itu aku juga banyak tuh koleksi kayak gitu.
1: Dia nyimpannya untuk keperluan lah. Kalau dia kayak buang sembarangan, itu yang pasti bakal jadi dampak buruk bagi bumi kita sih.
2: Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, gimana sih kalau misalnya satu orang cuma pakai satu aja berdampak gak sih?
0: Iya, betul.
2: Sebenarnya ya kalau misalnya kita melihat dari satu hari pakai satu, gak yang berdampak banget. Tapi coba kalau kita pikir dengan kacamata yang lebih luas, kayak satu dunia nih, berapa ratus juta manusia satu hari pakai satu, itu aja udah banyak banget kan. Coba kalau misalnya berkali-kali gitu, berhari-hari produksi satu, pakai satu, itu kan akan menumpuk ratusan ribu sampah plastik. Iya enggak, Kak Fatma?
1: Iya, betul sekali.
2: Makanya
1: tergantung pemakaian.
2: Bener
3: banget sih. Karena sebenarnya kalau kita bilang sehari satu itu banyak banget sih. Misalnya kalau sehari satu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti itu satu tahun kita koleksi sampahnya 365. Jadi kalau misalnya, dan itu belum tentu ya kita pakai plastik yang kecil, yang besar, yang sedang atau bagaimana, dan jenis plastiknya itu juga ada yang bisa yang gampang terurai, bahkan ada yang gak ini susah, sulit banget untuk terurai.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul. Itu dari satu orang tuh.
3: Iya, dari satu orang.
2: Di rumah aja biasanya kita berlima, ya kan?
0: Berlima. Penduduk Indonesia ada berapa juta?
2: Belum penduduk dunia.
3: Iya.
2: Banget.
0: Kasihan ya bumi kita ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi aku salut sih sama beberapa toko yang ada di Indonesia, ya, mereka tidak lagi memberikan kantong plastik untuk pelanggannya.
2: Bener.
1: Dengan cara mengurangi plastik ataupun limbah-limbahnya.
0: Setuju banget.
2: Dan itu tuh jadi habit, ya kan? Pada akhirnya orang-orang yang tahu kalau misalnya mau belanja di toko ini, mereka gak menyediakan plastik, akhirnya bawa tote bag sendiri.
3: Iya, bener banget. Aku sendiri tuh udah ngalamin kayak gitu. Kalau misalnya toko Indomaret ke
0: minimarket atau ke supermarket,
3: bawa ini, bawa tote bag gitu.
2: Iya, pasti kan di motor, di jok motor kita udah ada tote bag kan.
3: Iya, sudah tersedia.
1: Yang kalau misalkan belanja di toko ini, kalau mereka tidak menyediakan kantong plastik, gak apa-apa kak, aku bisa taruh di jok motor kok.
3: Gitu. Jadi itu sebenarnya kesadaran diri sendiri juga gak sih?
2: Iya, bener.
3: Oke, ini sebagai anak muda, menurut kakak yang di depan nih, gimana sih cara kita membiasakan diri untuk belanja tanpa plastik, tanpa wadah plastik gitu tadi?
2: Oke. Siapa duluan nih?
0: Sinta dulu, request.
1: Yuk, siapa ini nih. Mau siapa ini penyiar dulu?
0: Sinta dulu, oh, boleh okay. Sinta dulu.
2: Kalau dari Sinta mungkin kayak tadi udah dibilang sama Kak Olive juga, kalau misalnya itu dari kesadaran diri. Kita harus sadar kalau misalnya dunia kita ini udah semakin tua.
0: Benar banget, Kak.
2: Udah semakin tua dengan polemik sampahnya yang banyak banget. Jadi kita harus sadar kalau misalnya dengan kita belanja, kita pasti belanja kan setiap hari itu.
0: Betul, betul.
2: At least kayak 2 hari sekali kita belanja. Kalau misalnya setiap kita belanja selalu pakai plastik, bumi itu akan semakin menumpuk sampah. Jadi kita harus sadar kalau misalnya langkah-langkah kita nih, dari langkah kecil kita itu sangat bermanfaat untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar dulu deh gitu. Kalau misalnya emang terlalu luas ngebahas bumi ya, jadi kita mulai dari kesadaran. Setelah kita mulai dari kesadaran, kita mulai itu pakai tote bag. Dan juga kan selama kita di sekolah tuh biasanya diajarin 3R, reduce, reuse, recycle.
0: Keren banget eh.
2: Iya, kalau misalnya bisa dipakai lagi gak apa-apa, pakai lagi aja daripada jadi sampah sia-sia gitu kan banget. Nah kalau misalnya udah kayak gak bisa nih, di recycle aja atau diolah kembali gitu. Kalau dari Kak Fatma bagaimana, Kak
1: Fatma? Kalau dari aku kurang lebih sama ya dengan Kak Sinta. Harus ada kesadaran diri sendiri juga sih yang pastinya. Dia harus tahu juga keadaan bumi kita saat ini. Apalagi kan Indonesia saat ini kan termasuk memproduksi sampah terbanyak di Indonesia dibandingkan negara lain. Pastinya kita sudah tahu berita tersebut, kita harus sadar nih.
2: Setuju.
1: Cara menanganinya gitu, cara mengurangi penggunaan kantong plastik dengan cara kita menggunakan tote bag, meskipun itu aja ya, tapi kan kita mencegah.
2: Betul.
1: Supaya tidak banyak lagi penggunaan kantong plastik, sama menggunakan bakul juga.
0: Benar. Ngomongin soal gimana cara kita membiasakan ya, Kak. Awalnya itu kan aku kesini ke Palangkaraya itu sekisaran tahun 2021. Tapi sebelum itu aku beberapa kali sudah ke Palangkaraya, kayak main dan lain sebagainya. Waktu belanja ke minimarket dapat kantong plastik. Terus waktu ada gerakan tanpa kantong plastik itu, pertama kali ke minimarket aku kaget. Loh, terus aku nih harus pakai apa? Mana pakai motor, joknya kecil, enggak bawa tas belanja dan lain sebagainya.
2: Gimana?
0: Akhirnya karena boncengan di popong. Tahu kan di popong?
2: Iya.
0: Pakai tangan gitu aja. Kayak angkat anak gitu. Tapi lama kelamaan karena mulai minimarket, supermarket semuanya sekarang nih rata-rata hampir semua mulai menerapkan itu. Jadi lambat laun kita jadi terbiasa. Tanpa sadar kita menyiapkan tempat untuk membawa belanjaan kita selain dari kantong plastik.
2: Betul.
0: Gitu ternyata itu berdampak banget ya.
2: Benar
0: kalau
2: banget.
0: Kita kan ngitung mungkin 5 tahun yang lalu, ternyata 5 tahun kedepannya ternyata itu tuh berdampak banget dan menjadi pembiasaan yang bagus banget buat warga negara kita.
3: Oke, nah teman-teman Pro 2, ternyata mengurangi sampah plastik nggak harus dimulai dari aksi besar ya. Mulai dari aksi kecil-kecilan aja nih, misalnya mengurangi penggunaan wadah plastik untuk kita belanja dari rumah. Nah, oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan kali ini kita akan dengerin lagu I Sleeping
0: dari Omar Apollo. Setelah ini kita nanti akan lanjut lagi, masih tentang ngobrolin tentang lingkungan hidup. Pokoknya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya

0: Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng aku, Olivia, Linda, dan tentunya masih ada Fatma dan Sinta. Nah, tadi kita sudah bahas cara mengurangi sampah dengan penggunaan tote bag. Dan kali ini ada masih seputar lingkungan hidup nih. Bahkan ini masih tentang kita banget nih. Kalau misalnya nih, aku mau nanya ke Kak Fatma dan Kak Sinta. Kalau misalnya kamar kita bersih, apakah itu kita masuk ke kriteria peduli lingkungan hidup atau enggak?
1: Iya, kalau aku kriteria orang yang harus bersih sih, dari teras sampai dapur sampai kamar pokoknya harus bersih. Karena keren, aku keren. Bukan termasuk orang yang OCD ya, cuman kayak masuk kategorinya tuh OCD yang masih sedang-sedang gitu. Karena aku kalau tidur di tengah-tengah kayak banyak sampah kiri kanan, aku tuh aku gak bisa tidur. Apalagi kayak banyak pasir-pasir di kasur, itu aku gak bisa. Pokoknya di kamar itu harus rapi, bersih gitu. Tidak harus perfect sih, yang penting enak dilihat dan dipandang. Itu juga salah satu cara kita sih ya, buat apa namanya, dari hal kecil gitu membiasakan diri kita supaya bersih nih.
0: Oke. Kalau Kak Sinta gimana nih Kak Sinta?
2: Setuju sih sama ke Kak Fatma tadi yang ngomongin kalau misalnya tempat kita tuh harus bersih, harus bebas dari sampah. Namanya juga rumah kita, kamar kita ya.
3: Betul, betul.
2: Tempat kita goleran, biasanya tempat kita kalau menaruh penat seharian gitu kan, kita akhirnya beristirahat di kasur, di kamar kita. Jadi dengan kasur, tempat tinggal, tempat tidur yang bersih dan nyaman, berarti kan lingkungan hidup kita juga bersih dan nyaman.
1: Iya, betul. Karena kan rumahku adalah surgaku.
3: Mereka berdua ini istri idaman.
1: Sudah memuji kami ya.
0: Oke.
1: Orang beruntung itu.
0: Nah, siapa orang beruntung itu?
3: Siapa ya? Sekalinya salah satu dari teman Pro 2.
2: Kirimkan ya ke nomor di bawah.
3: Aduh, oke. Berarti Kak Fatma dan Kak Sinta ini selalu menjaga kebersihan kamarnya ya.
1: Iya, betul.
3: Tapi kalau masalah sampah, apakah Kak Fatma dan Kak Sinta ini sudah termasuk ke orang-orang yang memilah sampah? Ayo.
0: Apakah sampah organik dan anorganik masih sudah digabung atau sudah dipisah?
2: Kalau misalnya Sinta pribadi ya, Sinta memang memilah, tapi tidak bisa dipungkiri kadang tuh kayak masih
0: masih ada rasa malas kali ya.
1: Kadang tapi setidaknya ada pencegahan dari diri kita sih ya.
2: Kadang tuh emang misalnya Sinta yang udah memilah, tapi di rumah ternyata adekku nggak memilah gitu. Jadi kadang sampah rumah tangga itu kecampur. Tapi jangan ditiru ya teman Pro 2, nono ya nono.
3: Berarti kita sebagai anak muda ya harus lebih aware tentang memilah sampah. Itu juga kemarin udah dibahas aku sama Kak Olive tentang kita tuh harus lebih aware gimana sampah organik dan anorganik itu ditempatkan.
2: Setuju.
3: Karena itu tuh penting. Yang harus memulai ya kita-kita ini anak muda. Kalau bukan
0: banget,
3: kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Oke, berarti mulai dari pulang ini kita berusaha dan berkomitmen semoga kita bisa istiqomah memilah sampah organik dan anorganik.
1: Yuk bisa yuk dari sekarang.
2: Kalau Kak Fatma gimana, sudah memilah kah belum?
1: Kalau aku kurang lebih kayak sama Kak Sinta ya. Aku berusaha untuk memilah ya. Cuman kan di rumah itu tidak kita sendiri.
3: Benar.
1: Jadi kita mencoba untuk memilah, tapi ada anggota keluarga kita yang lain yang kayak dia kayak nggak tahu nih ini sampah apa, digabung jadinya itu. Tapi setidaknya dari diri kita ada pencegahan.
3: Betul.
1: Ya,
3: berarti kita juga harus bilang,
0: harus kasih tahu
1: kita. Pastinya aku yang sering aku bedakan itu ya, yang aku pilih-pilih itu sampah limbah rumah tangga yang kayak sisa-sisa nasi, sisa-sisa makanan itu aku memang aku pisahin itu ya.
3: Iya, benar.
1: Karena kan ketika dia sudah menumpuk itu baunya bakal
2: menyengat. Iya, benar, bau banget sih itu.
1: Jadi itu kan mengganggu ya rasanya. Iya.
2: Atau kalau misalnya teman pro 2 lebih niat, bisa banget sampah bekas rumah tangga jadi pupuk.
0: Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya ini ya, kalau kita beli sayur di pasar itu kan enggak dikonsumsi semua ya. Itu kan dari kayak batang ke akarnya itu kan enggak dipakai ya. Itu bisa dibuat jadi kompos.
1: Betul. Jadi kita sebagai warga Indonesia memang harus kreatif ya.
0: Iya, sekreatif mungkin agar supaya tidak sampah itu tidak merugikan kita. Ya,
1: supaya bisa jadi pupuk juga.
3: Betul. Setuju banget dengan Kak Fatma dan juga Kak Sinta. Kita harus lebih melek tentang bagaimana mengolah sampah.
0: Oke nih Kak Sinta dan Kak Fatma, menurut kakak nih apa sih kebiasaan-kebiasaan sederhana atau kebiasaan kecil yang bisa membantu kita untuk menjaga lingkungan? Karena kan menjaga lingkungan itu kan harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu.
3: Yang
0: gitu.
3: Di kamar dulu deh. Kebiasaan di kamar dulu. Kecil di kamar itu yang termasuk ke dalam menjaga lingkungan, yeah. Seperti apa contohnya kalau menurut Kak Fatma dan Kak Sinta? Mungkin Kak Sinta dulu?
2: Boleh. Menjaga lingkungan ya, kebiasaan kecil dari kamar. Yang pasti kalau misalnya di kamar kita juga kan biasanya ada tempat sampah ya.
3: Betul.
2: Berapa orang tuh. Nah itu tadi kayak milah-milah sampah tuh juga bisa kita mulai dari situ. Dan yang pasti kalau menurut aku di kamar kita tuh kayaknya gak ada sampah yang gimana-gimana deh. Paling kayak remasan kertas dan lain sebagainya gitu. Nah itu dipisahin tuh. Jadi itu kan sampah-sampah yang nantinya bisa didaur ulang.
3: Oke, betul.
2: Terus juga kalau misalnya habis makan jajan terus dibawa ke dalam kamar, nah itu harus diabisin. Kalau udah diabisin, dibuang. Jangan ditumpuk di kamar, nanti kotor. Kalau kotor nanti mendatangkan kayak semut, kecoa. Itu kan bisa bikin lingkungan tempat kita tidur ini, lingkungan hidup kita ini jadi gak bersih, gak nyaman. Jadi kebersihan itu nomor satu.
3: Kalau Kak Fatma sendiri?
1: Kalau aku kurang lebih sama Sinta ya, cuman aku lebih kayak memperhatikan kebersihan kayak bantal sama juga kayak selimut. Lah tilamnya juga aku ganti ya biasanya, karena aku kalau sudah ngeliat butek, aduh ini kayaknya harus diganti.
3: Iya, betul.
1: Terus juga kalau misalkan aku tipe orang yang gak bisa tidur kalau misalkan di tilam itu banyak pasir. Mm-mm. Jadi harus dikibar dulu bahasanya.
0: Dibersihin dulu.
1: Iya, dibersihin dulu. Entah itu pakai sapu yang khusus buat tilam ya. Mm-mm. Jadi supaya ada kenyamanan kita ketika tidur. Kemudian betul. Juga kalau misalkan ada debu-debu biasanya di meja meja belajar di kamar itu, biasanya aku juga kayak agak risih ya ngelihatnya. Karena aku ngeliat kayak ini enggak rapi. Jadi aku biasanya aku bersihin gitu. Pokoknya yang kayak sampah-sampah kecil, remang-remang bekas makanan, kerupuk-kerupuk apapun itu aku kayaknya harus aku buang sih.
3: Betul.
0: Betul banget.
3: Kalau dari aku sendiri tuh rambut. Nah,
0: iya benar banget. Apalagi kita yang cewek-cewek yang punya rambut panjang. Ya benar banget sih.
3: Terus habis itu mematikan listrik, mencabut pengisi daya ketika nggak digunakan, itu salah satu bagian dari menjaga lingkungan karena kita hemat energi.
0: Betul.
3: Oke deh, Kak Fatma, Kak Sinta, karena kita hampir selesai, dan Kak Olip juga karena kita hampir selesai di segmen ngopi. Satu kalimat ya, jangan lebih. Satu kalimat untuk anak muda tentang kebersihan kamar. Dimulai dari Kak Sinta.
2: Oke, langsung banget nih.
3: Iya.
2: Satu kata ya buat anak muda. Kalau dari aku mungkin
3: satu kalimat boleh Kak.
2: Oh iya, satu kalimat ya. Kalau dari aku satu kalimat untuk anak muda dalam menjaga kamar atau lingkungan hidup ini ya.
3: Iya.
2: Jangan malas beberes, udah.
3: Oke. Kalau dari Kak Fatma,
1: mulai dari sekarang.
3: Okay.
1: Bersihnya.
3: Jangan malas berberes, mulai dari sekarang.
1: Iya, betul.
2: Kali ya, Papa.
0: Kebersihan dimulai dari disiplin.
3: Oke. Okay. Kebersihan dimulai dari disiplin. Kalau aku, kebersihan adalah sebagian dari iman.
1: Masyaallah.
3: Oke, jadi teman pro 2, jaga kamar kalian agar tetap bersih karena kamar itu kayak singgasana kita.
0: Iya, benar banget.
3: Jadi kita harus dengan singgasana kita tuh harus sayang, harus rapi, harus ya jangan kotor-kotor deh. Apalagi terkhusus untuk anak-anak muda. Masa masih muda kok jorok,
1: iya betul.
3: Malu dong sama ceweknya, sama cowoknya.
1: Siapa tuh?
3: Ya nggak tahu siapa itu. Oke, ada teman bro dua. Mungkin sampai di sini segmen ngopi kita hari ini. Kita akan melanjutkan ke Pro 2 Hits List setelah ini bareng dengan Kak Arisa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Pro 2 Jumat 9 Oktober tahun 2026 pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pagi hari ini diawali oleh info hiburan. Variety show Korea World Dice Tour 4 akan menghadirkan sejumlah bintang, di antaranya aktris Cha Eun-woo dan Kang Sora serta Kai dan Seon EXO. Mereka akan bergabung dengan para kreator konten untuk menjelajahi berbagai destinasi dunia dengan tujuan perjalanan yang ditentukan melalui lemparan dadu. Program ini dijadwalkan tayang perdana pada 17 Oktober tahun 2026 melalui saluran ENA. Info selanjutnya datang dari dunia film. Film musikal Batak Pulang Kampung merilis trailer perdana dan dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2026. Film garapan Bene Dion Raja Guguk ini mengisahkan Daniel, seorang pemuda Batak yang lahir di Jakarta dan kembali ke kampung halaman keluarganya. Perjalanan tersebut memperkenalkannya pada budaya Batak sekaligus kisah cinta dengan seorang gadis lokal bernama Uli. Film ini dibintangi Akselona Baban, Vanessa Zee, dan Judika dengan perpaduan cerita, musik, serta budaya Batak. Info terakhir datang dari dunia olahraga. Timnas Indonesia berhasil menggeser Kazakhstan dalam peringkat FIFA terbaru, menempati posisi ke-116 dunia dengan raihan 1.166 poin. Sementara Kazakhstan berada di peringkat ke-117. Di tingkat dunia, Spanyol masih memimpin peringkat FIFA, diikuti Argentina, Prancis, dan Inggris. Kenaikan posisi Indonesia menjadi perkembangan terbaru bagi sepak bola nasional dalam persaingan peringkat internasional. Itu dia info pagi, info Pro 2 pagi hari ini. Selamat siang dan terima kasih.

0: Mai, sepatu baru kamu bagus banget. Beli dari merek luar mana nih?
1: Bukan merek luar nih ya. Ini buatan UMKM lokal asli. Desainnya keren, bahannya nyaman banget lagi.
0: Wow, seriusan? Kualitasnya udah bisa diadu banget sama brand luar ya?
1: Iya dong. Lagian, tiap kali kita beli produk lokal, kita itu lagi bantu wirausaha anak bangsa buat terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti bukan cuma dapat gaya, tapi juga ikut majuin ekonomi kita ya?
1: Tepat. Bangga itu saat kita percaya sama karya bangsa kita sendiri.
2: Produk lokal, kualitas global. Mari dukung usaha anak negeri dengan bangga memakai dan menggunakan produk dalam negeri dari Indonesia oleh Indonesia untuk kita semua.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 menjelang siang. Ya, kali ini teman Pro 2 ditemenin sama aku Risa dan juga
1: Linda
2: dan Olivia.
0: Oke, okay, apa kabarnya Linda dan Olivia?
1: Kabar baik.
2: Luar biasa.
0: Oke, okay, baik luar biasa. Dan hari ini hari Jumat ya, 9 Oktober.
1: Iya, besok 10-10 Kak, tanggal cantik. Iya,
0: udah check out apa nih?
1: Belum.
2: Mungkin ntar malam.
0: Oke. Okay. Udah ini rajin live nontonin live jualan orang gitu.
1: Rajin banget Kak. Rajin banget.
0: Udah ada yang mau diincer ya di 10-10 ya. Oke. Okay. Ya, seperti biasa teman Pro 2, kali ini aku nyapa kamu di program Pro 2 Music Hit List ya. Selama 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 kita bakal dengerin lagu-lagu enak termasuk yang udah disiapin sama music director kita. Dan kalau teman Pro 2 mau request, bisa banget ketik aja di kolom komentar di live TikTok yang lagi kamu tonton dan juga WhatsApp di 0811523924. Dan Linda sama Olive, lagu apa yang lagi terngiang-ngiang di kepala kamu minggu-minggu ini?
1: Minggu-minggu ini lagu yang terngiang-ngiang itu
2: Hombimpa.
1: Kenapa kalau Olive terngiang-ngiang lagu Hombimpa?
2: Sudah beberapa kali ikut ini ya, siaran musik hit list. Dan itu selalu, pasti ada selalu pendengar yang request lagu itu.
0: Hombimpa ya. Oke, okay. Okay. Kalau Linda
2: jadi kebawa-bawa ke di kos kayak lalu ku hitung, lalu ku hitung itu.
1: Oke, okay. Kalau aku lagi ini lagu lumayan lama sih Kak. One Call Away dari Charlie Puth. Kayak lagu itu kan kayak mengisahkan tentang kalau ada apa-apa tuh bilang aja sama aku, kayak so sweet banget gak sih Kak lagunya, kayak selalu ada buat orang yang lagi yang dia cintai. Itu di situ menurut aku lagu itu nggak cuman untuk pasangan, ke sahabat, ke keluarga, kalau ada apa-apa lagi di masa sulit cerita aja sama aku, just call me kayak gitu kan Kak.
0: Betul
1: kayak ih so sweet banget sih emang lagu-lagu Charlie Puth itu. Maknanya dalam-dalam sih Kak.
0: Tapi kayak liriknya mudah dicerna ya kan.
1: Betul. Terus pronunciation-nya Charlie Puth tuh enak buat diikutin.
0: Charlie Puth tuh kalau aku sukanya yang sama Selena Gomez itu ya.
1: Apa tuh lagunya Kak?
0: Yang itu We Don't Call Anymore.
2: We Don't Talk Anymore.
1: Ya, itu bagus. Lagu Charlie Puth bagus-bagus Kak. Yang sama si Jungkook juga bagus.
0: Yang mana?
1: Ada Kak, Charlie Puth itu sama Jungkook.
2: Iya, tahu.
1: Sebentar. Charlie Puth sama Jungkook itu waktu itu viral Kak karena awalnya katanya Charlie Puth mau collab sama BTS semuanya, tapi akhirnya malah jadinya sama Jungkook,
0: aja.
1: Yang left and right I can see you.
0: Iya,
1: itu dulu tuh viral banget.
0: Masih suka dipakai di TikTok buat dipenggal-penggal deh kayaknya.
1: Betul, bagus-bagus lagu Charlie Puth ini, suaranya keren. Dan dia itu terkenal perfect pitch rasanya. Kayak dia itu cuman sekali dengar ketukan lagu nada, dia tuh inget. Dan jarang orang punya itu.
2: Iya,
1: pernah denger lah Kak.
2: Iya,
1: Charlie Puth itu salah satu perfect pitch itu. Dia keren banget. Dia cuman sekali denger terus nanti bisa inget, bisa mainin lagi. Kan dia biasanya sambil main piano tuh kan Kak. Keren banget sih Charlie Puth ini, salah satu itu, idola.
0: Apa ya, genius ya berarti.
1: Iya, genius. Pinter banget.
0: Biasanya orang genius tuh yang kayak gitu tuh. Oke, okay, ini udah ada yang request.
1: Kak, request apa tuh Kak?
0: Kak Tio, Mbak, saya request lagu di WA. Lagunya ditunggu ya. Kita cek dulu ya.
1: Iya, coba.
0: Dan kita coba cek ya, kalau Mas Tio ini dari Magelang, terbuang dalam waktu dari Bara Suara.
1: Terbuang dalam waktu.
0: Itu original soundtracknya itu ya, sore ya.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Akan tua dan.
0: Iya kan?
1: Iya, lagunya lagunya itu kayak. Dan waktu itu enggak lama setelah itu kayaknya Vidi meninggal ya. Iya enggak sih? Sore itu kan yang mainin istrinya, terus enggak lama dari itu Vidi meninggal, kayak denger lagunya tuh kayak sakit. sakit gitu loh kak.
0: Kan ada dia juga bikin lagu, Vidi tuh bikin lagu untuk
1: Sheila.
0: Sheila kan judulnya itu Darah.
1: Oh iya. Itu lagu untuk Sheila.
0: Iya.
1: Keren sih, so sweet. Aku iya. juga kayak ngelihat Sheila yang nemenin Vidi terus bener, selama bener. Pengobatan itu kayak keren banget. Dan cinta, cinta sehidup semati gak sih? Sehidup iya. sematinya Vidi. Oh, kalau orang baik tuh kenapa ya kak dipanggilnya cepet?
0: Biar nggak tahu ya,
1: nggak tahu kan kak.
0: Kasarnya biar ngitung amalannya cepet gitu ya. Nggak tahu kan, karena memang orang baik itu ya ya udah mau gimana pun baik ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih nggak ngerti deh, itu rahasia Tuhan.
1: Iya
0: ya.
1: Rahasia Tuhan. Tapi kebanyakan gitu nggak sih kak? Kakak tahu nggak sih film yang 176 hari ya,
0: tahunnya 49 hari.
1: Yang ya, itu yang mana, siapa kak?
0: Enggak, itu film Korea. Oh. Drama Korea 49 hari.
1: Ya, ada 176 lama. Hari itu dia awalnya nakal ceweknya, terus habis itu dinikahin sama kayak ustadz gitu. Terus habis itu dia jadi baik setelah 176 hari menikah, suaminya meninggal. Yang aduh. Mainin Brian Domani.
0: Brian Domani.
1: Dan Yasmin Napper.
0: Dia kenapa ya spesialis itu jadi ubi nih?
1: Iya loh. Iya lagi kak.
0: Eh tuh, kamu lanjutin dulu, kita mau
1: apa? Oke. Oke, okay, Kak. Jadi 170, bukan 176, ternyata 172.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di kisah itu tuh ya ampun sedih banget. Jadi padahal ceweknya itu ibaratnya diangkat dari dunia kegelapan sama si cowoknya. Pas sudah baik, sudah menjalin rumah tangga, ternyata meninggal.
0: Ganti posisi dong di sini. Gak apa-apa, ini naturalnya studio ini akan terlihat di TikTok biar rame. Nah, ini nanti abis ini kita puterin lagu Terbuang Dalam Waktu ya.
1: Oke, okay, halo teman Pro 2. Oke, okay, sesuai dengan request tadi dari Tedo, request lagu Terbuang Dalam Waktu. Sebelum itu Kak Olip, apa ada yang mau disampaikan ke teman-teman Bro 2?
2: Enggak ada sih, selain jangan kemana-mana, tetap di Bro 2.
1: Oke, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana. Mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

Esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan

sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini, karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler, yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumi Take Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Apa yang tadi mau dulu Bapak kelihatanmu?
0: Oke, dan teman Pro 2, saatnya kita bacain WhatsApp dan juga Insta Story yang udah ini ya, udah masuk.
2: Iya, Kak.
0: Dan tadi kita juga udah puterin ya bara suara ya. Judulnya tadi apa judulnya?
2: Judulnya
3: Terbuang Dalam Waktu.
0: Oke, Terbuang Dalam Waktu. Kalau dari WhatsApp belum ada. Kalau dari Insta Story ini ada Kenry Semesta Medra 100 Hidup Lagi. Terus Fajar Nur, salah apa aku, Nabila Takiyah, apa?
2: Oh, tak semudah hampimpa.
0: Terus juga Vanessa Z, apa?
3: Menjauh.
0: Terus, oke, kayaknya ya udah sih, Kenry Semesta. Oh ya, itu
2: aku
0: aja.
2: Juga mau request, boleh gak nih Kak?
0: Boleh, apa?
2: Mau lagunya Tulang Denadi, Tiara Andini, lagu
0: oh,
2: baru
0: iya. Kak. Tapi udah masuk belum ya di bank lagu kita? Coba oh, kayak iya, kita lihat ya. Tiara. Oh belum,
2: oh, belum.
0: Adanya
2: masuk.
0: Cinta Seperti Aku yang paling baru.
2: Udah itu aja Kak. Kalau Kupu-Kupu?
0: Kupu-Kupu udah.
2: Oke, mau itu. Kupu-Kupu aja deh Kak, okay. Itu kan lagu barunya Tiara Andini. Kayak yeah. Bagus apa gimana liriknya? Kamulah satu-satunya pokoknya kayak ya, gitu Kak. Gitu, bagus gitu. Nah, gitu-gitu lagunya. Aku suka sih lagu-lagu Tiara Andini ini, charming gitu. Kayak chill, kayak suaranya juga kayak
0: nenangin ya.
2: Bener.
0: Terus juga apalagi ya? Kita cek dulu nih. Medra ini kalau enggak salah jebolan idol juga bukan?
2: Iya, benar.
3: Sama
2: Fajar. Fajar enggak
3: iya,
2: sih?
3: Iya, Fajar Vanessa satu angkatan.
0: Oke, coba aku masukin juga deh ya 100 hidup okay. Lagi.
2: Eh Tiara juga kan
3: iya, Tiara
2: angkatan
3: juga.
2: Indonesian Idol. Tapi, nah, di angkatan Tiara itu menurut aku yang mantep-mantep banget.
3: Iya.
2: Karena di situ ada Liodra, terus habis Ziva. Itu Ziva, Magnolia, Mahalini.
0: Terus
2: ada satunya.
0: Bacin siapa?
2: Yang Batak itu ada juga Kak.
3: Roni Parolian.
0: Roni bukan.
2: Bukan cewek,
0: Roni
2: cewek.
0: Beda.
3: Oh, cewek.
2: Batak atau bukan ya yang suaranya tinggi banget itu Kak?
0: Novia, Novia Bahmit.
2: Oh, Novia Bahmit. Nah, itu seangkatan enggak sih Kak?
0: Iya, seangkatan.
2: Iya, seangkatan. Pokoknya itu angkatan Indonesian Idol yang keren banget menurut
0: Novia
2: aku.
0: Walaupun Bahmit. Terus yang lagu yang pacarnya Paul.
2: Pacarnya
0: Paul Arul.
2: Cewek Kak.
3: Iya, iya,
0: cewek. Aduh, siapa ya?
2: Siapa Kak ya?
0: Kezia Ekes. Kezia Lefronka.
2: Kezia Lefronka. Iya. Itu lagunya ada yang sempat terkenal banget yang yeah. Nadanya tinggi banget yeah. Itu.
0: Yeah, itu juga.
2: Waktu itu ada kompetisi di kampus aku Kak, kebetulan banyak banget yang nyanyiin lagunya Kezia Lefronka yang itu. Karena memang bagus sih Kak.
0: Yeah, betul. Dan katanya lagu mengkhianati penyanyi.
2: Iya lagi.
0: Jadi apa namanya pas live dia lagunya mengkhianati
2: iya,
0: penyanyi.
2: Tapi sekarang kalau ngomongin soal mengkhianati penyanyi, Tiara sering dikhianati nggak sih Kak?
0: Iya.
2: Iya kan Kak? Mungkin nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Tiara sering dikhianati. Semoga Tiara kembali seperti semula deh.
0: Iya. Tapi Tiara ada banyak ini ya ya. Apa sih namanya perubahan? Apa namanya
2: fisik
0: ya semakin yeah. Kesini ya
2: ya sekarang semakin kesini semakin ideal sih menurut aku yeah, Kak yeah. Dia kan pernah sempat dihujat karena yeah. Berat badan dia kayaknya over kata netizen. Terus sekarang ini dia sudah mulai kecil lagi, sudah mulai body yeah. Goals yeah. Lagi gitu. Terus habis itu apa ya tadi aku tuh mau ngomong sesuatu kok lupa ya,
3: apa
2: nggak tahu kok lupa. Oh, lagunya si Tiara ini ada koreografinya.
3: Oh iya.
2: Lagu kayak lagu kupu-kupu dia itu sambil nari.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi
0: itu juga bikin kita joget sih sebenarnya kalau dengerin.
2: Jadi kadang sambil entah mungkin karena dia terlalu fokus sama lagu sama narinya atau mungkin gara-gara nari dia jadi kecapean jadinya kadang lagunya jadi mengkhianati dia. Kayaknya gitu kayaknya.
0: Iya.
2: Karena yang enggak pernah dikhianati itu Liodra.
3: Iya, karena konsisten. Emang suaranya bagus banget.
0: Apa sih namanya mengontrol itu ya lagunya itu.
2: Iya, benar banget, Kak. Tapi kadang kalau dengar lagu-lagu Lyodra, kalau aku sih kalau dari lagu-lagu ya lebih suka lagu-lagu Tiara karena lagunya lebih chill,
3: lebih lebih
0: ringan,
3: lebih
0: asik, ringan nggak sih?
2: Ya, ringan. Kalau lagu Lyodra itu cocoknya kalau lagi sakit hati, lagi sakit hati banget gitu sambil nyanyi di kamar mandi,
3: dengan gitu. Nada tingginya fals ya,
0: yang meliuk-liuk kan kayak.
2: Benar. Ada banyak artis kita ternyata selain yang dari luar-luar Kak ya.
0: Terus angkatannya. Salma juga banyak ya.
2: Iya.
3: Salma seangkatan sama Mahalini.
0: Roni. Enggak, beda. Beda. Oh, ya? Mahalini sama Lyodra.
3: Oh iya.
2: Terus Salma itu kan kemarin yang nyanyi bareng Alan Walker enggak sih?
3: Siapa?
2: Salma. Bukan Salma deh yang dengan Alan Walker itu sih.
3: Lyodra.
2: Bukan.
0: Bukan yang, Nabila.
2: Mohon maaf yang itu Kak. Bukan jebolan idol.
0: Oh, bukan Putri.
2: Iya, Putri Aryani.
0: Iya. Oh. Iya. Apa Indonesia Got Talent deh kayaknya ya? Apa
2: Indonesia
0: Asia,
2: apa Amerika
0: Asia,
2: ya?
0: Asia Got Talent. Oh, Amerika Got Talent dia runner up. Oh, di Amerika Got Talent dia runner
2: keren,
0: up.
2: Keren banget sih itu padahal dia punya kekurangan tapi dia tuh bisa main piano loh.
3: Iya.
0: Keren
2: dan
0: banget. Bisa nyiptain lagu.
3: Iya,
0: lagu ciptaan dia banyak.
3: Iya. Siapa ya terakhir yang lagunya yang Judika atau si anak Nish yang beli lagunya?
2: Beli lagunya si Arini, Aryani.
0: Putri Aryani. Dia juga pernah jadi kayak opening act-nya Formula One deh kalau gak salah di Singapura.
2: Oh iya kan?
0: Iya, lagu, pas dia nyanyiin lagu Goldennya Demon
2: Hunters.
0: Oh itu
2: Formula One ya Kak ya?
0: Iya, kayaknya deh Formula One deh itu.
2: Aku nggak tahu.
0: Coba deh.
2: Belum lihat. Itu, kayaknya aku nggak lihat yang waktu itu.
0: Dan dia nyampe itu suara itu.
2: Dan ada asli. Kalau Golden Huntrick itu biasanya dia kalau perform turun satu nada kan, turun satu atau dua gitu. Tapi kalau Aryani itu sesuai
0: sama nada.
2: Sama dengan nada asli.
0: Nada studio ya, studio rekamannya.
2: Emang
0: si
2: keren banget.
0: Ejay,
2: gokil,
0: iya,
2: gokil.
0: Itu dia
2: pengen
0: yang
2: punya suara bagus juga, ya kan? Kalau Olive sih bagus. Kalau aku senandung aja kan teman Pro 2 bingung ini apa yang disenandungin.
0: Cukup gayung kamar mandi saja.
2: Yang jadi saksi.
0: Suara kita setinggi apa ya?
2: Betul Kak.
0: Oke, aku mau puterin dulu nih ya lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2. Mungkin ini berturut-turut lagu jebolan idol ya.
2: Mm-mm.
0: Yang pertama Meidra dulu, nanti bakal kita puterin Kupu-kupu ya.
2: Okay.
0: Di Tiara Nindi. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di Pro 2 Music Hitlist. And tadi kita udah dengerin lagunya Raisa ya, dengan judul It's Okay to Not to Be to Not Be Okay. Kayak drama Korea nih kayaknya. It's Okay to Be Okay. It's Okay Not to Be Okay. Kalau itu ya, drama itu ya. Ada yang udah pernah nonton belum? Nah, teman Pro 2, emang belakangan ini isu kesehatan mental ini memang jadi fokus anak-anak muda ya zaman sekarang. Dan banyak juga drama Korea seperti It's Okay Not to Be Okay itu juga mengulas tentang kesehatan mental seseorang. Ternyata apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan juga peristiwa yang kita lalui itu memang menjadikan kita yang sekarang. Entah kita yang pemberani, kita yang penakut, kita yang berhati-hati, ataupun kita yang lebih empati kepada orang lain. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Apa peristiwa yang membuat dirimu sampai menjadi kamu yang sekarang? Boleh banget komen di kolom komentar TikTok ya. Dan kalau boleh milih satu lagu, apa sih lagu yang bisa menjadi soundtrack dalam hidup kamu? Kasih tahu aku, nanti kita puterin bareng-bareng ya.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Esensi Buku, Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi.
1: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Well, teman Pro 2, masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, teman Pro 2, sebelum kita bergeser ke pukul 12 siang. Dan teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru aja mungkin dengerin radio atau buka live TikTok kita di @RRI Pro 2 Palangkaraya Official ya. Ada siapa yang udah gabung nih? Di WhatsApp juga baru aja aku baca nih, kayaknya ada Kak Carmelita request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Dan kali ini aku mau bacain juga WhatsApp yang udah masuk. Selain itu, kali ini ada Insta Story dulu ya. Kita cek nih. Request lagu Salma Salsabil Maha Benar. Kemudian PC Kota Sedikit Lebih Lama. Lalu ada Medra, kalau Medra udah kita putar tadi. Terus Mesa Hira Di Ujung Minggu. Nabila Takia, kayaknya Nabila Takia belum kita puterin ya. Coba cek apakah sudah. Oke, belum. Tak Semudah Hompimpa, tenang aja. Fans Nabila Takia bakal kita puterin Tak Semudah Hompimpa. Kemudian Salma, ini yang menjadi jawara Indonesian Idol ya. Maha Benar udah masuk ke bank lagu kita, teman Pro 2. Ya, Fajar Nur Salah Apa Aku. Tapi aku punya satu lagu Fajar Nur yang baru loh, judulnya Yang Kutuju. Kita dengerin ya berturut-turut ya. Ada Tak Semudah Hompimpa, Maha Benar, dan juga Yang Kutuju dari Fajar Nur. So stay tune terus teman Pro 2, selamat menikmati lagunya. Nanti aku balik lagi setelah yang satu ini.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Okay, teman Pro 2 masih semangat ya. jam 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Aku nyapa kamu lagi yang lagi nonton live TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya atau yang lagi dengerin lewat frekuensi 92,4 FM. Kalau teman Pro 2 lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, juga jangan lupa buat kirim salam atau ketik di kolom komentar yang ada di fitur live chat di sana. Kita sapa buat teman Pro 2, Kak Ruspan yang lagi dengerin, terus Kak Rudi, lalu ada Hana, Jen, Helga, Boy, juga ada Madras Faben. Kayaknya ada anak band ya di sini.

Oke, ini lagu terakhir teman Pro 2 sebelum kita beralih ke program berikutnya. Tadi sempat di request juga sama teman Pro 2 yang di Instagram ya, lagu Fajar Nur. Kita langsung puterin aja, enjoy this song dengan judul Yang Kutuju.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di program kali ini, teman Pro 2. Dan tahu gak sih kalau Karhutla ini memaksa UMKM kita dan juga terutama teman Pro 2 yang terdampak Karhutla ini untuk lebih kreatif lagi atau lebih tahan resilient terhadap tantangan ya, karena kita nggak bisa jualan online, nggak bisa jualan offline, dan memaksa kita untuk memaksimalkan potensi marketplace.

Dan nanti kita akan putarkan sebuah cuplikan wawancara teman Pro 2 bersama salah satu generasi muda inspiratif ya. Mungkin kamu bisa ambil kisah ini sebagai pelajaran atau inspirasi kamu untuk melangkah ke depan atau punya rencana jangka panjang sebagai mahasiswa tingkat akhir yang mau melanjutkan wirausaha atau mau kerja kantoran. Nah, nanti dengerin aja. Tapi sebelum itu aku mau kasih satu lagu dulu. Ada Firsa Besari dengan judulnya Kembali Untuk Mengulang. Enjoy.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muda Kreatif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, seperti janji aku sebelumnya, kalau siang ini kita bakal ngobrol bareng bersama Kak Tata Debora Agnesia yang udah ready di ujung telepon sana. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Iya, Kak Debora, aku manggilnya Debbie aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, Kak Debbie apa kabarnya?
1: Syukurnya baik. Kalau kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih. Palangkaraya udah beberapa hari ini cerah ya, tidak turun hujan. Gimana Kak Dewi keadaannya? Apakah masih di Pangkalan Bun atau lagi ke luar kota?
1: Sebenarnya aku lagi di Palangkaraya, cuman memang ada something lah, ada kerjaan gitu, ada kegiatan ya jadinya. Untuk beberapa hari akan di sini, untuk beberapa hari di sini dan kemungkinan besar besok geser ke Kalimantan Selatan gitu sih Kak.
0: Wow, keren banget ya banyak aktivitasnya. Nah, kita mau memperkenalkan Kak Debbie juga nih. Nah, Kak Debbie ini sebagai Young Advocate dan Community Journalist. Oke, boleh diceritakan nggak sih Kak lagi sibuk apa nih belakangan ini?
1: Aku sebenarnya lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan jurnalis komunitas ya Kak, yang seperti kakak bilang tadi ada community journal. Aku itu adalah anggota dari yang namanya, ada organisasi namanya AJMAN atau Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Wow. Kebetulan juga duduk di Dewan Nasionalnya. Jadi itu kayak sebuah organisasi yang menghimpun jurnalis komunitas atau jurnalis profesional yang ada di media mainstream gitu, yang fokus isu atau yang mempunyai kepedulian terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, jadi kami dikumpulkan dalam situ. Itu sih Kak.
0: Oh, keren banget ya. Dan sebagai wakil dari Gen Z nih, ngomongin soal masyarakat adat, apa sih pendekatan yang dibawa sama Kak Debbie nih? Mungkin teman Pro 2 yang seumuran Kak Debbie, kebetulan masih mahasiswa kan ya?
1: Aku sebenarnya udah lulus sidang skripsi, cuman
0: menunggu
1: yudis.
0: Selamat ya Kak ya. Oke, jadi gimana nih tadi pendekatan Kak Dewi ini mewakili Gen Z terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat seperti apa tuh?
1: Kalau kita bicara tentang pendekatan terkait dengan ketika
0: Halo, suaranya agak putus-putus ya.
1: Oke, halo Kak.
0: Iya, masih terdengar.
1: Oke, siap-siap. Oh iya, ini kayaknya jaringannya agak-agak ya Kak, sorry ya.
0: Iya, aku juga nih kayaknya kelihatan.
1: Jadi jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan, yang paling dekat sama Gen Z hari ini tuh kan adalah, kalau bagi kami ya, bagi Gen Z itu kan adalah mimbar ke layar atau screen gitu.
0: Oke.
1: Ya jadi kalau misalkan kita pengen, kalau misalkan untuk maksudnya membuka panggung untuk kita bersuara tentang masyarakat adat itu ya melalui itu bagiku ya, karena itu yang paling dekat sama aku sebagai Gen Z. Bukan, tapi cuman bukan soal kita membuka mimbar gitu, membuka maksudnya bukan soal kita
0: agak putus-putus ya.
1: Tapi juga soal mengubah. Oh gitu ya Kak. Sorry bentar. Halo?
0: Halo ya. Udah aman
1: kok. Siap. Tapi juga mengubah. Jadi pendekatannya itu mengubah cara kita untuk bertutur gitu. Jadi menentukan siapa sih yang punya kendali atas narasi gitu. Maksudnya kayak kita kan mempunyai kendali atas narasi, dan bagaimana kita kemudian ingin mengolah narasi itu yang kemudian lebih ramah terhadap masyarakat adat terutama dalam perjuangan untuk kita mendorong hak-hak mereka, intinya gitu. Nah, masyarakat ada sekarang tuh kan sering dibingkai ya Kak dengan bahasa hukum atau narasi hukum yang berat gitu,
0: yeah.
1: Yang jujur saja penuh dengan konflik kayak gitu kan,
0: yeah.
1: Itu seringkali terasa jauh dari keseharian kita Gen Z, yeah, gitu, betul. Kayak kita lebih senang sama hal-hal yang kayak lebih santai gitu, yang menghibur kayak gitu. Nah, jadi pendekatan ini bagi aku adalah pendekatan yang baik ketika maksudnya kita menggunakan layar.

0: dia mendorong jauh lebih kuat ya, daripada sekedar kita berbicara tentang data-data, verifikasi-verifikasi, oh wawancara ini, wawancara itu. Nah jadi gitu sih, jadi pendekatannya tuh pendekatan yang personal dan manusiawi lewat lewat berbagai konten di layar kayak gitu. Mungkin itu sih Kak, okay. Kalau misalkan kita berbicara pendekatan, iya.
1: Ya, jadi kita paham banget ya apa namanya, apa yang sehari-hari dimainkan sama Gen Z ya. Ya, dan itu di potensi itu yang dimaksimalkan untuk melakukan, menjembatani ya komunikasi dengan masyarakat sekarang ya. Oke. Nah, kalau ngomongin menjembatani komunikasi dengan masyarakat, dari Kak Debbie sendiri itu gimana efektifnya sih sampai mempengaruhi pembuat kebijakan gitu?
0: That's a really good question. Menurutku efektivitasnya tuh sangat besar. Ini bagiku ya, dari pengalaman aku gitu. Tapi di lain sisi aku juga mau jujur soal batasannya kayaknya nih. Media digital, entah itu social media kah atau laman-laman website kayak gitu kan, itu termasuk juga dan jurnalisme komunitas itu efektif dia sebagai pembuka jalan gitu loh Kak. Nah, mengubah isu yang tadinya tuh kayak cuman obrolan di warung kopi gitu, obrolan-obrolan komunitas sendiri kayak gitu, obrolan organisasi sendiri, menjadi bahan bacaan yang bisa diakses orang-orang luar, orang-orang luas gitu, yang spektrumnya sangat luas, bahkan yang dibahas di forum internasional. Ambil contoh kayak masyarakat adat Kinipan ya, di kriminalisasi masyarakat Tempayung. Nah, dari pendampingan langsung di lapangan, dokumentasi kronologi hukum yang detail, sampai akhirnya menjadi bahan advokasi litigasi yang strategis lintas forum gitu, tanpa dokumentasi dan penyebaran informasi yang konsisten tuh Kak, kasus-kasus ini kayak gampang banget gitu loh tenggelam, dan gampang tenggelam, melupain, dan kita tidak akan kemudian memberikan didikan, aku boleh bilang kayak gitu gak sih, kita tidak bisa memberikan didikan terhadap masyarakat luas gitu, tentang apa sih yang terjadi di sekitar kita, bersama kita di sini gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang berhadapan dengan korporasi besar ya, yang punya sumber daya yang jauh lebih kuat untuk membentuk opini publik gitu. Ya itu tadi aku bilang, karena batasannya itu, sebenarnya media digital aja tuh nggak cukup sebenarnya berdampak setidaknya untuk memberikan didikan atau untuk membuka cakrawala perspektif atau bahkan pemangku kepentingan, bahkan kasus ini tuh sering kali terangkat di forum-forum internasional gitu. Media digital aja dalam hal itu sebenarnya, jadi konten viral itu harus dibarengin sama kayak kepercayaan dengan komunitas sih biasanya. Jurnalisme komunitas itu wujud jembatannya, tapi fondasinya itu tetap keterlibatan langsung gitu loh Kak. Jadi datang ke lokasi, membangun kepercayaan, mendengarkan cerita tanpa kita terburu-buru untuk menyimpulkannya. Baru kemudian itulah, disitulah kalau bagiku. Jadi ya berdampak sih, maksudnya tuh kayak efektif sih gitu, untuk ya setidaknya membuka cakrawala berpikir, perspektif gitu sih Kak.
1: Oke, jadi ini sekaligus sebenarnya aku mau nanya tantangan ya. Ternyata sebetulnya udah dijawab juga sama Kak Debbie bahwa upaya tersebut tuh nggak instan, nggak semalam ya untuk membangun kepercayaan. Baik, dan juga untuk mempengaruhi pembuat kebijakan juga bukan usaha yang semalam juga ya, untuk dilirik ya atensinya ke situ ya. Oke, ada kayak pengalaman unik nggak sih Kak Debbie dalam melakukan kayak perjuangan terhadap masyarakat.

0: Dad ini, yang di lapangan yang pernah Kak Debbie rasakan gitu?
1: Banyak sih ya. Salah satunya itu adalah ketika kita ngomongin tentang perjuangan untuk mendorong hak-hak masyarakat adat itu kan kita perlu solidaritas gitu kan. Nah, kadang di lapangan itu karena masyarakat itu trauma ya Kak, trauma dengan konflik yang ada, mereka jadi takut gitu, mereka jadi anxiety, khawatir segala macam. Nah, jadi kadang ketika kita maksudnya, makanya itu pendekatan itu memang tidak bisa dilakukan 1-2 malam kayak gitu. Itu harus dilakukan kayak bahkan sebulan atau satu minggu, bahkan sebulanan kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang ketika maksudnya tuh aku mau mengangkat tentang komunitas mereka kayak gitu kan. Nah, beberapa orang di komunitas itu masyarakat adatnya tuh kayak yang dia takut, dia tidak ingin berbicara yang terlalu banyak gitu. Dia akhirnya kayak ketus dan dia tuh seringkali bilang kayak aku takut kayak gitu. Aku tidak ingin berbicara, aku takut. Itu sih Kak salah satu tantangannya gitu. Nah, dan itu tuh maksudnya valid karena maksudnya mereka ini masyarakat adat yang masyarakat adat yang pernah aku ini ya, aku advokasi itu kan memang konfliknya tuh sangat struktural. Mereka dihantam dengan kebijakan-kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sangat memarjinalkan mereka, dihantam bertubi-tubi, intinya kayak gitulah, dan akhirnya menjadi sebuah trauma kolektif yang sangat dalam di antara mereka, dan solusinya adalah ya bagaimana kita kemudian bisa menempatkan diri, aku ya saat itu menempatkan diri dan memastikan bahwa ya aku adalah orang yang akan bersama kalian gitu. Aku akan ya kita sama gitu. Dan aku di sini tuh bukan sebagai hero sebenarnya, tapi sebagai orang yang mau berjuang bareng kalian gitu. Dan gitu sih Kak, itu salah satu hal yang kayaknya tuh tiap-tiap orang atau tiap-tiap Gen Z yang kerja untuk hal-hal untuk masyarakat adat atau hal-hal yang serupa gitu di akar rumput pasti akan sering menemukan hal-hal yang seperti itu. Gitu sih.
0: Oke. Jadi menarik ya. Dan trauma itu ya, karena trauma kolektif itu bahkan mungkin diwariskan ya, pengalaman orang tua.
1: Betul.
0: Masalah itu tidak selesai, akhirnya dialami juga oleh generasi selanjutnya ya.
1: Benar Kak, benar.
0: Oke, nah kalau dalam prakteknya di lapangan saat mengadvokasi, apa kayak terserap nggak sih Kak, kayak energinya itu untuk apa sih, merasakan apa yang mereka rasakan gitu, terus untuk menetralisir suasana hati Kak Dewi itu gimana tuh biar tetap berpikir jernih gitu?
1: Iya, that's a really good question karena itu karena ini pertanyaan bagiku sangat-sangat personal dan aku itu jujur ketika aku turun advokasi ke lapangan atau dalam konteks atau dalam peran aku sebagai jurnalis komunitas, aku itu sering nahan nangis gitu di depan mereka ketika aku wawancara atau ketika aku sedang berbicara di depan mereka atau ketika kami sedang rapat gitu kan. Aku sering banget nahan nangis gitu sampai kayak maksudnya tenggorokan aku itu sakit gitu karena di lain sisi kan aku itu sangat sangat sensitif gitu kan, kayak melihat bagaimana kondisi mereka. Yang sangat polos, terus kayak yang halo?
0: Iya, iya.
1: Kedengeran gak? Oke, sangat polos gitu. Terus kayak kayak mereka tuh ya itu yang aku bilang tadi, traumanya tuh kayak dihantam kanan kiri bertubi-tubi sama kebijakan yang memarginalkan mereka, intinya gitu kan. Itu tuh jujur aku tuh sering nahan nangis seperti yang aku bilang tadi. Dan bahkan kalau misalkan nih setelah pulang dari komunitas aku mengolah data itu, misalkan aku mengolahnya menjadi sebuah tulisan atau ketika aku mengolahnya itu menjadi sebuah bahan hukum di persidangan gitu kan, bagi seorang paralegal tuh, Nah, aku tuh sering nangis sendiri gitu. Jadi itu tuh jujur sangat mental draining ya. Sangat apa ya, sangat menguras mental, tidak hanya tenaga tapi juga mental tuh dikuras habis di situ, karena kita juga melihat, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh komunitas kayak gitu, dan itu berat kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk bagaimana caranya aku meminimalisir itu setidaknya ya. Ya, ya aku maksudnya aku harus ada waktu di mana kayak ya aku me time melakukan, aku sebutnya shadow work. Jadi kayak journaling gitu sih sebenarnya ya, journaling gitu. Jadi kayak apa sih yang lagi aku rasain gitu, atau aku tuh kan punya teman juga, teman-teman perempuan. Teman-teman perempuan melakukan kerja-kerja yang sama gitu. Kalau misalkan memang perempuan itu kayak sensitif, maksudnya dia merasakan ketidakadilan itu, ya perempuan itu merasakan ketidakadilan itu jauh dibandingkan laki-laki kayak gitu, jauh lebih dalam gitu, bahkan bisa dibawa sampai ke dalam tubuhnya kayak gitu. Nah, aku biasanya tuh harus ada banget teman perempuan yang bisa aku ajak cerita gitu, dan dari situ kami share apa yang menjadi pengalaman kami, apa yang menjadi beban emosional kami dalam kerja-kerja advokasi dan community journalist itu tadi yang aku bilang gitu sih kalau aku.
0: Oke. Ya, karena ya sama seperti Kak Debbie ya. Kadang kita sebagai perempuan itu kalau melihat hal-hal yang penindasan atau ketidakadilan itu terbawa ya, terbawa suasana.
1: Betul, Kak.
0: Nah, kalau di lapangan sendiri itu Gen Z-nya banyak enggak sih itu, Kak Debbie?
1: Nah, ini yang menjadi concern aku sebenarnya, Kak, tentang keterlibatan Gen Z di lapangan gitu. Kalau di beberapa kasus yang aku terlibat kayak gitu, untungnya masih ada Gen Z yang maksudnya pengen terlibat aktif kayak gitu, pengen terlibat. Bahkan kayak aku ngajakin teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda adat di kampung kayak gitu, ayo deh kita advokasi bareng, kita kita berjuang bareng kayak gitu. Maksudnya kayak buat apa sih kita maksudnya kita di sini kalau misalkan kita tidak bisa berdampak bagi orang gitu. Terus kalaupun mau pragmatis dikit kan, maksudnya ini juga akan menjadi sebuah pengalaman yang kemudian mengasah skill kita bareng gitu. Nah, cuman ya tantangan-tantangan di lapangannya itu banyak gitu terkait Gen Z ini. Kayak suka tidak suka kan, seperti yang kakak bilang tadi, kakak sempat nyinggung tentang trauma itu dibawa sampai generasi muda gitu. Nah, di Kalimantan Tengah sendiri atau di Kota Waringin Barat itu kita punya trauma kolektif yang mungkin bisa dibilang kayak menjadi rahasia umum gitu. Nah, jadi kadang trauma-trauma ini atau mereka melihat sendiri masyarakat adat yang mereka advokasi itu kondisinya begitu, jadi mereka tuh juga ya itu tadi mentally draining sampai ketakutan juga. Nah, jadi kadang Gen Z yang aku ajakin itu beberapa juga akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan berjuang bersama itu tadi yang ku bilang gitu. Cuman memang masih banyak sih Gen Z yang tetap idealis gitu, no matter how hard is that gitu kan. Jadi meskipun dalam pengalaman aku gitu akhirnya tidak banyak Gen Z yang terlibat, tapi di luaran sana itu masih banyak, di komunitas-komunitas itu masih oke gitu. Dan aku yakin kedepannya Gen Z itu kayak generasi yang beda gitu loh dari beberapa generasi yang sebelumnya. Jadi aku percaya gitu loh Kak, pasti maksudnya akan lebih banyak Gen Z yang juga ikut terlibat, dan itu tidak bisa dalam satu malam. Kita juga maksudnya teman-teman Gen Z yang sudah terlibat hari ini dalam perjuangan-perjuangan itu, termasuk juga aku gitu kan, itu menjadi PR. Kemudian kayak gimana sih caranya kita ngajak Gen Z yang lain gitu untuk terlibat aktif dan berarti dalam apapun itu, termasuk ya tentang kerja-kerja sosial semacam ini. Itu sih Kak.
0: Oke, tapi kalau mewakili suara anak muda sekarang nih, Kak Debi melihatnya gimana nih? Optimalisasi media sosial yang mereka gunakan, apakah sudah dimaksimalkan nih buat memperjuangkan atau membahas isu-isu sosial? Kan sekarang Gen Z ini banget ya, kritis ya apapun isu sosial. Sudah dimaksimalkan ya untuk mencurahkan opininya di media sosial. Dan mungkin kita berharap ke depannya gak cuman isu politik atau isu yang lebih skalanya luas ya, isu di masyarakat adat di daerahnya semoga ikut dibahas juga ya, atau mengambil atensi lah untuk mereka juga kali ya.
1: Iya Kak, kalau bagi aku setuju sama yang dikatain kakak ya, generasi Gen Z udah mulai untuk menggunakan advokasi, medianya untuk advokasi atau kampanye terkait kasus apapun, politik, sosial, etc. Tapi ini jujur ya, ini my unpopular opinion from me.
0: Apa tuh?
1: Gen Z itu sebenarnya kalau bagiku kayaknya belum maksimal gitu loh Kak, dalam melakukan, maksudnya menggunakan media sosial mereka untuk kerja-kerja advokasi atau kampanye-kampanye isu-isu yang ada gitu. Karena kalau tren yang aku lihat ini menurutku tren yang aku lihat itu seringkali kayak banyak terjebak di tren sesaat. Jadi kayak ada istilah namanya slacktivism. Jadi itu kayak ya udah ada tren gitu kan, ada isu yang lagi booming, ya udah di situ gitu. Ya dan itu enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita berbicara tentang kayak bagaimana kita ini mendorong terhadap perubahan gitu ya, mendorong ke arah perubahan yang sistemik, ya itu belum bisa sih Kak. Maksudnya belum bisa dibilang itu maksimal kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus di lain sisi kayak kami sebagai Gen Z itu sering gini sih Kak, sering banget mengalami yang namanya kelelahan informasi atau kayak overload gitu. Kayak saking sekarang tuh kan banyak banget konten cepat yang kayak 15 detik, 30 detik. Mm-hmm. Apa terus scrolling ke bawah, nah itu tuh kayak menyebabkan kelelahan informasi yang kemudian tuh akhirnya ya udah sosial medianya tuh untuk yang gitu-gitu aja beberapa ya. Dan ya pada akhirnya tuh semua ini seringkali dan enggak selalu, tapi dalam beberapa kasus akhirnya kurang gitu loh untuk tindak lanjut aksi nyata. Khususnya yang ada di Kobar ya, yang aku tahu gitu, atau di Kalimantan Tengah lah pada umumnya gitu. Tapi tapi ya itu kekuatannya itu adalah ketika isu itu cepat viral. Nah, itu kekuatan Gen Z sih kalau kataku, meskipun itu tidak bertahan lama yang seperti aku bilang tadi, ada tren-tren, tapi setidaknya isu-isu itu akhirnya viral gitu. Banyak viral gitu. Ya setidaknya kan seperti aku tadi, ada penyadaran kolektif secara perlahan kayak gitu. Itu sih bagusnya Kak. Itu sih yang bisa dibilang okay, maksimalnya tuh bagian itu.
0: Okay.
1: Itu sih.
0: Jadi masih ada harapan ya berarti ya dari
1: Gen Z banget.
0: Dari pola komunikasi atau penyebaran informasi yang dilakukan Gen Z ya.
1: Nah, benar.
0: Kalau gitu Kak, peran nyatanya untuk anak-anak muda sekarang tuh belum sampai kayak ke akar rumput ya, yang maksudnya enggak, kan tadi Kak Dewi bilang masih di permukaan, belum berlanjut untuk continue fokus concern di hal itu ya, sampai benar-benar diperjuangkan ya. Nah, langkah apa sih yang paling penting yang mereka lakukan jika mereka tuh ingin peduli atau mengambil peran nyata untuk isu-isu sosial gitu?
1: Okay. Karena yang seperti aku bilang tadi, karena yang paling dekat sama mereka kan gawai ya, gawai HP. Kayaknya bisa dimulai dari clicktivism gitu. Kalau nggak salah ya istilahnya clicktivism. Jadi kayak ya udah gunain media sosial kita untuk share, untuk repost atau untuk beropini yang baik kayak gitu kan, tentang apa sih yang sekarang lagi terjadi, atau setidaknya itu memberi, ya itu yang aku berikan, seperti yang aku bilang tadi kayak nge-share itu kan memberikan informasi gitu. Dan itu kupikir adalah langkah yang baik sih Kak, untuk memulai, maksudnya tindak nyata. Itu untuk memulai, untuk start yang basic banget itu tuh hal yang baik gitu. Hal lainnya kupikir bisa sih Kak dengan ya, dengan maksudnya gabung organisasi gitu, organisasi-organisasi kampus. Itu menjadi salah satu opsi gitu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang mempunyai concern isu tentang kegiatan atau isu-isu di akar rumput kayak gitu. Dan kulihat sih terutama di Palangkaraya tuh masih banyak yang kayak gitu Kak, organisasi-organisasi kayak gitu tuh ada yang rajin membuat kita tuh diskusi-diskusi kritis. Kita mengkritik diri kita, kita mengkritik kebijakan, kita mengkritik cara kita bernegara, cara kita merespon dan segala macam, itu masih ada di Palangkaraya. Dan tugas-tugas Gen Z itu kupikir salah satunya itu, nyari informasi tentang itu. Kalau misalkan memang ada niat dan kemauan dan sadar bahwa situasi sekarang itu perlu perubahan, kalau memang niat kayak gitu ya. Gitu sih Kak, jadi ya kurang lebih bisa dimulai dari yang terdekat dari kita, yaitu gawai gitu sih.
0: Oke, nah ada harapan gak Kak Debbie buat anak-anak muda sekarang untuk melek isu-isu tentang yang ada di sekitar dia, di sekitar mereka gitu, terutama soal pemenuhan hak-hak masyarakat adat?
1: Tentu aku punya harapan yang gede banget sama sesama Gen Z gitu, karena kita ini Gen Z itu punya model yang gede banget yang tidak pernah atau tidak dimiliki generasi sebelum kita gitu. Kayak konektivitas, kreativitas kita yang terutama dalam kreativitas dan konektivitas digital ya, itu tinggi dan terbatas gitu. Jadi sebenarnya kesenjangan kita hari ini antara dunia digital dan akar rumput tuh bukan kegagalan yang permanen, tapi juga proses pendewasaan sebuah gerakan atau empati ya, empati yang sangat bisa diperbaiki gitu. Banyak kok maksudnya kebijakan publik dan kasus ketidakadilan secara umum ya di Indonesia yang akhirnya diusut atau dibatalkan karena tekanan viral sosial atau social punishment, dan itu dilakukan atau dimotori oleh Gen Z gitu. Terus di sosial media gitu, di sosial media lah Gen Z itu terbukti kayak cepat bergerak gitu. Misalkan kayak let's say penggalangan dana gitu untuk korban bencana atau warga yang membutuhkan bantuan medis darurat dan segala macam. Nah, ini tuh kayak ya itu sih. Jadi kita tuh adalah generasi yang lebih kritis dan tidak mudah dibohongi oleh narasi-narasi yang usang. Narasi yang kemudian let's say ya, dalam bahasa yang lebih general yang sudah tidak relevan gitu. Dan ya itu, kita punya modal yang sangat besar dan aku ada harapan yang sangat besar juga di situ.
0: Oke, narasi yang usang tapi repetitif ya. Jadi ketahuan polanya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Kak Debbie sendiri ada rencana jangka panjang atau rencana terdekat soal kegiatan di komunitas?
1: Sebenarnya aku sekarang lagi menggarap sebuah buku, Kak. Ya inilah, aku lagi mencari pendanaan, nyari funding sekarang kan. Jadi aku sama satu orang temanku itu lagi proses untuk penelitian etnografi tentang masyarakat adat gitu, terutama masyarakat adat yang ada di Kota Ringin. Dan itu sebenarnya kita berbicara tentang sejarahnya sih, sejarah dan etnografi gitu. Itu tuh sebenarnya proyek ini juga sebenarnya tuh ini Kak, di latar belakangnya sama kegelisahan aku, keresahan aku tentang isu-isu konflik ya atau permasalahan masyarakat adat terutama di Kota Waringin ya, Kota Waringin gitu. Tapi itu maksudku kayak daripada kita berbicara tentang konfliknya terus gitu kan, orang-orang pasti capek gitu. Yeah. Akhirnya pengen nih berbicara tentang gimana sih sejarah mereka gitu. Apa sih yang hari ini, apa sih yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu, apa sih yang kemudian hari ini tuh masih ada, masih tersisa, masih relevan ya, meskipun aku yakin tidak banyak gitu, hanya yang tersisa hanyalah yang terakhir-terakhir, enggak sih gitu maksudku. Nah, jadi gitu sih masih. Jadi kesibukan aku adalah untuk project buku itu gitu. Cari masih nyari funding dan kemudian akhirnya menggarap outline-outline segala macam gitu. Dan itu kayak kami juga jarang gitu loh Kak nyari ketemu referensi atau ya referensi lah buku-buku yang berbicara tentang Dayak di Kota Waringin, Kota Waringin ya. Itu sangat jarang gitu. Yang dibahas adalah maksudnya ya yang seperti kita tahu kayak kerajaan-kerajaan dan itu maksudnya tidak masalah. Cuman kita mau juga perspektif yang lebih luas, apalagi maksudnya kalau kita berbicara tentang masyarakat adat ya. Masyarakat adat Dayak di Kota Waringin itu seringkali maksudnya berhadapan dengan konflik dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendorong pengakuan hak-hak mereka, mendorong pengakuan mereka sebagai komunitas masyarakat adat gitu sih Kak.
0: Oke, jadi itu proyek yang lumayan ini ya, menantang ya.
1: Iya benar banget.
0: Itu tim apa pribadi itu Kak Dewi?
1: Awalnya aku pengen bikin itu pribadi, cuman kayak ngelihat, ini kayaknya berat nih gitu kan sejarah dan etnografi gitu kan. Akhirnya maksudnya aku dibantu sama satu orang temanku yang dia juga penulis gitu.
0: Oke, nah ngomongin soal masyarakat adat, kalau ini ada pendengar RRI yang pengen dekat atau pengen mengenal dengan keseharian KDB atau mau ikutan nih bergabung mempelajari cara memperjuangkan hak-hak adat gitu, mau kontak kemana nih Kak? Boleh bergabung kemana nih?
1: Oke, bisa di aku punya Instagram namanya @cerita.debora. Mungkin teman-teman bisa DM di situ atau ya bisa hubungin aku lewat situ biar maksudnya ya cerita aja. Siapa tahu aku maksudnya bisa hubungin mereka atau kalian dengan komunitas yang aku tahu bisa relevan sama kalian gitu. Jadi yes, Instagram.
0: Mungkin mau kasih ajakan gitu ke anak-anak muda. Mumpung lagi live kita di radio, buat jangan berhenti memperjuangkan, gimana?
1: Oke, kalau bagi aku sih gini ya Kak, kayak hai teman-teman Gen Z, ayuks kita bareng-bareng, maksudnya kayak lebih peka, lebih punya lebih berkesadaran untuk melihat apa yang menjadi realitas kita di sekitar hari ini, terutama ketika kita berbicara tentang situasi sosial dan politik hari ini. Datang, kenal dan mendengarkan satu sama lain, kalau bisa ya hadir secara fisik di komunitas atau di komunitas kita. Jadi bukan cuma berbicara atau baca lewat berita atau media sosial, tapi juga mencari peran yang paling sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Gitu sih. Jadi tidak semua Gen Z, tidak semua dari kita tuh harus jadi aktivis penuh waktu atau turun ke lapangan. Tapi banyak kok yang bisa kita kontribusikan, bisa lewat tulisan, dokumentasi visual, fotografi atau penerjemah, ya penyebaran informasi lah, dan ya melalui media sosial itu tadi. Jadi tidak berhenti hanya di segelintir orang. Gitu sih Kak.
0: Oke. Jadi apapun background pendidikan kita, kalau kita punya satu tujuan yang sama, kita tetap bisa berdampak ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Thank you so much Kak Devi waktunya.
1: You're welcome.
0: Oke, kawan-kawan kita hubungin lagi mungkin di topik yang menarik lainnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Thank you.
0: Sukses ya proyek bukunya dan aktivitasnya.
1: Terima kasih Kakak. Okay. Kakak juga ya.
0: Siap, amin. Terima kasih dan selamat siang.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon, hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

So, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, dan kita udah masuk ke info olahraga. Dan info olahraga pada hari ini, teman Pro 2, kita awali dari Persija Jakarta. Dan kita kutip dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Persija Jakarta mendapat tambahan kekuatan jelang menghadapi PSIM Yogyakarta Sabtu 10 Oktober besok. Dan Doni Tri Pamungkas serta Gon Chang Hun dilaporkan pulih dari cedera. Kedua pemain tersebut diharapkan memperkuat skuad Macan Kemayoran saat bertandang ke Stadion Sultan Agung Bantul. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, menyebut persiapan tim berjalan baik. Nah, kalau teman Pro 2 belum tahu, di klasemen sementara Liga Indonesia atau BRI Super League, Persija Jakarta saat ini menempati posisi ketiga ya.

Sementara PSIM ada di posisi ke-14 dan belum pernah meraih kemenangan sepanjang musim ini atau 4 kali pertandingan BRI Super League. Oke, itu baru berita awalan pemula aja ya teman produan. Nanti kita balik lagi, ada kabar apa dari cabang olahraga lainnya? Yang seru pastinya ada GP Singapura ya, karena digelar malam hari dan di tengah kabut asap kiriman. Wah, ini seru sekali, nanti kita bahas setelah yang satu ini.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti enggak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Yo, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti janji kita, teman Pro 2, kita kali ini mau bahas soal JP Singapura 2026 di ajang Formula 1. Balapan seri ke-17 Formula 1 musim 2026 ini akan digelar di sirkuit Marina Bay, Singapura pada 9 sampai 11 Oktober 2026, dan Grand Prix Singapura sejauh 62 putaran tersebut akan menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk memperbesar keunggulannya di puncak klasemen. Nah, GP Singapura ini menghadirkan tantangan baru ya, berupa balapan sprint, sementara balapan tetap digelar di sirkuit jalan raya pada malam hari seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan rangkaian akhir pekan ini bakal dimulai hari ini melalui latihan bebas pertama atau free practice pertama dan kualifikasi sprint. Sprint dan kualifikasi balapan utama berlangsung Sabtu 10 Oktober sebelum Grand Prix digelar pada Minggu ya. Dan sirkuit jalanan Marina Bay ini memiliki panjang 4.927 km. Dan pertama kali menggelar Grand Prix pada 2008. Dan pebalap Lewis Hamilton memegang rekor putaran tercepat yakni 1 menit 33,808 detik bersama Ferrari pada 2025. Nah, pebalap Jerman Sebastian Vettel, nah ini idola aku nih sebenarnya, dan Hamilton ini sama-sama mengoleksi 4 pole position di Singapura. Sementara Vettel masih menjadi pebalap

di TikTok atau media sosial netizen fans Formula One nih teman Pro 2, yaitu ngomongin kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang bikin aktivitas luar ruangan selama akhir pekan Formula One Singapura ini terbatas ya. Tapi dengan demikian penyelenggara memastikan belum ada rencana mengubah aktivitas hiburan dalam rangkaian balapan tersebut, terutama dari Badan Pengatur Olahraga Otomotif Dunia ya, atau FIA, ini mengatakan pada Kamis kemarin pembatasan aktivitas luar ruangan termasuk hiburan mungkin diberlakukan jika kondisi kabut asap yang menyelimuti Singapura ini makin buruk. Tapi balapan diperkirakan tetap berlangsung sesuai jadwal, dan balapan utama F1 Grand Prix Singapura 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, Singapura yang hijau banget itu teman Pro 2, bersih hijau lagi ya, udah diselimuti asap selama beberapa pekan. Kualitas udara di negara tersebut berada di kategori tidak sehat selama beberapa pekan balapan. Di tengah padatnya agenda konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin regional serta pelaku bisnis, mata uang kripto dan olahraga. Jadi gak cuman ada gelaran F1 aja di Singapura, tapi ada agenda konferensi juga nih yang dihadiri para pemimpin negara-negara regional Asia, terus juga ada pelaku bisnis dan sebagainya. Nah, sementara Dewan Pariwisata Singapura juga udah mantau tingkat polusi dan akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kabut asap kepada pihak-pihak yang ada atau berkaitan di arena sirkuit. Bantuan medis dan masker N95 juga tersedia di lokasi kalau diperlukan. Oke, jadi kalau nonton F1 di Singapura pada malam hari nanti juga dapat masker N95 ya ternyata. Nah, itu dia sekilas tentang Grand Prix Singapura ya. Dan juga sebenarnya ini bukan pertama kalinya balapan Singapura ini kena kabut asap. Ternyata tahun 2019 juga pernah. Ya, semoga mereda teman Pro 2 dan ada hujan di akhir pekan ini. Amin.

0: laku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari? Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Okay, teman Pro 2. Akhirnya kita sampai di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi kita udah dengerin info olahraga. Salah satunya adalah ajang Formula One di Singapura ya, yang tidak terkendala kabut asap. Tapi pemerintah Singapura antisipatif dengan menyediakan masker N95 selama penyelenggaraan acara. So, ada lagi info lagi teman Pro 2, info hiburan kita kali ini bakal aku sampaikan.

Salah satunya adalah variety show World Dice Tour 4 yang hadirkan Chun Wo Hee hingga Kai dan Sehun EXO. Seperti apa variety show terbaru ini, nanti kita bahas ya. Setelah lagu enak berikut ini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Panas banget, kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
5: Itu efek dari El Nino.
4: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
5: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
4: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
5: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan. Susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
4: Berarti kita harus mulai waspada dong?
5: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

Okay, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Seru sekali ya. Dan ini adalah lagu dari The Brandals dengan judulnya Hukum Rimba. Oke teman Pro 2, tadi seperti janji aku, kita bakal awali berita hiburan dari Korea Selatan. Nah, di sana tuh terkenal ya dengan acara variety show dan konsepnya itu bermacam-macam. Salah satunya adalah acara ENA World Dice Tour 4 yang mengumumkan sejumlah figur yang akan ikut menemani perjalanan Party Battle, Kwak Tube dan juga Wan Ji. Ada travel partner musim terbaru yang udah diumumkan, yaitu Chun Woo Hee, Kang Sora, Kai dan Sehun EXO serta Park Myung So yang dipastikan pada musim terbaru tampil menjadi travel partner. Nah, acara ini merupakan acara varietas yang mengikuti perjalanan 3 konten kreator menjelajahi berbagai destinasi dunia. Enak ya jalan-jalan. Terus mereka menentukan tujuan perjalanan berdasarkan hasil lemparan dadu yang menjadi konsep utama program tersebut. Nah, musim keempat World Dice Tour ini hadir dengan konsep berbeda melalui kehadiran sejumlah figur dari berbagai bidang sebagai rekan perjalanan. Kamu pada ingat gak sih dulu kalau pakai layanan chat line itu punya game yang namanya game dadu juga gak sih? Ada yang ingat gak? Oh, gak main line nih kata orang di sebelah aku. Nah, jadi ada game yang masyarakat dunia ini terhubung main kayak Monopoly gitu. Dan kalau kamu add akun lain seseorang, kamu bisa tahu orang itu main game Monopoly Dice itu atau enggak. World Dice juga deh kayaknya ya. Coba nanti kita ketahui. Karena aku waktu itu pengguna lain dan suka kayak takjub kalau ada beberapa akun yang aku add itu dia main game yang aku mainin juga. Nah, sebagai variety show yang mengusung konsep undian seperti Monopoly ini, kehadiran para travel partner ini mempertemukan berbagai karakter dalam perjalanan bersama Party Battle, Kwak Chub, dan juga Wan Ji. Dan World Dice Tour 4 ini dijadwalkan tayang perdana di ENA pada 17 Oktober pukul 19.50 KST atau 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Okay. Nah, itu dia teman Pro 2 info hiburan pertama. Nanti kita akan balik lagi, ada satu info yang datang dari dalam negeri. Seperti apa infonya nanti kita bahas ya.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain

0: Mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separo. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir program info hiburan teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 pagi sampai jelang jam 3 sore ya. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Ruspan yang pastinya dengan beragam lagu-lagu enak lainnya dan juga program menghibur serta edukatif. Kalau ada lagu yang belum diputar, langsung aja chat aja di fitur live chat RRI Digital. Nanti kita akan sediakan ya dalam beberapa hari ke depan. Dan kalau ada salah kata, mohon maaf, namanya juga manusia ya, tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, satu lagu penutup buat kamu dengerin teman Pro 2. Ada kontestan idol lainnya, Novia Bahmit featuring Tuan 13. Kita kasih buat kamu dengan judul Tangguh. Aku Risa Kosasi pamit dan bye-bye.

0: Impropo 2 sore Jumat 9 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Senada Indonesia 2026 dekatkan kekayaan Indonesia Timur lewat pertunjukan musik. Berita ini mengangkat pertunjukan musik sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia Timur kepada masyarakat yang telah luas. Melalui Senada Indonesia 2026, musik diharapkan menjadi ruang untuk menampilkan keberagaman budaya, memperkuat apresiasi terhadap seni daerah, serta mendekatkan masyarakat dengan kekayaan musik musikal Nusantara.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya, film Bapak Paling Jujur hadirkan kejujuran dalam balutan komedi setar politik. Film Bapak Paling Jujur mengangkat kisah Jonas Prakoso, seorang calon gubernur yang mendadak tidak bisa berbohong akibat kutukan dari neneknya. Kondisi tersebut membuat upayanya menjaga citra politik menjadi kacau dan memunculkan berbagai situasi komedi. Dibintangi Andovida Lopez dan sejumlah aktor lainnya, film garapan Fajar Nugros ini menggabungkan komedi dengan satire politik. Di balik kelucuannya, film ini mengajak penonton untuk merenungkan pentingnya kejujuran, terutama bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 15 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 hari ini, selamat sore dan sampai bertemu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini Ruswan yang akan menyambung perjuangan oleh Karisa ya, untuk menemani teman Pro 2 mengudara nih. Jadi Ruswan bakal nemenin kalian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Jadi sore hari ini kita ada obrolan tipis-tipis ya terkait musik, dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada berada di program Sore Ceria. Kita bakalan ngobrol sama teman-teman dari komunitas kaligrafer ya. Kita akan tanya-tanya nih kepada mereka, bagaimana sih kaligrafi itu sebenarnya, dan kesenian kaligrafi itu bagaimana sih sebenarnya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kali ini kita bakal tandem bareng Kak Linda dan Kak Olip di dunia musik ataupun dunia hiburan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di frekuensi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita bakal ngebahas sedikit lagu ya, yang akhir-akhir ini lagi hits ataupun akhir-akhir ini yang paling banyak di request sama teman-teman Pro 2 di luar sana. Tapi Rusman sore hari ini tidak sendiri, ini ada Kak Olive. Halo Kak Olive.
2: Hai, hai teman-teman Pro 2.
1: Oke, gimana kabarnya nih Kak Olive?
2: Baik ya, baik, luar biasa.
1: Kayaknya kita baru bertemu sore hari ini ya.
2: Iya, karena Rusmannya seringnya malam ya.
1: Betul, dan kayaknya kalau kita tandem mungkin hari ini doang ya.
2: Iya, hari Jumat doang.
1: Kak Olive, by the way aku mau tanya dulu nih Kak Olive. Untuk jadwal Kak Olive tuh banyak siang ya.
2: Iya, banyak siang ya, banyak siang.
1: Oke, kayaknya aku malam ini banyak sama Kak Linda mungkin.
2: Iya, sama Linda.
1: Oke, aku ada list nih Kak Olive dari musik-musik yang banyak di request teman-teman ya. Ketika kita live TikTok ataupun request dari teman-teman, yaitu tetap nih di puncak requestan dari teman-teman itu ada Tulus Teh Hijau.
2: Iya, terus ada kalau aku yang sering live ya, kalau sering live tuh ada Hom Pimpa,
1: Nabila Takia.
2: Iya, Nabila Takia, Hom Pimpa, terus
1: sama
2: Menjauh.
1: Ini Menjauh sama ini Sumpah Mati Selena Grace.
2: Benar banget.
1: Nah, tapi kalau menurut Kak Olive sendiri dari banyaknya requestan teman-teman ketika kita live ya, itu kalau menurut Kak Olive yang lagu yang paling enak itu yang mana sih?
2: Kalau aku sih Teh Hijau ya.
1: Kenapa tuh kira-kira kalau Teh Hijau?
2: Kenapa Teh Hijau? Karena menurut aku senandungnya kayak lebih enak didengar aja ya gitu ya. Padahal sebenarnya lagunya kan lagu sedih ya.
1: Lagu sedih.
2: Lagu sedih, tapi nadanya itu kayak nada bukan dari sedih. Biasanya kan kalau lagu-lagu sedih itu kan kayak mendayu-dayu atau mungkin lebih, bukan lebih pelan sih, kayak enggak, beatnya tuh lebih ke berapa ya kalau
1: slow bisa beat.
2: Iya lah ya, lebih slow beat gitu.
1: Oke, kalau aku pribadi juga Tulus Teh Hijau sih. Karena namanya kan udah Tulus ya. Otomatis lagu-lagu yang dia ciptakan itu tidak jauh dari sangat berkaitan banget dengan hubungan romance.
2: Iya, benar banget.
1: Apalagi kan tadi aku baru lihat ini kan medsos kan, jadi ada beberapa medsos luar negeri ya, luar negeri yang makai soundtracknya dari Tulus Teh Hijau. Dan salah satunya ada medsos dari sepak bola Liga 2 Inggris. Pokoknya dia dari Liga Inggris yang ada pemainnya orang Indonesia ya. Kalau kamu tahu itu ada namanya Kelvin Verdong. Jadi timnas Indonesia kan baru juara FIFA Asian Cup kan. Nah, jadi lagunya itu adalah lagu Teh Hijau dari Tulus. Jadi lagu Teh Hijau dari Tulus ini sudah sangat mendunia.
2: Iya, benar banget.
1: Tapi untuk red 2-nya aku Sumpah Mati by Selena Grace nih.
2: Kalau aku sih apa ya? Kayaknya selain Tulus lagu ini sih, kayaknya Hom Pimpa juga sudah terngiang-ngiang ya di kepala karena saking seringnya di request sama teman-teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pasti di request oleh teman-teman Pro 2 itu adalah Tulus dengan Tak Semudah Hom Pimpa by Nabila Takia. Terus yang ketiga itu adalah Sumpah Mati by Selena Grace. Dan ada juga nih, dia Sumpah Mati juga Kak, tapi by Rio Laskar kalau nggak salah. Sumpah Mati, iya Sumpah Mati juga. Nama judul lagunya Sumpah Mati juga, tapi penyanyinya Rio Laskar. Dan yang pastinya yang paling banyak itu, tapi kalau enggak tahu ya kalau kau lab dulu ya. Tapi kalau aku lab beberapa hari ini itu ada dari Raim Laude.
2: Iya, ada beberapa dari Raim.
1: Ikro sama apa sih yang kalau song pipi Komang.
2: Oh iya, Komang.
1: Tuh, kalau kau lab sendiri ini udah berapa kali sih lab untuk request lagu nih kira-kira, masih ingat enggak?
2: Dari
1: udah hampir 2 minggu gak sih?
2: Ya hampir 2 minggu sih rasanya, cuman ada kadang tuh yang 1 jam aja gitu karena setelahnya ada rekaman gitu.
1: Tapi udah hafal kan requestan ya, teman-teman produser di luar sana.
2: Rekaman teman-teman produser sudah gak hafal, seperti tadi itu ya Hompimpa, Tulus Teh Hijau, Menjauh, terus apa lagi ya?
1: Ini Abadi dari Perunggu juga tuh ada tuh. Biasanya dia by chat WA. Pernah ini enggak pernah dapat gitu enggak?
2: Itu enggak ada sih, belum sejauh ini belum ada. Mungkin dia lebih ke malam ya. Kalau pagi enggak mungkin.
1: Mungkin kalau pagi atau siang ini banyak teman-teman yang sambil bekerja juga.
2: Iya, benar banget.
1: Oke. Tapi Kak Olip tahu lagu Tarot enggak?
2: Lagu Tarot. Kayaknya tahu deh yang lupa nadanya tiba-tiba. Yang selalu, yang itu gak sih? Yang
1: betul,
2: selalu
1: betul.
2: Itu banyak, yang itu ya.
1: Itu salah satu lagu yang banyak juga tuh di request sama teman-teman Pro 2 ketika pas aku dinas malam ya. Tapi Kolip, pas banget nih, setelah ini ada lagu Tarot ya by Fizz. Kayaknya kita udah sambil dengerin aja ya untuk teman-teman Pro 2 di luar sana untuk menikmati sore hari ini. Oke, teman Pro 2, ini dia Tarot by Fizz. Let's go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, raga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih bersama Kak Linda dan Kak Olive. Halo, selamat sore.
1: Hai.
0: Halo,
1: selamat sore teman Pro 2.
0: Oke, berbicara soal musik ya. Musik ini banyak banget diminati. Kayaknya musik ini adalah peminat nomor satu di dunia.
1: Mm-mm. Betul, betul, betul, betul.
0: Tiada musik maka dunia tiada
1: sepi,
0: berwarna.
1: Sepi, betul.
0: Sepi. Mm-mm. Tapi untuk di sore hari ini nih, kalian punya lagu ataupun musik rekomendasi nggak sih dari kalian untuk dinikmati santai di sore hari, untuk menikmati senja mungkin ngopi sambil makan gorengan di pinggir jalan bisa jadi nih.
1: Kalau dari aku ya, kalau mau yang vibes-nya kayak santai, terus habis itu chill, kayaknya Gala Bunga Matahari.
0: Gala
1: Bunga Matahari, tahu nggak lagunya?
0: Spill dikit dong.
1: Iya sih, tapi sedih sih. Mungkinkah kau mampir hari
2: ini? Itu tadi
1: katanya
2: kan buat makan goreng, itu gorengnya ketelan gak?
0: Kayaknya kalau sambil ngopi kan makan gorengan di pinggir jalan mungkin ya, sambil dengerin lagu itu kayaknya pisang gorengnya gak ketelan nih gitu. Iya, lebih kayak jadi pisang kuah tuh. Jadi pisang hijau gak sih?
1: Iya.
0: Es pisang hijau.
1: Kalau jadi es pisang hijau enak, jadi pisang mentah rasanya.
0: Kayak jadi pisang mentah.
1: Menyengkel kalau orang Banjar bilangnya.
0: Oke.
1: Tapi ya ada juga sih kayak lagu London Boy dari Taylor Swift. Na na na na na na na
2: na na na na na na.
1: Itu kan kayak chill, kayak kita tuh pulang kerja harus dengerin lagu-lagu yang asik supaya energinya tuh ada lagi gitu loh. Enggak pulang

0: terus lemes. Benar sih kalau kalau galau bunga matahari tadi pulang pulang kerja sambil lemes.
1: Kalau dari Kak Olip sendiri ini ada lagu apa nih Kak Olip?
2: Kalau aku sih ini ya ada yang lagu dari lagu daerah, ada juga dari Indonesia. Kalau dari Indonesia itu kadang playlistnya dari Raim Lode, Tulus, tapi enggak semua lagu, ada beberapa aja. Kemudian ada yang lagu dari Batak.
3: Lagu apa tuh? By the way, kalau boleh tahu.
2: Lagunya itu judulnya itu Mulak Dame dari aduh siapa penyanyinya? Lupa aku. Siapa ya penyanyinya?
0: Siapa? Ayo, ayo, ayo. Lagunya aja gimana?
1: Gimana tuh Kak Olip?
2: Aduh, malu banget. Saksikanlah.
3: Penampilan.
2: Rapnya aja ya.
3: Oke, boleh-boleh.
2: Jeleknya oke. Boan mau itu hasian.
0: Asik. Baru dengar cuplikannya aja kayak udah ketahuan kalau lagu itu asik banget.
1: Betul,
0: ya kayak.
1: Apalagi yang nyanyinya kan Kak Olip.
2: Itu sebenarnya baik sih, tapi itu adalah kayak misalnya nih orang yang udah lama enggak percaya sama cinta, terus kembali lagi untuk membuka hatinya, dan itu untuk pasangannya yang sudah membuat dia percaya sama cinta itu. Kurang lebih seperti itu.
3: Widih. Oke. Okay.
0: Keren.
3: Ternyata sore hari ini kayaknya kita indie-indie banget ya. India. Tapi kalau enggak ada yang nanya aku enggak nih.
0: Iya. Kalau Karuspan lagunya apa? Aku tebak lagu enggak. Dari
3: aku malas sudah. apa mau nanya apa boleh?
0: Kalau Kak Ruspan rekomendasi lagunya apa tuh? Lagu siapa? Tapi kalau aku tebak kayaknya lagunya Bernadia.
3: Itu bukan untuk itu, intimate pribadi. Jadi kalau aku sendiri suka banget dengerin lagu Bernadia ya. Tapi kalau untuk teman-teman Pro 2 boleh juga tuh didengerin lagu Bernadia. Karena kan Bernadia lagi naik-naik daun banget.
0: Betul.
3: Ya. Kok kalian inget sih?
0: Ya inget lah, orang sering ketemu Kak Ruspan ya kan kalian.
3: Kirain sering ketemu sama Bernadia. Jadi mau nitip salam gitu.
0: Doain ya.
3: Oke. Tapi kalau akhir-akhir ini aku lagi seneng banget dengerin satu lagu. Yang mana ini lagu bikin berbekas banget ya di hati aku.
0: Apa tuh
3: karena
0: lagunya?
3: Aku lagi mengenang seseorang yang mungkin seseorang ini apa ya namanya, gak bakalan hilang di ingatan aku.
0: Yang kemarin ketemu kah?
3: Bukan. Tapi aku akhir-akhir ini lagi seneng banget dengerin lagu dari Enau.
0: Judulnya?
3: Sesi Potret.
0: Sesi Potret.
3: Jadi itu lagu yang lagi enak banget ya aku dengerin ketika senja-senja ataupun lagi malam sendirian.
0: Tapi kalau kayak gitu kalau buat kita jadi dijapu gak sih Kak? Maksudnya jadi kayak inget-inget masa lalu gitu gak
2: jadi
0: sih?
2: Jadi ingat orang-orang yang terkasih kita.
0: Lagunya
2: yang
0: itu
2: berpulang.
0: Tembangnya itu kayak mengingatkan kita ke masa lalu gitu. Enggak bikin semangat dong Kak.
3: Enggak kan, ini kan rekomendasi.
0: Oke.
3: Jadi bagi teman-teman yang mau mengingat masa lalu.
0: Wih, mau gamon nih.
3: Demi kan ada deminya nih.
2: Demi apa tuh?
3: Demi masa depan kita yang cerah.
0: Demi
3: masa depan kita yang cerah ya. Soalnya kita pasti mengalami itu dong.
0: Iya benar sih.
3: Betul. Tapi untuk rank 1 aku tetap di Tulus Teh Hijau.
2: Nyanyiin dong.
3: Enggak bisa.
2: Oh, Kalinda coba.
0: Tulus Teh Hijau.
2: Iya.
0: Nanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan di aplikasi musik HP aku. Tapi aku tahu lagunya karena di mana-mana Tulus Teh Hijau diputar, di studio, di story teman di Instagram, di TikTok, pokoknya diputar terus. Jadinya aku tahu. Ada yang hilang
2: dari kebelakangan.
0: Betul kan Kak Rusta?
3: Betul betul betul. Jadi lagunya enak banget ya. Tapi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih direkomendasikan sama Kak Olip, nanti boleh saja nih chat ke WA kita, nanti kita sampaikan ke Kak Olip dan Kak Linda.
0: Betul.
3: Tapi untuk lagu rekomendasi tadi dari Kak Linda, lagu
0: laku lah western sih kebanyakan itu kayak London Boy dari Taylor Swift. Karena kalau sore aku memang lebih suka denger lagu, enggak sore sih, setiap hari aku lebih suka denger lagu yang energik. Jadi bikin semangat.
3: Bikin semangat.
0: Kayak Angel Number, kayak gitu-gitu. Apakah teman-teman Pro 2 tahu lagunya? Aku harap tahu sih. Karena Angel Number itu lagunya hits loh. Gak mau lah aku senandungkan, nanti dimarahin Kak Olive soalnya katanya gak jelas.
3: Tapi dari, kalau dari Kak Olive sendiri ini suka musik ataupun genre apa sih Kak Olive?
2: Aku suka semua genre ya, tapi gak, kalau dari pop ya, kalau untuk sore hari tuh aku sering, kalau Raim Lode itu ini Di Dunia Yang Nanti, tahu gak?
0: Gak tahu gimana? Iya. Aku gak tahu tuh gimana
3: lagunya. Tahu, cuman belum pernah dengar jujur.
0: Coba Kak Olive.
3: Coba deh.
0: Senandungkan. Soalnya senandungnya Kak Olive itu bagus, gak kayak senandungnya aku.
3: Jadi enak banget ya buat
0: didengerin. Dan langsung nangkep, oh ini lagunya. Kalau yang bersenandung aku, Kak Olive tuh kayak, lagu apa
2: ini sih? Ini sering tahu lewat coba, dari FYP.
0: Coba.
3: Sedikit dong Kak Olive.
2: Itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh.
0: Iya
2: benar-benar. Itu kan vibe-nya kan kayak senja gitu kan.
3: Betul.
0: Bagus kan Kak Ruspan kalau Kak Olive yang nyanyi?
3: Kita langsung tahu kan, dan kita langsung sing play lagi.
0: Langsungnya song along
3: sih.
0: Nyanyi bareng-bareng. Coba kalau yang bersenandung aku, Kak Ruspan tahu enggak?
3: Apa itu?
0: Kalau yang bersenandung aku biasanya Kak Ruspan tahu enggak lagunya?
3: Enggak. Langsung bilang enggak.
0: Emang iya.
3: Oke, teman-teman, itu dia ya lagu-lagu rekomendasi dari kita, dari Kak Olive dan dari Kak Linda dan juga dari aku. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau menikmati sore harinya dengan santai, bisa tuh di play ya lagu-lagu yang sudah kita rekomendasikan tadi. Oke, teman-teman Pro 2, terima kasih ya untuk Kak Linda dan Kak Olive. Kayaknya mereka ini udah mau pulang nih.
0: Iya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau Jumat depan aku bakalan stay sama Kak Ruspan terus sampai jam 8 malam.
3: Betul. Jadi kita banyak banget nanti ngobrolin tentang musik, hiburan dan yang lain-lain.
0: Dan olahraga dan banyak deh pokoknya.
3: Oke. Jadi tapi kalau Kak Olive sama siapa nih Kak Olive?
2: Kalau malam tuh sama Kak Dewa hari Rabu.
0: Kalau hari Rabu aku libur teman Pro 2. Jadi jangan dicariin ya. Padahal enggak ada yang nyariin.
3: Oke, teman Pro 2, Ruslan sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Olive dan Kak Linda telah menemani Ruslan selama kurang lebih 1 jam ini. Kita berbagi cerita dan berbagi rekomendasi tentang lagu di tema kita pada sore hari ini ya, tandem kita terkait musik. Tapi semoga kalian selalu sehat ya,
0: Kak Ruslan juga ya,
3: dan selalu bisa menghibur studio Pro 2 ini.
0: Amin.
3: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan adakan program sore ceria di mana kita kedatangan 2 kaligrafer muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.
0: Bye. Bye.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan?
4: Iya, Riz. Padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Nggak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
3: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya nggak bakal jadi pelangi lagi kan?
4: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
3: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
4: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.

0: sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria. Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program Sore Ceria ya, yang mana Sore Ceria kali ini kita kedatangan dua bintang tamu kita, yaitu kaligrafer muda. Dan mereka ini ya, by the way, teman Pro 2 masih mahasiswa dari UIN Palangkaraya. Tapi mereka udah banyak, lumayan banyak nih pengalaman terkait kaligrafi, apalagi termasuk kaligrafi digital ataupun kaligrafi lukis manual ya, teman Pro 2. Kayaknya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa keduanya ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
2: Selamat sore.
0: Kok kayaknya pada lemes nih pas sore-sore hari ini gini. Halo, selamat sore.
2: Selamat Halo. Sore.
0: Kayak
2: selamat
0: mau sore. Nelpon aja ya. Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah sore ini baik, walaupun cuacanya seperti biasa di sini masih berkabut asap ya, teman-teman.
0: Oke. Kalau dari satunya?
1: Ya, alhamdulillah sehat juga, baik.
0: Nah, boleh sambil didekitin aja ya mikrofonnya. Oke, teman Pro 2, kayaknya kita langsung saja nih kenalan dengan dua orang kaligrafer pada sore hari ini. Boleh diperkenalkan dirinya dong?
2: Oke, perkenalkan, saya Rashid Hidayatullah, mahasiswa dari sekarang masih menjadi seorang mahasiswa di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di kampus UIN Palangkaraya. Dalam bidang kaligrafi itu saya lebih condong di kaligrafi digital gitu kan, teman-teman. Jadi sudah beberapa kali mengikuti musabaqah tilawatil Quran di cabang kaligrafi digital. Ya, mungkin itu.
1: Oke, terima kasih. Kemudian perkenalkan, nama saya Budi Aulia. Saya juga seorang mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Saya di program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya juga kaligrafer ya, seorang kaligrafer muda yang mungkin dari bisa dibilang dari sudah dari sejak MTS itu sudah mulai berkecimpung di dunia penulisan kaligrafi, penulisan Al-Quran. Saya lebih condong kepada kaligrafi. Jadi kalau di MTQ itu ada yang namanya beberapa golongan kaligrafi. Yang pertama ada naskah, yang kedua ada dekorasi, mushaf, dan kontemporer. Dan yang terbaru yaitu yang tadi disebutkan oleh si teman saya Rashid, kaligrafi digital ya. Namun meskipun kita lebih condong kepada salah satu, kita tidak boleh mempelajari semuanya, mencangkup semuanya. Jadi tidak hanya terpaku kepada satu bidang saja. Ya, mungkin itu.
0: Oke, dan ternyata ada berbagai bidang ya, dari betul. Dunia kaligrafi. Tadi ada bidang digital, terus ada naskah,
1: dekorasi
0: sama
1: mushaf dan kontemporer.
0: Dan ternyata apa yang sudah kita lihat selama ini itu berarti banyak banget kombinasinya ya, Kak Budi.
1: Sangat
0: ya.
1: Banyak.
0: Oke. Yeah. By the way nih, panggilan kalian apa sih sehari-hari di kampus ataupun di ruang lingkup masyarakat gitu?
2: Panggilan, nama panggilan gitu.
0: Iya, nama panggilan.
2: Oh, kalau saya biasanya dipanggil cuman Rashid aja.
0: Oh, Rashid aja. Ya. Berarti kalau Budi Aulia berarti Budi.
1: Budi ya.
0: Oke. Okay. Ya. By the way, aku mau tanya nih. Kalian berapa lama sih udah mendalami di dunia kaligrafi ini?
2: Kalau saya pribadi itu sudah mendalami kaligrafi itu sebenarnya dari saya SMA itu ada sudah mencoba-coba mengenai kaligrafi, tapi itu masih belum mendalam. Dan saya benar-benar berkecimpung di kaligrafi itu di masa perkuliahan ini di kampus. Jadi di kampus itu ada di dalam program studi Ilmu Quran dan Tafsir itu ada suatu program namanya itu Jam'atul Qura wal Hufaz. Dan beliau ini diketuai oleh Nurkan Aina dan wakilnya itu beliau ini sendiri yaitu Bang Ruspan. Nah, jadi di dalam Jami'atul Qura wal Hufaz itu terdapat pelatihan yaitu kaligrafi. Awalnya saya iseng-iseng gitu kan untuk belajar kaligrafi, dan ternyata alhamdulillah di situ saya bisa mengikuti berbagai mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru, dan itu diajarkan langsung oleh salah satu maestro kaligrafi, bukannya maestro juga sih, guru kaligrafi yang ada di kampus kami itu, yaitu Ustadz Umar Al-Faruqi. Jadi sejak saat itu saya sudah mencoba-coba mengenai kaligrafi, khususnya di kaligrafi digital, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kak Budi sendiri bagaimana nih Kak? Sudah berapa lama sih mendalami ataupun terjun ke dunia kaligrafi?
1: Baik, yang pertama terkait seni ya, kaligrafi ini kan termasuk seni seni Islam. Nah, ada juga seni umum yaitu seni rupa. Saya ini orangnya lebih ke sangat gemar dalam bidang seni ya, baik seni rupa, seni lukis, apapun itu. Nah, untuk seni rupa itu saya sudah dari sejak SD. Misalkan dulu waktu SD itu sering ditunjuk untuk mengikuti lomba-lomba menggambar dan berbagai macam yang berkaitan dengan seni. Nah, kemudian ketika saya sudah memasuki masa-masa MTS ya, saya mulai tertarik untuk mengembangkan kaligrafi, mulai terjun ke dunia seni kaligrafi. Maka pada saat itu saya dimasukkan ke salah satu sanggar kaligrafi, namanya Sanggar Diwani kalau di tempat saya di Sukamara itu. Kemudian dari situ belajar nulis, pokoknya dari awal, dari nol saya belajar. Ya kurang lebih kalau sampai sekarang ya itu kurang lebih sudah 6 tahun 7 tahunan belajar. Namun yang namanya meskipun selama pun kita latihan, kita belum bisa dikatakan sebagai orang yang pro, ahli, karena sebuah proses itu tidak ada yang singkat, amat singkat, meskipun sudah beberapa tahun ya. Karena masih ada, ibaratnya masih ada langit di atas langit seperti itu, masih ada yang lebih sepuh lagi lah bahasanya.
0: Oke, sekarang aku mau tanya nih dengan kalian berdua ya, untuk terjun ke dunia kaligrafi itu apa sih yang pertama kali dipelajari? Apa sih yang pertama kali perlu kita ketahui gitu?
1: Baik, yang pertama kita yang tentu ya, setiap hal apapun kita tidak hanya tertarik tapi perlu diniatkan juga, karena kebanyakan ya ada orang yang senang tertarik saja namun dia mengikutinya tidak apa namanya, kurang semangat mungkin ya. Jadi misalkannya, jadi orang kaligrafi ini harus memiliki kesabaran. Nah, kalau dia tidak sabar itu maka besoknya sudah ngeluh, misalkan disuruh nulis bismillah supaya dia apa namanya, tangannya lentur. Kalau tidak ada niat atau semangat dalam hatinya itu bisa mudah ini apa, lelah, cepat mengeluh gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Karasid, dari Karasid sendiri bagaimana nih?
2: Seperti kata Kak Budi tadi, yaitu kita harus punya niat dan semangat. Nah, setelah kita mengumpulkan niat dan semangat itu, baru kita perlahan-lahan untuk belajar mengenai kaidah-kaidah di dalam kaligrafi itu. Soalnya di dalam kaligrafi itu tidak menulis hanya sembarangan. Contohnya aja, misalkan alif itu, tinggi alif itu harus ada beberapa titik gitu kan. Harus terus arahnya harus arah gimana. Jadi untuk belajar dalam kaligrafi itu kita harus mempelajari juga bagaimana kaidah-kaidahnya, mungkin seperti itu.
0: Oke, dan ternyata untuk kaligrafi ini sendiri tidak mudah ya. Tapi seperti apa yang dibilang oleh Kak Budi tadi, yang pastinya kita harus tekun belajar ya. Dan yang pastinya banyak latihan. Oke, aku mau boleh cerita sedikit gak sih, pertama kali kalian terjun ke dunia kaligrafi, apa sih yang kalian latih? Contoh kayak nulis huruf hijaiyah atau bagaimana tuh? Kalau dari cerita kalian berdua tuh, boleh dari Kak Rasid dulu deh.
2: Kalau dari saya itu dulu saya waktu di pondok pesantren itu sempat melatih dari kaligrafi itu cara menulis alif dulu kan. Bagaimana menulis alif itu berulang-ulang. Jadi menulis alif itu enggak cuman menggores, asal gores. Dia itu kalau misalkan di pondok kami itu diajarkan itu menggunakan alat tulis kaligrafi yang namanya itu handam. Jadi handam itu seperti kayak batang kayu gitu yang ujungnya dilancipkan dibikin miring gitu. Nah, terus dia pakainya tuh kayak ada wadah dengan tinta. Nah, tintanya itu dimasukkan ke dalam wadahnya itu dan kami menulis di kertas gitu kan. Jadi nulisnya tuh berulang kali. Jadi untuk melatih tangan itu supaya lentur sebagaimana kata Kak Budi tadi. Nah, jadi bertahap bagaimana dari alif sampai ke huruf hijaiyah yang selain yang lain-lain sampai kami menyambung tulisan itu yang tulisan yang bersambung yang awalnya cuman membentuk seperti perkata gitu kan, huruf ba, huruf alif. Nah, terus di dalam kaligrafi itu juga kita mengenal beberapa jenis tulisan. Jadi di dalam kaligrafi itu enggak cuman tulisan, kalau biasanya itu kita cuman melihat oh tulisan Arab gitu aja. Padahal di dalam bahasa, di dalam kaligrafi itu ada berbanyak jenis tulisan. Ada Kufi, ada Farisi, nah ada Khat Naski, ya, gitu banyak jenisnya intinya. Okay. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Budi sendiri bagaimana nih, Kak?
1: Sedikit saya sampaikan dari yang dari Karasi tadi ya, bahwa apa namanya ya, di dalam seni kaligrafi itu kita biasanya menggunakan kalam atau handam. Nah, biasanya kami menggunakan batang pakis yang ujungnya diruncingkan, dimiringkan. Nah, itu yang tidak mudah untuk dipelajari. Jadi kalau tidak tekun itu sulit, apalagi orang-orang yang mungkin cepat ngeluh ya. Makanya beberapa tahun belajar itu tuh belum tentu langsung rapi, tidak seperti itu. Maka harus tekun, dan makanya kata pernah dibilang oleh Umar bin Khattab, kalau tulisanmu mau bagus maka tekunlah, belajarlah, seperti itu.
0: Oke, dan ternyata untuk tidak mudah ya untuk menekuni apa yang namanya tadi, handam ya.
1: Yeah,
0: handam itu kan seperti kata kalian kayu ya.
1: Yeah.
0: Kayu yang dijadikan alat sebagai alat tulisnya, alat tulis, kaligrafi.
1: Iya, yeah, betul.
0: Untuk alatnya sendiri apakah cuman handam itu aja atau ada alat lain gitu?
1: Handam itu temannya tinta itu tadi. Jadi medianya gaya menulis celup, bahasanya kami itu tinta celup, penulisan kaligrafi dengan menggunakan tinta. Ada kalam bambu, kalam Raja Wali biasanya ada itu. Tergantung penggunaan dari berbagai jenis golongan kaligrafi.
0: Oke. Tadi kan sempat di spill ya sama Kak Rashid ya, ada beberapa jenis tulisan kaligrafi nih. Boleh kalian jelaskan sedikit nggak tuh tentang jenis-jenis kaligrafi, tulisan kaligrafinya?
1: Oke. Jadi dalam kaligrafi itu dia memiliki beberapa jenis khat ya, atau gaya. Kalau di tulisan-tulisan kita biasa itu font, bahasanya font ya. Font. Nah, jenis khat ini yang pertama ada naski. Naski ini adalah salah satu jenis khat yang sangat umum, familiar. Contohnya ya di mushaf-mushaf Al-Quran itu biasanya menggunakan khat naski. Nah, itu sangat sudah sering kita jumpai. Yang kedua ada diwani. Nah, diwani juga punya saudara, diwani jali namanya. Ada diwani biasa dan diwani jali. Seperti apa bentuknya itu, kalau diwani ya, dia kalau huruf alif itu tidak seperti huruf jenis khat naski, tapi kalau naski kan dia lurus beberapa titik kaidah. Nah, sedangkan diwani dia huruf alifnya itu lurus ke bawah kemudian melengkung seperti ada lekukan. Nah, sedangkan lam kurang lebih seperti huruf alif, lurus ke bawah dan melengkung ke atas seperti itu. Jadi ada perbedaan setiap jenis khat. Kemudian ada kufi, ada rik'ah, farisi, sulus, seperti itu.
2: Menyambung tadi, jadi di dalam kaligrafi itu kita mengenal kayak tulisan khat naski. Jadi khat naski itu tulisannya tuh yang sering kita lihat di Quran Kemenak itu, di dalam mushaf-mushaf yang sering kita buka itu. Nah, itu namanya khat naski, itu salah satu tulisan yang sering kita jumpai. Nah, terus ada lagi nih khat kufi. Khat kufi itu bentuknya itu kalau misalkan kita lihat itu kayak kotak-kotak gitu. Jadi kalau misalkan tulisan alifnya bentuknya kotak, kayak kotak gitu, terus membentuk huruf-huruf hijaiyah yang lainnya itu seperti bentuk kotak, jadi bentuknya itu geometris untuk desain kayak menyambung. Nah, itu namanya khat kufi. Terus ada lagi nih khat rik'ah. Bentuknya tuh praktis, ringkas, sederhana. Dia itu kayak tajam di ujung-ujungnya, bener kan Budi? Nah, jadi itu namanya rahatrik ah. Nah, kalau had diwani itu bentuknya tuh seperti kayak kalau persi huruf kapitalnya tuh kayak tulisan dokter gitu nih. Kalau dokter tuh kan kayak
0: bersambung-sambung ya.
2: Ya, kayak belengkung-lengkung gitu. Nah, tapi ini persi bahasa Arabnya yang harusnya kalau misalkan alif itu biasanya lurus, tapi kalau di diwani itu bentuknya seperti kayak melengkung gitu.
0: Oh. Ya. Oke, okay. Ada tadi yang kalian sebutkan kira-kira ada berapa jenis sih? Khot diwani, sulus, iya kan?
2: Ada 6 kayaknya. 6. Dengan saudara-saudaranya itu banyak lagi sebenarnya.
0: Ternyata banyak banget ya. Yeah. Font dari tulisan kaligrafi. Ya. Yeah,
2: tapi yang umum itu 6 itu tadi. 6. Yang ada naskhi, sulus, diwani, farisi, kufi, dan rik'ah.
0: Oke, okay. Nah. Okay, aku mau tanya nih by the way.
2: Ya.
0: Dari keenam tulisan ataupun jenis kaligrafi tadi atau kita bahasa Indonesia kan itu adalah font ya. Mm-hmm. Itu dari keenam itu yang mana sih yang paling susah menurut kalian? Dari Kak Budi dulu nih boleh.
1: Baik, untuk font sendiri jenis khat ya. Sebenarnya yang namanya seorang kaligrafer itu dia harus bisa menguasai semua jenis khat itu. Jadi bagaimana caranya dia mempelajari, makanya itu tadi kita harus tekun ya. Jadi kalau misalkannya mana yang paling susah itu tidak ada. Jadi semuanya punya karakternya tersendiri. Kalau kita, karena saya sendiri sangat kalau kita sebagai pecinta kaligrafi ya, jadi semua jenis khat kaligrafi itu sangat-sangat memiliki seni, punya karakternya sendiri. Contohnya kayak tadi kan naskhi dengan diwani kan punya karakternya sendiri. Seperti diwani kan punya karakternya lebih lentur, mutar-mutar gitu. Sedangkan naskhi tegas lurus seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak ada yang lebih susah sih menurut saya. Kalau kita mau mempelajarinya semua seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Rashid sendiri bagaimana nih Kak?
2: Kalau saya sendiri itu bagaimana yang paling susah itu ya tergantung bagaimana kita belajarnya juga. Jadi di dalam kaligrafi itu sesuai kata Budi tadi kan kita harus tekun juga untuk belajar. Nah, kalau saya itu sebenarnya masih banyak juga kesusahan dalam menulis hat-hat ini, khususnya kayak hat ini sulus itu biasanya sering digunakan gitu kan. Nah, tapi itu kita harus melihat benar-benar kaidahnya itu. Bahkan kita ada miring dikit aja itu biasanya kalau di MTQ itu ditegur oleh saudara sama jurinya. Ya, mungkin itu.
0: Oke, ini kan dari karakter kalian berdua nih kan. Tadi udah di kalian jelaskan ya, kalian ceritakan ya. Kalau Kak Rashid sendiri itu lebih ke kaligrafi digitalnya. Kalau Kak Budi lebih ke sebutannya apa itu Kak Budi kalau selain digital? Kaligrafer biasa.
1: Kaligrafi ada kaligrafi klasik, kontemporer dan macam-macam. Jadi okay. Lebih sudah mencoba semua, okay. Sudah mempelajari semua.
0: Tapi aku penasaran di digitalnya nih. Itu apakah sama nih Kak Rashid prosesnya dengan yang kaligrafi yang bisa kita dibilang manual ya? Eh bukan manual sih, ada alat apa namanya tadi?
2: Handam.
0: Handam tadi, apakah seperti itu juga atau bagaimana nih Kak Rashid?
2: Nah, untuk kaligrafi digital itu kalau misalkan kita di perlombaan musabaqah tilawatil Al-Qur'an itu tergantung juknisnya lagi. Ada di wilayah di kabupaten itu yang mereka memang harus mewajibkan menulis itu menggunakan handam. Nah, jadi kita tuh harus menulis seperti mana yang mereka kaligrafi naskah. Jadi kita harus nulis di karton, di kertas itu menggunakan tinta, terus kita scan itu yang kaligrafi kita yang ada di karton tadi ke dalam digital. Nah, tapi bedanya itu bagaimana kita menyusun backgroundnya atau malnya itu. Mal itu kayak bentukan dari background belakangnya dari kaligrafi yang akan kita bikin. Nah, tapi kalau di dalam kaligrafi digital itu kita menggunakan gambar-gambar yang kita satu padukan dengan kaligrafi kita. Nah, tapi ada juga wilayah yang memang kita tuh harus melukis backgroundnya itu secara manual, benar-benar menggambar di tab itu. kita menggunakan tab itu seperti ini, tabnya kayak gini. Nah, tab kayak seperti ini di dalam kaligrafi. Bisa juga menggunakan laptop yang bisa layar sentuh. Nah, tapi biasanya peserta itu menggunakannya tablet gitu kan. Nah, itu menggambar di situ, di dalam tablet itu menggunakan aplikasi seperti aplikasi Canva atau aplikasi-aplikasi yang lain gitu kan. Biasanya dipakai itu ada GoPen dan lain-lain. Nah, seperti itu.
0: Oke, kalau boleh tanya nih, kita kan tema kita pada sore hari ini kan anak muda dan kaligrafi ya, melestarikan seni, menjaga tradisi di era digital. Di era digitalisasi ini kan banyak banget kan aplikasi pendukung ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang ini bisa banget membantu kita di karya-karya kita. Nah, terus kalau dari kalian pribadi, ada gak sih inspirasi aplikasi ataupun referensi dari media sosial begitu?
2: Kalau aplikasi, kalau yang biasanya di perlombaan itu gunakan itu khususnya di MTK itu biasanya menggunakan GoPen, yaitu bentukannya itu kayak aplikasi menggambar aja seperti biasa, atau menggunakan aplikasi Ibis Pen. Itu sebenarnya aplikasinya itu aplikasi buat kalau kebanyakan orang itu buat gambar anime. Tapi kalau di perlombaan MTK itu kami gunakan untuk membuat kaligrafi. Kenapa menggunakan aplikasi seperti itu? Soalnya di dalam aplikasinya itu ada kayak fitur brush atau kuas. Jadi kita bisa memilih ujung penanya itu bentukannya bakal keluar seperti apa. Nah, kalau karena yang biasanya dipakai orang itu buat bikin anime atau gambar-gambar gimana gitu kan. Nah, padahal di situ ada juga bisa digunakan untuk membuat yang namanya kaligrafi. Nah, selain itu ada juga aplikasi yang namanya Ana Mukhtarif Al-Hat. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana menyusun tulisannya itu. Dari soalnya di dalam Ana Mukhtarif Al-Hat itu kita sudah melihat bagaimana bentukan-bentukan ayat-ayat tulisan-tulisan Arabnya itu. Tinggal ketik gitu kan, dia langsung muncul. Tapi ini terlalu simple. Kalau misalkan mau menulis secara manual itu nggak bisa di situ. Jadi untuk menulis secara manualnya itu entah di GoPen atau WisPen tadi, dan mencari referensinya tadi bisa di Ana Mukhtarif Al-Hat gitu.
0: Oke. Sekarang aku mau nanya ke Kak Budi nih. Dalam proses membuat karya nih ya, bagaimana sih Kak menentukan desain ataupun dan yang lain-lain lah, atau ingin menulis apa? Ini terlepas kita tidak dalam perlombaan ya, Kakak mendapatkan bentuk desain, terus komposisi ataupun inspirasi itu biasanya dari mana sih Kak?
1: Baik, terkait desain-desain ya, biasanya itu lebih kepada kaligrafi kontemporer dan digital. Kayak yang disampaikan Saudara Rasid tadi, digital itu sebenarnya digital dengan kontemporer ini kurang lebih memiliki kemiripan. Apa kemiripannya? Yaitu dia menggambarkan makna daripada makna ayat yang ditulis, menggambarkan apa isi makna dari ayat tersebut. Nah, jadi untuk referensi imajinasi kita dan tentang apa yang mau kita desain itu, kita lihat daripada makna ayatnya. Misalkannya ayat tentang menjelaskan tentang keindahan surga. Jadi maka di situ dibikinlah, dirangkai sedemikian rupa, seperti misalkannya di surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, ada tumbuh-tumbuhan hijau, ada hewan-hewanan yang sedang bermain kan, seperti itu.
0: Ternyata ya, untuk mendapatkan inspirasi dari itu, kalau dari Kak Budi sendiri itu rujukannya adalah kaligrafi kontemporer sama digital ya Kak Budi ya. Oke teman-teman berdua, setelah ini kita bakal banyak banget ya ngobrol lagi sama Kak Rasid dan Kak Budi tentang dunia kaligrafi. Tapi kita akan break sebentar ya, mungkin 1-2 menit. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, kita bakalan lanjut ngobrol sama mereka. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Sekolah seperti teman-temanku.
4: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
5: Setiap
4: anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
5: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
9: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
8: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
9: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu

0: sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.
2: Oke, teman Pro 2, kembali lagi ya bareng kita di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di program Sore Ceria ya. Tadi kita banyak banget udah ngobrol-ngobrol sama Kak Budi dan Kak Rasid. Kita udah banyak tanya-tanya ataupun mereka udah cerita nih bagaimana pengalaman mereka di dunia kaligrafi dan berapa lama mereka sudah terjun di dunia kaligrafi. Kita kan udah banyak nih cerita tentang historis kalian berdua ya. Iya. Boleh tong kali ini contohin dong apa aja sih karya-karya kalian, entah itu bentuknya digital ataupun foto kalian ketika lomba tuh, boleh dong tuh, ada mau nggak sih atau ada contohnya nggak sih?
3: Nah, untuk contohnya itu di dalam kaligrafi kontemporer itu, nah contohnya itu seperti ini teman-teman.

0: tuh ada kayak pena gitu kan. Nah, di kita menggambarkan bagaimana di dalam Al-Qur'annya itu. Nah, dan nikmat apa dari yang Tuhan sampaikan itu kan. Nah, dia menggambarkannya itu dengan gambar-gambar surga di background-nya, dengan gambar air yang mengalir, dengan tumbuhan yang hijau. Nah, ini contohnya yang ada di dalam kaligrafi digital. Mungkin seperti itu.
1: Oke, sekarang aku mau tanya nih ke kalian berdua ya. Tapi sebelum itu, kalau dari Kak Budi sendiri, apakah kaligrafi kontemporer ataupun yang lain-lainnya seperti yang diberikan contoh oleh Kak Rashid tadi atau bagaimana nih? Tadi kan ada dekorasi, naskah dan apalagi itu Kak Budi?
2: Dekorasi, naskah, mushaf.
1: Itu tuh apakah sama dengan yang ditunjukkan oleh Kak Rashid tadi?
2: Tadi yang ditunjukkan yang mana?
0: Tadi yang ditunjukkan ini, yang digital sama kontemporer. Ini mushaf, ini.
2: Oke, yang ditunjukkan oleh Saudara Rashid tadi itu ada digital ya, kaligrafi digital, salah satu kaligrafi golongan baru, terbaru di kalau di dunia perkaligrafian, terutama di MTQ ya. Untuk bidang-bidang lain, misalkan dekorasi kontempor, mushaf, naskah itu memiliki perbedaannya tersendiri. Kalau dekorasi dengan mushaf itu yang dinilai adalah tulisan dan kaidah tulisan dan hiasannya. Jadi lebih banyak bermain warna di situ. Nah, sedangkan naskah dia lebih fokus kepada penulisan, kaidah penulisan yang betul-betul tulisan seperti itu, tidak ada, mungkin tidak ada bermain warna-warna seperti cat atau apa seperti mushaf dengan dekorasi. Nah, kalau kontemporer sendiri, kontemporer ini sebenarnya kurang lebih seperti digital ya, cuman bedanya adalah kalau kontemporer dia merusak kaidah atau tidak menggunakan kaidah. Maksudnya tidak menggunakan kaidah itu seperti di digital itu dia masih membentuk sebuah huruf sesuai dengan kaidah, misalkan huruf alif sulus ini seperti ini, maka dia tetap seperti itu. Sedangkan di kontemporer dia juga menyesuaikan apa isi maknanya, misalkan maknanya membahas tentang seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan keindahan surga kan seperti itu. Nah, gambarnya ada sungai mengalir, ada pohon. Nah, misalkan huruf alifnya terus dirangkai sedemikian rupa membentuk pohon seperti itu. Jadi menyesuaikan, misalkan pohonnya dibentuk huruf alif, awan dibentuk huruf wow seperti itu.
1: Oke, ternyata untuk penyesuaiannya itu perlu benar-benar kita memahami dulu ya Kak Budi ya. Sebelum kita melakukan ataupun ingin menggambar kaligrafi, berarti kita perlu memahami dulu ya. Oh, kira-kira ayat yang mau aku kaligrafi ini ayat tentang ini. Berarti aku harus memahami dulu ayat ini kira-kira aku explore seperti mana, seperti itu mungkin ya.
0: Iya.
1: Ataupun dan yang lain-lain yang pastinya ya. Aku mau tanya nih. Dalam dunia perlombaan kira-kira udah berapa kali kalian ikut lomba, terjun ke dunia perlombaan nih?
3: Kalau saya sendiri sudah 4 kali di dalam bidang kaligrafi ini. Di dalam yang pertama itu saya di Kobar di Kota Waringin Barat, terus di Kotim, di Katingan ada juga, dan juga ini di Palangkaraya di Kotim dan di Palangkaraya ini ada juga.
1: Oke. Kalau Kak Budi sendiri bagaimana nih Kak?
2: Oke, cerita sedikit ya.
1: Boleh.
2: Yang pertama ya, pertama banget itu untuk kaligrafi, saya pernah ikut di lomba fasi, lomba anak-anak itu. Lomba fasi itu untuk pertama kalinya saya ikut di dunia kaligrafi. Dulu waktu itu yang diperlombakan adalah cabang mushaf, kaligrafi mushaf. Nah, setelah itu mulai berkembang lagi mengikuti beberapa macam perlombaan. Dan di tahun 2023 itu mulai terjun ke per-MTQ-an. Alhamdulillah sudah beberapa kali, mungkin kalau beberapa daerah di Kalimantan Tengah ya sudah beberapa kali mengikuti, mewakili daerah kecamatan ya seperti itu. Saya lupa beberapa kali. Dan salah satu yang paling bikin saya rindukan itu waktu alhamdulillah mewakili Kalimantan Tengah waktu itu di ajang Madrasah Fest Nasional tingkat nasional di Tangerang di Banten waktu itu.
1: Wow.
2: Alhamdulillahnya ya.

0: salah satu yang sangat berkesan bagi saya dalam dunia perkaligrafi, dapat berjumpa dengan kaligrafer muda di salah satu di satu titik dari sekian banyak daerah di Indonesia.
1: Dan itu tingkat nasional di Tangerang.
0: Betul.
1: Oke. Kalau Kak Rasid sendiri nih, kira-kira ada karya yang paling berkesan gak sih Kak Rasid? Entah itu ketika ini karyanya menghasilkan aku sebagai juara gitu.
2: Untuk karya yang paling berkesan itu mungkin waktu saya pertama kali terjun di kaligrafi itu di tahun 2025 itu, karena itu awal pertama kalinya saya mencoba di kaligrafi digital.
1: Oke. Ya. Tahun 2025.
2: Iya.
1: Dan itu pertama kali ikut lomba di kaligrafi digital.
2: Iya.
1: Oke. Satu pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa harapan kalian terhadap perkembangan seni kaligrafi di Kalimantan Tengah ya dalam kedepannya lah, untuk kedepannya?
2: Harapan saya itu untuk para kaligrafer muda semuanya, teruslah untuk bersemangat dalam mengasah bakat kalian gitu kan. Karena kaligrafi ini adalah ilmu terapan, ilmu yang harus diterapkan dan diasah secara terus menerus. Seperti kayak pisau gitu kan, kalau misalkan gak diasah itu dia bakal tumpul. Jadi selain belajar terus, kita harus semangat juga terus menjaga semangat dalam membuat kaligrafi, dan juga ingat harus juga bersabar, mungkin seperti itu.
1: Oke. Kalau dari Kak Budi sendiri bagaimana nih Kak?
0: Oke, terkhusus muda-mudi di khususnya di Kalimantan Tengah ya, yang punya minat bakat di bidang kaligrafi, agar terus mengembangkan bakatnya, jangan pernah mengeluh, apalagi insecure dengan karya-karya orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi kalau bukan sekarang kita belajar, mau kapan lagi, seperti itu. Dan terkait kaligrafi ya, jadi kita itu tidak, jangan sampai hanya sekedar melihat sebuah keindahannya saja, tetapi juga perlu memahami daripada makna. Maksudnya itu adalah kaidah, mengetahui kaidah. Maka Jadi tidak hanya menilai dari estetikanya saja, tapi makanya itu pentingnya khusus muda-mudi kaligrafer di Kalimantan Tengah ya, agar terus mengembangkan bakatnya di. Sebenarnya kaligrafi ini bukan tentang bakat, tapi tentang niat ya. Jadi orang yang gak punya bakat kaligrafi pun bisa jadi seorang kaligrafer kalau dia punya niat dan mau belajar
1: ya. Oke, itu dia teman Pro 2. Ada yang mau ditambahkan nih? Atau mau titip salam kepada guru-guru ataupun teman kaligrafer di luar sana boleh?
2: Mungkin gak ada.
1: Oke, gak ada. Oke, teman-teman berdua, kita udah banyak banget ya berbincang-bincang sama Kak Rasid dan Kak Budi Aulia ya, yang mana mereka ini adalah salah satu dari kaligrafer muda Kalimantan Tengah yang juga pernah dan banyak banget ikut perlombaan di entah itu cabang umum ataupun cabang khusus MTQ ya, yang mana di situ ada diperlombakan berbagai kaligrafer, dan di situ pun banyak terkumpul juga kaligrafer-kaligrafer muda. Oke, teman berdua, tak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan sore ceria hari ini. Dari perbincangan bersama Kak Rasid dan Kak Budi pada sore hari ini, kita belajar bahwa kaligrafer ya bukan, ataupun kaligrafi bukan sekedar seni merangkai huruf menjadi sebuah keindahan. Akan tetapi di dalamnya ada nilai ketekunan, kreativitas, dan warisan budaya yang patut kita jaga bersama. Apalagi di era digital sekarang, melestarikan tradisi bukan berarti kita harus menjauhi teknologi. Justru teknologi bisa menjadi jembatan agar seni kaligrafi semakin dikenal, semakin dekat dengan anak muda, dan terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih untuk Kak Rasid dan Kak Budi telah datang ya ke studio RRI Pro 2 pada sore hari ini. Sekaligus Ruspan, Ruspan juga mau mengucapkan terima kasih dan yang pastinya mendoakan kalian agar selalu sehat.
0: Amin.
1: Pastinya. Dan semoga rezeki kalian lancar.
0: Amin.
1: Karena apapun yang kalian kerjakan itu berbau dengan syariat ataupun keagamaan kalian ya.
0: Amin.
1: Keagamaan aku juga dong. Oke, teman Pro 2, yang pastinya kalian harus selalu bersemangat untuk mengembangkan kaligrafi ini. Apalagi daerah digitalisasi sekarang yang mana marak banget ya penyebaran hoax dan yang lain-lain. Aku harap kalian tetap bertahan dengan kesenian kalian dan kalian bisa melestarikan kesenian ini di dunia kaligrafi ini hingga kaligrafi ini bisa dikenal oleh orang banyak, tak terlibas itu dari negara manapun. Oke, teman Pro 2, jangan pernah merasa bahwa menjaga tradisi adalah suatu yang kuno, karena ketika kita mengenal, mencintai dan mengembangkan budaya sendiri, kita sedang ikut menjaga identitas kita sebagai generasi penerus bangsa. Oke, teman Pro 2, saya Ruswan pamit undur diri dari program Sore Ceria hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye
2: bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, tahun Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku Yarusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, tahun Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita-cerita dari kaligrafer muda dengan Kak Rashid dan Kak Budi. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 17.15 kita akan relay Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada lagu-lagu religi yang menemani teman Pro 2. Jadi Rusman ingin berpesan juga nih kepada teman Pro 2 yang mana masih dalam perjalanan pulang, semoga kalian selamat sampai tujuan. Dan apabila ada teman-teman Pro 2 yang masih lintas kota, Rusman sedang menyarankan ya agar kalian menepi sebentar untuk beristirahat di sore hari ini. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada lagu Ada anak bertanya pada bapaknya dari Tompi. Oke teman-teman, let's go. Ini dia lagunya. Enjoy.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga.

Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Kali ini pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surah Ali Imran ayat 59 sampai seterusnya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap saya tun di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya, konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Oke teman Pro 2, saat kita bergabung lagi ya ke RRI Pro 2 Palangkar ya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Rusman mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Oke teman Pro 2, kali ini akan ada beberapa lagu religi yang akan menemani sore kalian. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponaan-ponaan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.
2: Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan esensi buku dengan judul Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazi. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ada informasi update. Setelah itu di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi BMKG untuk perakiraan cuaca besok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Esensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfi Al-Ghazali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya.

Ya, pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku, Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Kalau kamu kira jambu mente itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mente itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mente yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mente. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mente nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mente yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mente terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mente, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mente, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi update dari dunia hiburan, yaitu perfilman nih. Sinopsis drakor Dr. X Mafia in White tayang di Netflix. Serial Korea Selatan Dr. X Mafia in White dijadwalkan tayang di Netflix pada 9 Oktober 2026. Serial bergenre noir medicine dibintangi oleh Kim Ji Won, Lee Jung Yoon, Son Hye Joo, dan Kim Woo Song. Kim Ji Won berperan sebagai Gi So Jung, ahli bedah brilian yang dijuluki anjing gila ruang operasi. Ia dikirim ke rumah sakit Universitas Gosi untuk menghadapi sistem medis yang dipenuhi korupsi serta birokrasi. Lee Jung Yoon berperan sebagai Jang Hee Seok, So Hyun Joo sebagai direktur rumah sakit Bo Seong Kwon, dan Kim Woo Song sebagai dokter magang Park Tae Kyung. Oke teman Pro 2, itu dia informasi update pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ini. Tapi nanti di pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kita akan adakan informasi BMKG untuk perkiraan cuaca besok hari. Apakah cerah? Apakah besok ada kabar gembira yaitu hujan melanda kota Palangkaraya? Kita tidak tahu. Jadi nantikan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Info cuaca. Oke, Tuan Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya ya, yang akan memberikan informasi cuaca besok hari. Jadi bagi teman-teman Pro 2, kira-kira info cuaca hari ini bagaimana nih? Apakah besok berkabut ataupun besok ada informasi hujan? Oke, saat lagi kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat sore Kak Nadia.
2: Selamat sore.
1: Oke, boleh tuh Kak Nadia untuk memberikan informasi cuaca untuk besok hari.
2: Baik, selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 10 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dan berpotensi hujan intensitas ringan skala lokal di wilayah Rakumpit dan Kecamatan Sebangau pada siang hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95% dan kondisi angin untuk esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store ataupun Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam dan sampai jumpa untuk Kanadia. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi perkiraan cuaca untuk besok hari. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Info cuaca.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini Ruswan tidak sendirian nih. Halo.
1: Halo.
0: Nah, jadi Ruswan bareng Kak Jen nih. Kita ada informasi update apa hari ini Kak Jen?
1: Oke, Kak Ruspan. Tapi aku mau nyapa dulu nih sama teman-teman Pro 2 kali boleh ya?
0: Boleh dong.
1: Hai teman Pro 2, selamat sore. Kita dua menyapa teman Pro 2 ya.
0: Sore menjelang malam.
1: Sore menjelang malam ya, yang lagi di jalan sambil dengerin radio kesayangan kalian. Halo, gimana nih kabar kalian sore hari ini?
0: Okay.
1: Semoga sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Soalnya aku lihat tadi di luar juga udah masih kabut.
0: Masih kabut.
1: Mana lebih parah lagi Kak Ruspan dari pagi
0: betul,
1: tadi.
0: Betul.
1: Ya enggak sih?
0: Tapi kayaknya kalau beberapa hari ini kalau mungkin perasaan aku ya, kalau hampir sore itu mungkin kabutnya agak menipis. Tapi untuk wilayah Kota Palangkaraya itu pagi sama siang itu yang mungkin agak tebal nih Kak Jen.
1: Iya, lagi benar banget Kak Ruspan.
0: Oke Kak Jen, kali ini ada informasi apa nih?
1: Iya nih, kayaknya kita juga sekalian mau ngasih tahu ya ke teman-teman Pro 2. Bagi teman-teman Pro 2 ini yang mau berangkat ke luar Kalimantan Tengah lewat udara ya.
0: Okay.
1: Berarti bandara ya, okay. Ini kita ngomongin
0: naik pesawat.
1: Naik pesawat ya. Buat teman-teman nih yang kira-kira nanti mau berpergian atau pulang kembali ke tempat asalnya ya, ini ada pengumuman dari 3 maskapai Indonesia nih Kak Ruspan.
0: Oke, okay, yang pertama ada apa tuh?
1: Ada dari Lion Group nih, yaitu kayak Lion Air. Itu tuh dia tuh penerbangannya dari hari Sabtu besok tetap beroperasi, tapi jam penerbangannya itu mungkin berubah gitu loh Kak Ruspan.
0: Okay. Dengan rutenya yaitu Surabaya Palangkaraya dan Palangkaraya Surabaya.
1: Iya, untuk penerbangan JT680 sama JT681 Surabaya Palangka atau Palangka Surabaya.
0: Oke. Okay. Dan juga ada maskapai Batik Air nih, Kak Jen.
1: Oh, Batik Air. Ya, oke, tuh kenapa tuh Kak?
0: Juga berstatus beroperasi secara normal.
1: Oke, untuk rute ya, apa tuh Kak?
0: Untuk rute Jakarta Palangkaraya dan sebaliknya juga nih. Palangkaraya
1: Jakarta.
0: Oke. Dan yang terakhir ini ada dari Garuda Indonesia.
1: Nah, ini spesial nih karena banyak banget nih perubahannya ya. Ada perubahan jadwal nih Kak Ruspan.
0: Boleh tuh, boleh dibacain enggak?
1: Oke.
0: Kita memberikan informasi kepada teman-teman Pro 2 di luar sana.
1: Diinformasikan ya bahwa teman-teman di tanggal 9 Oktober 2026 terdapat penerbangan rute Jakarta-Palangka dan Palangka-Jakarta akan mengalami perhentian operasional dulu nih untuk hari ini ya. Dan selanjutnya untuk di tanggal 10 hingga 20 Oktober 2026 penerbangan akan tetap beroperasi. Namun ada sedikit perubahan jadwal ya teman-teman Pro 2 karena mungkin biasanya di Garuda itu kan pagi Kak Ruspan, karena aku pernah naik Garuda Kak Ruspan, jadi kayak udah tahu tentang Garuda. Jadi dia tuh berubah ya teman-teman Pro 2, di mana rute Jakarta Palangka itu yang biasanya berangkat pagi jadi berangkat pukul 16.30 dan tibanya di 18.20 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2 boleh tuh dicatat ya tanggal-tanggal dan ataupun jam-jamnya.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2 itu dia informasi dari kita ya Kak Jen ya.
1: Iya.
0: Bagi teman-teman
1: betul
0: yang ingin bepergian melalui jalur udara.
1: Apalagi lewat Jilik Riwut ya teman-teman.
0: Okay.
1: Tetap juga hati-hati dan pantau terus nih. Mana tahu kadang ada perubahan jadwal juga nih lagi dari maskapai yang kamu pakai nanti nih. Apalagi kalau Garuda nih ada perubahan jadwal juga ya tadi Kak Rusman, dari Jakarta Palangka dan Palangka Jakarta nih, lupa aku kasih tahu. Dari Palangka ke Jakarta itu berangkatnya pukul 19.05 WIB dan tibanya itu 20.50 atau jam 9 malam.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke teman Pro 2, itu dia informasi dari kita ya. Kan tetapi beberapa kali lagi kita akan memberikan informasi
1: betul
0: update juga nih. Jadi
1: okay,
0: jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati. Terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih berada di frekuensi yang sama ya.
1: Iya, 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa sih harus banget?
0: Oke, malam ini kita akan relay Pro 2 Jakarta ya Kak Jen.
1: Iya.
0: Dan di yang pastinya di program Musik Live Chat.
1: Betul.
0: Oke. Dengan band kita yang namanya
1: This is equal.
0: Dengan yang pastinya
1: host yang paling kece, badai, ganteng sejagat raya.
0: Betul, ada Kak Edit dan Kak Ella.
1: Mantap.
0: By the way nih, kita kan ngomongin soal musik nih.
1: Iya, kenapa tuh?
0: Akhir-akhir ini Kak Jen lagi seneng dengerin musik enggak?
1: Asli, jujur ya Kak Rusman, tadi aku baru karaokean loh di jam 3 di rumah saudara aku.
0: Karaokean apa tuh?
1: Beneran, sumpah aku tuh kayak tiba-tiba karaokean gitu, kayak tiba-tiba dikasih

0: Gitu, oh ini kamu nyanyi sendiri ya. Kan yang nyanyi itu tadi itu tante aku. Tante aku kan lagu lama ya, banyak kan ya lagu lama segitu. Tapi pas aku tuh lagu yang 5 tahun terakhir gitu. Kayak misalnya contohnya lagu Hindia, Viz, itu aku nyanyiin. Jadi kayak itu aku lagi suka sama Hindia, Viz, terus lagu Virgun juga. Beberapa ada yang ku ikutin. Dan memang yang ku nyanyikan tadi itu salah satunya ada lagunya Cincin dari Hindia, terus lagunya apalagi tadi ya, banyak, Surat Cinta untuk Starla, tahu kan?
1: Tahu
0: banget tau. Kan?
1: Biasanya kalau anak tongkrongan ya nyanyi lagu Surat Cinta untuk Starla itu adalah lagu yang paling ditunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Ya? Dengan gitar akustiknya. Dengan Surat Cinta untuk Starla.
0: Betul banget.
1: Atau Surat Cinta untuk Manta.
0: Nande. Tapi kalau Rusman ngomongin soal musik nih, kamu Rusman ini lebih sering nyanyiin apa kalau karaoke
1: aku
0: atau apa?
1: Aku lebih sering nyanyi lagu Hindi, lagu Malaysia.
0: Oh, Malaysia.
1: Oke. Aku lagi sering nyanyi lagu Ipang Mutiara.
0: Aku pernah dengar deh kayaknya.
1: Gimana sih lagunya, aku lupa juga.
0: Ya kan memang Kak Rusman nih.
1: Jadi aku kalau lagu pop itu bukan jarang ya, aku lagu pop itu
0: kamu
1: lebih,
0: dengerin aja ya berarti
1: dengerin aja. Tapi aku kalau lagu pop itu senangnya di sore hari.
0: Oh, sore hari. Oke.
1: Dan lagu pop yang sangat aku sukai saat ini ada dua.
0: Apa?
1: Sesi Potret dan Teh Hijau.
0: Sesi Potret yang selalu ku benci. Hari-hari.
1: Jadi ada dua lagu itu yang senang banget aku dengerin.
0: Iya sih, itu katanya itu ya Karusman kayak masuk di listnya Spotify ya. Kalau nggak salah ya, lagu Teh Hijau sama
1: itu masuk,
0: Sisi Potret.
1: Dalam beberapa minggu ini masuk 5 besar.
0: Oh.
1: Dua lagu itu masuk 5 besar.
0: Iya, apalagi Teh Hijau tuh kalau nggak di posisi 1, di posisi 2 ya Karusman ya.
1: Dan kalau nggak salah aku minggu kemarin itu masih posisi 1 Tulus Teh Hijau.
0: Nggak tahu ya minggu ini udah kalau posisi berapa, aku nggak ngecek juga nih.
1: Mungkin di akhir pekan nanti kita akan lihat ya.
0: Iya, mungkin kita bakal ngelihat atau besok nih teman Pro 2.
1: Bisa jadi.
0: Iya, besok ada top 20 Indonesia nasional ya, bisa di jam 2 sampai jam 3 besok nih teman Pro 2. Sama MD kita yang paling kece, Kak Dewa.
1: Halo Kak Dewa.
0: Halo Kak Dewa, dengerin gak nih?
1: Ya lagi nyebut-nyebut Kak Dewa nih. Oke Kak Jen, nanti kita akan relay ya di pukul 17 ya, 19 waktu Indonesia Barat. Dengan bintang tamu kita This Is Equal, dengan host kita Edit dan Ella.
0: Betul.
1: Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta di di program Musik Lecet. Dengan bintang tamu kita siapa nih, Kak Jen?
1: This is Equal.
0: Dengan host kita?
1: Host yang paling kece badai dan ganteng sejagat semesta, ada Kak Edit dan Kak Ella.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Sekaligus Rupan juga pamit undur diri. Setelah ini bakalan ada Kajen yang mengudara malam hari ini bersama teman-teman Pro 2.
1: Pastinya dijaga malam.
0: Oke, ada program apa aja nanti, Kak?
1: Nanti ada program jam kos jam obrolan santai dan bakal ada bintang tamu kita siapa ya?
0: Oke. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2.
1: Oke.
0: Tetap stay tune di
1: Radio kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya.
0: Teman terbaik
1: kamu.

Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Lisa baru saja kembali memecahkan rekor usai MV Sawadika miliknya berhasil mendapatkan 200 juta views di YouTube. Hal itu membuat MV Sawadika jadi MV K-pop pertama di tahun 2026 yang meraih 200 juta views dalam satu pekan di YouTube. Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop, dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Dawn Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancet.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo, ada
1: yang pertama,
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang terlama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Halo, masih di MLC.
3: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam
2: ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
3: Wih, virtual.
2: Asik, via Zoom sekarang.
3: Via Zoom ya.
2: Teknologi.
3: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya.
4: Baik dong.
2: Baik-baik. Ini malam hari ini
4: soalnya kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
2: Betul. Dalam bentuk mie ya.
3: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
4: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
3: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
4: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
3: Oke.
4: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
3: Bandung Timur.
4: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
2: Agak serem ya.
3: Mepet nuklir ya jatuhnya.
2: Anyway, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
3: Satu-satu boleh, silakan bang.
4: Gue Dinot di vokal.
2: Alright.
5: Oke, gue PUBG di gitar.
2: Asik. Lanjut.
6: Babe di bass.
3: Oke, mantap ya.
2: Sama ada Bang Giri tadi ya.
4: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
2: Oh, alright.
3: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum siapa kan? Guntur.
2: Guntur. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
4: Yes.
2: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
4: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
3: Kesetaraan.
4: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
3: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
4: Betul.
3: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
4: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
3: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
2: Gimana kagetnya?
3: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal nih terbentuk, coy?
4: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah emang temen deket aja.
3: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
4: Betul.
2: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
4: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
2: Teman kecil ya.
3: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
2: Salah. Guru IPA.
3: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
4: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
3: Oh.
4: Grupnya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya, yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa, ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
2: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
3: Debut EP pertama. Betul. Ya?
2: Ini seru. Betul.
3: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
4: Ini, agak... ini kayaknya PUBG.
3: Gila kan? Apakah kanan kiri? Kan?
2: Salah. Bukan kanan kiri.
5: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang DJ sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
3: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
2: Babe aja gimana jawab Babe?
3: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
4: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
3: Akhirnya
4: tentang rasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
3: Oh iya.
4: Dalam, jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei.
3: Oh, okay.
4: Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
3: Oh gitu. Oh,
4: kita tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
3: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
2: Salah.
3: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
2: Betul.
3: Oke.
2: Filosofis juga ya.
3: Filosofis, benar.
2: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
3: Iya kan, benar. Dari nama villa.
2: Betul. Gitu.
3: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
2: Benar. Selain harga yang bagus ya.
3: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
4: Kayaknya 2 sih.
3: Oh, 2. Oke.
4: Kita arahnya ke mana?
3: Aman kalau gitu. Kang Dino.
2: Aman ya.
3: Kok ini personel nyengir semua ya?
2: Enggak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
3: Oh iya.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
3: Cinta-cintaan ya.
2: Jadi buat kamu teman-teman produser yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
3: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Gokil. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Titi DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, ada kan dinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Oke, kalau secara teknis musik boleh Pak jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype
1: banget. Oh, iya.
3: Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
3: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh dari situ ya.
0: Oh
1: dari situ
0: iya.
3: Bedanya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah,
0: bisa.
1: Top setan mungkin kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This Is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Ada tuh. Udah ada BBM cuman. Kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia SMS kan, Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang-bongkar pasang, sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Cewek.
0: Iya,
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar enggak mahal,
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya enggak ngerti.
1: Banyak yang enggak ngerti.
0: Gen Z enggak ngerti
1: kayaknya. Iya, enggak tahu talk mania ya. Enggak tahu paket talk mania ya.
3: Oh, dari sini. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya,
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar. Gitu kan.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini. Apa?
0: Baru inget
1: gue.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada. Oh iya, Titi DJ. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
2: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
1: Kini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Ini tuh
1: Ini
2: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Waduh, asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya. Benar.
1: Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
2: Sebelum gue kasih sisipan Arab biar nggak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya
0: ya?
1: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder
1: aduh,
0: lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa yoi, itu ada Kangen Lagi.
1: Kangen deh. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
1: Nanti kita bantu translate. Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bayi tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya. Kalau ngomongin real. Ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya bener. Gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja
1: sih. Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Cipratan chat, cipratan chat.
0: Ya benar. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kirei dari This Is Equal teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
2: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
2: banget.
1: Langsung kerasa dari nada awal ya.
2: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
3: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Al.

0: kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
0: Yes.
1: Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman hop itu yang
1: apa
2: di
1: itu?
2: yang bulat-bulat di lapangan tuh nggak sih lo?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
1: Bener.
0: Betul.
2: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
0: Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi oke.
0: Pendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Jadi,
0: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Asik nih.
2: Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya. Keren.
1: Berharap nih.
2: Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih. Iya. Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
0: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
2: Ini IP banyak plot twist ya. IP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
0: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
2: Beban banget, pressure. coba Kang.
3: Enggak. Justru yang Ingin Kamu itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
2: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
2: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
2: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
2: Jepang banget.
3: Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
2: Iya.
3: Oh. Makanya tuh tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih.
2: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
2: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
0: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
2: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
2: aman.
3: Karena masih di daratan apa?
2: Tinggi. Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu

0: spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
0: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu. Gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
0: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
2: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
0: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu, ya udahlah buat
3: pelengkap lah ya.
0: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income
2: bareng. Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
2: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
2: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
2: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma, katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
0: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan. Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar, yang main gitar gak?
2: Saya kan Kang
0: Ellen ngedit ya kan.
1: Main-main.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda tapi Kang, suka ya. Beda Kang.
1: Oh, beda.
2: Beda enak ya Kang.
1: Iya, paham.
2: Tapi ngerti.
1: Paham.
2: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
0: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
2: Gue nih
0: kan suka kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Kan kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
2: Oke. Itu terjawab tadi tuh
0: dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
2: jadi cerita
0: gue lagu ya udah seperti itu gitu.
2: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
2: Boleh, coba.
1: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
2: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
2: Oke.
4: Kita lagi lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
2: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya kayak ih biasa barudak gitu. Gitu.
0: Nah, iya benar. Iya,
4: benar kayak gitu ya. Benar banget.
3: Iya, sudah.
2: Oke.
3: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu.
2: Hmm.
3: Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
3: Okay. Nggak ambil pusing.
1: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja ya. Positif
0: banget pokoknya.
2: Positif banget, parah.
0: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
0: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
2: Masya Allah.
0: Kayak gitu. Oh, mungkin lagi sibuk ya.
4: Benar banget.
0: Jadi sampai segala gitu.
2: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
5: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah. Itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata yes. Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
5: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
2: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang Babji ya,
2: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This is Equal.
2: Oke. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Music Live Chat.

Produk teman terbaik kamu, itu dia ya rangkaian MLC kita pada malam hari ini dengan bintang tamunya ada This Is Equal. Dan teman produk, kita balik lagi ke produk Palangkaraya, teman terbaik kamu, dan sama Jen akan menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang pastinya dengan obrolan-obrolan serta sajian musik yang bakal nemenin kamu di segmen Jaga Malam. Dan jangan kemana-mana, tetap pantengin terus ya di radio kesayangan kalian 90,4 FM RRI Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM dari Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Produa, seperti biasa di pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan ya untuk jam kos, jam obrolan santai. Dan hari ini Jen gak sendirian karena bakal rame banget ya. Buat kamu yang penasaran, boleh banget nanti langsung aja ke live streaming kita di YouTube RRI Palangkaraya Production. Atau kamu mau mendengarkan suara kita yang paling merdu banget ya, boleh di aplikasi RRI Digital yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan. Dan jangan kemana-mana ya, kita bakal ketemu lagi di pukul 20 lewat 10 ya. Kita bakal siap-siap dulu nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Dominic Fike dengan judul Mona Lisa yang bakal nemenin kamu ya. Abis itu kita bakal mulai obrolan kita.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: lengkapnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Yo, Taman Pro 2, selamat malam untuk Palangkaraya dan sekitarnya. Taman Pro 2, seperti biasa ya, dijanjijin di pukul 20 hingga 21 kita bakal hadirkan jam kos, jam obrolan santai. Dan hari ini kita udah kedatangan bintang tamu kita ya. Ada apa ini? Ada dari anak-anak SMA Negeri 2 Palangkaraya. Halo kalian semua.
2: Halo Kak.
1: Aduh. Jangan gugup, santai aja. Gimana kabar kalian malam hari ini?
3: Baik banget.
1: Baik banget ya. Oke. Okay.
3: Alhamdulillah baik banget.
1: Di tengah
3: asap-asap ini ya.
1: Oh iya. Tapi katanya Sam kesini 9 menit rekor katanya.
4: Iya. Dari kereng
1: ya.
3: Sedikit
1: ya. Ngeri ya. Oke, kita bakal ngobrolin apa ya kita? Kira-kira ya teman Pro 2. Kalau ngelihat dari jas mereka yang udah biru menyala, kira-kira mereka dari mana ya? Ada yang bisa nebak gak ya?
4: Dari mana ya?
3: Ada yang boleh ngasih tahu? Saya menggali.
5: Ya, boleh
3: ngasih.
1: Boleh. Boleh siapa nih yang mau ngasih tahu? Boleh.
4: Oke, teman-teman Pro 2. Jadi, kita dari OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya periode tahun 2025-2026.
1: Oke. Katanya seangkatan semua ya berarti ya?
4: Betul.
1: Ya, oke. Betul. Udah pada mau lulus katanya teman-teman Pro 2 ya?
5: Iya nih.
1: Berarti
5: purna.
1: Udah mau purna juga. Ya, udah mau selesai juga, jabatan. Udah penghujung. Berarti kalau ngomongin penghujung tuh berarti pas pemilihan lagi udah pemilihan atau belum nih?
3: Ini sedang dalam
5: sedang proses
1: tahap
5: sih.
1: Oh, lagi tahap. Oke. Tapi sebelum kita lanjut nih ke obrolan kita ya, teman-teman Pro 2 boleh nih lihat di live streaming kita. Kalau misalnya mau nanya-nanya, drop komen boleh di live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production. Oke. Sebelum kita masuk ya ke obrolan kita lebih jauh, boleh dong perkenalan dulu kali ya, karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, boleh nih dari ujung yang ini ya.
6: Okay. Ya. Yeah. Baik, selamat malam teman-teman RRI Pro 2. Kenalkan, nama saya Septa Brian Daniel Dohong. Kebetulan di sini saya memegang jabatan sebagai ketua OSIS untuk OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya periode 2025-2026. Salam kenal teman-teman semua.
1: Oke, salam kenal. Tungguin ya.
7: Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samuel Farel Sama. Saya sekarang berada di bangku kelas 12 di SMA Negeri 2 Palangkaraya dan di OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya menjabat sebagai
1: apa ya? Sebagai apa?
7: Wakil ketua OSIS 1.
1: Oke. Okay.
7: Hampir lupa.
3: Enggak pernah lupa.
1: Oke. Oke, lanjut.
3: Selamat malam teman-teman RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Ramanizal Fatih, bisa dipanggil Fatih. Saya sebagai wakil ketua OSIS 2 di SMA Negeri 2 Palangkaraya yang akan sebentar lagi menjadi mantan ketua OSIS SMA Negeri 2.
1: Mantan.
3: Betul. Dari kudeta.
4: Oke. Lanjut ya, Kak.
1: Yang paling cantik nih. Oke, ayo.
4: Oke, selamat malam teman-teman RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Keri Sintani Suprapto, akrabnya dipanggil Keri. Di sini saya memegang jabatan sebagai sekretaris OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya.
1: Wow. Ya,
6: mohon izin juga Kak, kebetulan ini ada satu teman kami juga yang berhalangan hadir yang memegang jabatan sebagai bendahara OSIS, yaitu Melika Stefani Kak.
1: Oh iya, enggak apa-apa ya. Mungkin dia lagi nonton juga kali ya.
3: Iya.
1: Oke, tadi ketua OSIS-nya panggilannya siapa tadi?
6: Kalau kerapnya dipanggil Daniel sih Kak.
1: Oh ya. Daniel, ya, soalnya betapa. Kayak Septa, Indirian, panggilannya siapa ya? Aku bingung ya, oh Daniel aja ya.
6: Iya Daniel aja Kak.
1: Oke, deh itu dia ya. Perkenalan singkat dari teman-teman pengurus inti, walaupun berhalang hadir ya satu orang ya katanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa meramaikan ya teman-teman ya.
4: Betul.
1: Kayak tadi siapa namanya bendaranya?
7: Melika.
1: Oh Melika, nih kalau Melika lagi nonton ya boleh nih drop komen di live streaming ya, buat meramaikan acara kita pada malam hari ini. Oke. Kalian ini kan udah kelas 12 ya?
6: Iya.
1: Kira-kira boleh gak sih di spill kayak cerita kalian masuk OSIS nih kenapa? Apakah memang udah basicnya suka sama dunia organisasi atau misalnya ngikut-ngikut teman atau gimana nih? Boleh nih dari ketuanya dulu kali ya.
6: Oke, baik. Kebetulan kalau saya pribadi memang sudah ikut serta dalam kegiatan OSIS ini dari periode yang pertama, Kak. Jadi alias dari kelas 10, awal masuk SMA begitu. Dan awal masuknya itu juga karena memang pada saat awal masuk SMA itu sedang mencari kegiatan positif anggapannya. Karena masih baru-baru di bangku SMA, jadi mungkin anggapannya masih kebingungan, kira-kira ada semua energi anak SMA ini pengen dikerahkan ke arah mana kayak gitu. Jadi awalnya memang mencoba beberapa ekskul, beberapa kegiatan, dan kebetulan karena diterima di OSIS sebagai anggota pada periode pertama, dan setelah menjalani sampai satu periode berakhir itu dirasa sudah cukup memang klop kayak gitu. Jadinya pada periode kedua itu akhirnya dilanjutkan dan sampai di posisi ini anggapannya begitu lah.
1: Oh, itu ya perjalanan singkat dari Daniel. Oke, menarik-menarik. Berarti udah ngikut dari kelas 10 ya tadi ya?
6: Betul, Kak.
1: Tapi sebelum jadi ketua jadi apa nih?
6: Kebetulan sebelumnya itu kalau sebelumnya itu anggota di seksi bidang 10 OSIS SMA 2 itu kebetulan seksi bidangnya adalah seksi bidang bahasa Inggris begitu, Kak. Iya.
1: Wah, naiknya jauh banget ya. Oke. Lanjut. Ke Sam, boleh.
7: Ya, boleh ke Carrie dulu. Bercanda. Oke. Kalau dari aku sendiri dulu di SMP sempat, kalau tentang OSIS ya,
1: jadi ketua OSIS?
7: Enggak dong. Jadi anggota dari salah satu teman kami yang ada di sini. Jadi salah satu pendukung kerja dari salah satu rekan kami di sini. Dan dari SMP sudah kenal dengan yang OSIS namanya. Lalu lanjut di kelas 10 itu ada di OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya di periode pertama itu jadi anggota di seksi bidang 3 itu pembinaan pokoknya tentang bela negara lah, Pak.
1: Lupa ya. Oke.
7: Apa pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kayaknya begitu. Jadi Sekbid itu memang bergerak di bidang yang dikatakan cukup aktif lah.
1: Kayak paskibra ya? Bukan?
7: Melatih upacara. Dan membariskan barisan upacara, mensteril kelas-kelas untuk mengikuti kegiatan. Jadi memang itu salah satu seksi bidang yang aktif yang aku ikuti karena menurut aku itu adalah salah satu seksi bidang yang bisa menuntun aku lah untuk untuk bisa disiplin dan lain sebagainya karena karena mereka di bidang itu kita ngajak teman-teman untuk disiplin dan pastinya kita juga harus punya kedisiplinan itu yang membuat aku jadi tertarik dengan bidang itu. Lalu lanjut di periode kedua mencoba mendaftar menjadi salah satu pengurus inti di OSIS dan puji Tuhan alhamdulillah
3: amin
7: ya. Jadi kalau saat mencalon, kami bertiga mengaku kalah.
1: Oke.
7: Dari rekan kami yang ini.
1: Oke.
7: Bercanda ya. Ya, jadi ini rekan kami, dia kepilih jadi ketua OSIS dan setelah berunding, akhirnya kami berunding dan terpilihlah aku sebagai wakil ketua OSIS 1. Gitu deh perjalanannya, Kak.
1: Oke. Menarik dan panjang ya.
3: Panjang.
1: Oke, lanjut.
3: Oke. Jadi cerita aku bermulai pada saat SMP.
1: Wow. Oh, sama ya.
3: Sama, betul. Okay. Kebetulan aku dari kelas 7 juga. Di Sekbid Bela Negara.
1: Oke.
3: Sama kayak Samuel di kelas 7 sampai kelas 9.
1: Emang satu SMP.
3: Beda. Tapi untuk Sekbidnya bidangnya sama. Lalu pada saat SMA sebenarnya aku pengen stop. Namun aku ngelihat kakak aku sendiri kayak dia punya bidang yang baik di OSIS ini. Dia bisa memotivasi saya untuk daftar lagi.
5: Teladan
3: lah. Dan karena dia juga, dia dikenal dengan guru-guru, itu bisa jadi motivasi saya.
1: Oh, berarti kakak kamu di Semada juga?
3: Iya, betul.
1: Oh, udah lulus
3: berarti? Sudah. Okay. Nah, lalu saya mencoba mendaftar di periode 1. Kebetulan mendaftar di bidang 3 juga PKUB. Dan kami berdua partner selama 1 tahun.
1: Oke, gak bisa terpisahkan kayaknya mereka berdua ya.
3: Bahkan di kelas meeting juga kami ketua dan wakil ketuanya.
1: Oke.
3: Kalau kata orang sepaket tapi bermusuhan.
1: Emang iya?
3: Enggak. Itu berteman semua, Kak. Itu bermusuhannya, rivalnya tuh musuh hal baik. Oke. Lalu aku sebenarnya iseng mendaftar sebagai ketua OSIS. Lalu kakak-kakak menganggap aku pantas mungkin ya. Lalu terpilihlah aku menjadi wakil ketua OSIS 2 dengan atas pimpinan Daniel nih. Walaupun aku kalah ya kalau dari Daniel ya.
1: Tidak apa-apa.
3: Itu berarti rezekinya sudah diatur oleh Tuhan. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa.
7: Tentang kalah-kalah itu bercanda aja ya guys.
3: Bercanda.
7: Sama pemenang semua di sini.
1: Oke, boleh lanjut nih.
4: Oke. Kalau dari teman-teman bertiga yang ada di sini, mungkin aku yang paling beda nih Kak. Okay. Kalau teman-teman yang ada di sini kan mereka bertiga udah dari periode 1 nih. Kalau aku sendiri itu baru menjadi OSIS di SMA itu di periode 2. Tapi kalau untuk bergabung di organisasi siswa intrasekolah ini OSIS itu sudah dari
1: SD.
4: SMP. Dan kebetulan di SMP itu menjabatnya sebagai ketua OSIS.
6: Jadi yang dimaksud Samuel tadi rekannya adalah yang ini.
4: Setelah masuk ke SMA itu ada alasannya kenapa nggak ikut di periode yang pertama. Itu karena awalnya mikir kayaknya udah cukup deh nih pengalaman yang di SMP. Kayaknya di SMA udah aja cukup. Tapi ternyata berubah pikiran di tengah-tengah kelas 11. Dan kebetulan juga diyakinkan sama rekan saya juga. Samuel, untuk ayolah coba ikut di periode 2 ini. Siapa tahu memang rezekinya ya, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah
4: bisa ada di antara teman-teman yang sangat luar biasa ini.
6: Puji Tuhan.
1: Same salting tuh.
6: Merah jadi.
1: Oke, begitu ya teman pro 2. Rupanya begitu banyak proses yang udah kalian lalui berarti ya. Dan udah sampai mau purna juga ya. Dan gimana nih perasaan kalian pas udah mau purna? Apakah ada rasa sedih mau menjabat 3 periode? Kayaknya saya mau menjabat 3 periode deh.
5: Kalau bisa selama-lamanya.
3: Forever and forever. Fun fact nih Kak. Ya, yang paling sedih di antara kami berlima itu Samuel.
7: Belum enggak kita ceritainnya.
6: Oleh ada air mata tuh, ada nangis sempat tuh.
3: Selama tahap LDK nih, latihan dasar kepemimpinan, dia paling banyak ngeluarin air mata, Kak.
1: Ini juga mau ngeluarin air mata nih.
6: Ini sekarang merah matanya nih. Emosional kayaknya.
1: Oke deh, menarik nih teman pro 2. Kalau ngomongin soal orang kan pada ngelihat ya kalau OSIS tuh sibuk, super sibuk. Orang berpikiran kayak ini kesayangan guru-guru, pada bilang kayak gitu kan, ada berpikiran seperti itu. Ada yang pro kontra lah bahasanya kan. Menurut kalian nih, gimana kalian bisa membagi waktu kan antara sekolah, organisasi sama dunia kalian sendiri di luar? Kayak aktivitas kalian ada yang lebih penting misalnya, gimana cara kalian bisa nih fokus di OSIS terus tapi bisa fokus juga di luar, bisa fokus kejar prestasi juga, ikut-ikut lomba dan lain sebagainya gitu. Gimana nih menurut kalian? Mungkin dari nih, kayaknya saya mau ngomong nih.
6: Iya, kayaknya saya mau ngomong sih.
3: Boleh ada Daniel yang mewakilkan kami bertiga.
1: Oke, boleh diwakilin.
6: Oh iya, baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Kebetulan kalau cara bagaimana kami bisa membagi waktu sih, pasti utamanya adalah bagaimana cara kami bisa komunikasi antar satu sama lain supaya kami bisa dengan efektif juga membagikan peranan. Karena dalam OSIS Mada itu dengan luar biasa banyaknya program kerja yang dijalankan, kemudian tugas juga yang disandingkan dengan sehari-hari sekolah,
8: pastinya perlunya ada pembagian kerja begitu, karena tak semua itu dikerjakan oleh saya atau hanya oleh Samuel, hanya oleh Fatih, hanya oleh Kerry, hanya oleh Melika dan sebagainya begitu Kak. Jadi anggapannya bagaimana kami bisa membagikan diri kami antar semua itu. Kalau secara penugasan OSIS itu kami punya sistem di mana untuk beberapa event itu kadang kami bisa bertukar untuk memegangnya Kak. Jadi anggapannya program kerja ini dipegang oleh saya, kemudian program kerja yang selanjutnya itu dipegang oleh Samuel sebagai ketuanya, lanjut sebagai Fatih ketua, Kerry dan juga Melika begitu Kak. Iya.
1: Oh, kayak rolling gitu.
8: Iya, kayak rolling anggapannya begitu Kak. Iya, itu untuk secara program kerja OSIS. Kalau untuk membagi waktu dalam hal akademik, studi dan sebagainya macamnya, kebetulan karena memang anggapannya OSIS itu banyak terlibat dalam hal sekolah, jadinya bisa dengan leluasa komunikasi dengan guru begitu Kak. Jadi anggapannya sekiranya perlu mungkin ada yang ingin di, mungkin tugas ini anggapannya ingin dikerjakan dalam lain hari begitu, tapi karena kita ada kegiatan di sini, maka bisa dengan leluasa itu disampaikan ke gurunya begitu, supaya ada sedikit keringanan anggapannya Kak. Jadi anggapannya memang seringnya itu adalah bagaimana cara kami bisa mengkomunikasikan dengan pihak terkait dan bagaimana kami bisa membagikan waktu antar kami semua begini Kak.
1: Iya. Okay. Berarti selama ini pasti ada dong nih anggota yang misalnya kayak capek di OSIS atau misalnya kayak istilahnya kayak aduh aku gak mau nih ngurus ini, ada gak sih kayak gitu kayak capek jadi kayak diurusin kayak dilempar ke temennya gitu loh.
7: Untungnya gak ada yang merasa capek sih Kak.
1: Oh berarti
7: karena karena kami semua saling membantu sama lain. Itu kerjasamanya yang di OSIS ini dapat semuanya.
3: Chemistry kami sama
4: chemistry.
1: Gini ya. Oke, kalau ngomongin OSIS, jujur aku juga anak OSIS Semada juga.
4: Oh iya,
1: tapi bukan Semada Palangkar. Kaget ya. Aku SMA 2 di Kota Tangerang.
7: Kota Tangerang.
1: Di Banten. Jadi kayak aku juga ikut OSIS tapi di Sekbid 8, bagian kesenian kalau aku. Sama enggak?
3: Sama.
1: Oh, sama ya. Aku juga kayak mikir Sekbid 3 tentang pembelaan loh, sama. Sekbid 10 bahasa loh, sama. Berarti sama semua dong. Oke, menarik ya. Jadi kayak aku ngelihat kalian tuh ngelihat aku yang dulu.
3: Izin senior.
1: Aduh, enggak santai. Jadi kayak aku tuh kayak intermezzo lah zaman dulu. Oke deh, itu sebatas intermezzo ya teman produ. Oke, kita balik lagi nih ke obrolan kita. Ada gak sih proker yang paling berkesan buat kalian nih selama kalian menjabat nih? Ada yang dari periode 1, ada yang baru masuk periode 2. Tapi sejauh ini yang paling berkesan tuh proker apa sih kalau boleh tahu?
8: Silakan.
3: Aku ya?
1: Oke, boleh, siapa aja.
3: Oke, sebenarnya proker yang paling berkesan ini adalah proker yang belum kami laksanakan.
1: Oh, belum dilaksanakan.
3: Tapi sudah bergerak.
7: Iya.
3: Ini proker terakhir dan proker terbesar.
1: Proker terakhir. Pecah dong
3: terakhir. Berarti. Terakhir.
1: Oke, terakhir. Banget.
3: Jadi,
1: jadi sedih ya.
3: Proker ini adalah event tahunan Semada. Disebut Smart Fest. Tahun ini kami janjikan akan lebih gempar.
1: Tahun-tahun
3: lain.
1: Lebih gempar, sip.
3: Dan juga FYI nih. Kami membuka pendaftaran mulai dari
1: sekarang.
3: Udah lama sih.
1: Oh, enggak.
4: Dari bulan lalu.
3: Dari bulan lalu.
1: Pendaftaran apa tuh?
3: Pendaftaran lomba-lombanya.
1: Oh, lomba. Oke.
3: Dan juga calling sponsor nih kalau mau kalau mau ngechat aku boleh di IG Smartfest 2026 ada kontak person aku.
1: Oke,
3: mungkin itu sih dari aku.
1: Oke, mungkin boleh dijelasin lagi itu kegiatannya apa Pak?
7: Iya, boleh Samuel. Gitu. Kenapa berkesan? Karena memang ini event yang skalanya adalah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah bahkan sekalimantan.
1: Oke.
7: Kalau kami yang tahun ini sekalimantan, kalau misalkan tahun sebelumnya itu sekalimantan tengah. Jadi memang ini event yang juga cukup bergengsi. Salah satunya itu yang paling rame itu basket.
1: Basket.
7: Yang memang jadi ikonik banget iconic. Di.
1: Sama di sekolahku dulu juga basket loh. Oke, lanjut.
7: Memang basket yang ikonik, lalu ada futsal. Kalau di tahun ini ada tari. Tahun lalu dan tahun ini ada modern dance, itu juga rame. Ada vokal solo dan lain sebagainya. Jadi memang ini termasuk salah satu yang menarik perhatian. Mungkin bukan hanya warga Palangkaraya, tapi juga warga Kalimantan Tengah. Jadi memang kalau tahun lalu acara yang sudah berjalan itu sangat rame banget Kak. Jadi memang di situ panitianya bukan hanya OSIS sih. Okay. Tapi ada beberapa yang memang dari luar OSIS, ya, pokoknya yang berkompeten untuk bisa memegang bidang itu, dia menjadi panitia. Dan di situ kami melihat bahwa ini adalah event terseru dan terasik kami, karena kami bisa bertemu bukan hanya dalam lingkup OSIS,
1: ya,
7: tapi juga dengan teman-teman yang lain. Okay. Dan juga bisa berbagi dengan yang lainnya, bisa... Yang paling berkesan itu malam puncaknya, Kak. Ada namanya malam puncak.
1: Oh, berarti itu satu hari kegiatannya satu hari aja.
7: Iya. Jadi kan kalau biasanya kegiatan Smartfest itu kan dua minggu.
1: Oh, dua minggu. I see.
7: Dua minggu. Ya, sekitar dua minggu lah. Gak mesti dua minggu sih, tapi sekitar dua minggu. Lalu setelah itu berbarengan dengan hari ulang tahunnya SMA Negeri 2 Palangkaraya. Selalu bareng.
1: Okay.
7: Lalu sebelum atau sesudah HUT ada namanya malam puncak Smartfest. Malam puncaknya ini kita menghadirkan pentas-pentas seni yang ada di
1: Kalimantan Tengah.
7: Pelajar-pelajar lah pokoknya.
1: Okay, pelajar.
7: Bahkan band-band lokal bisa kita ajak dan lain sebagainya. Jadi memang ini malam puncak ini lumayan menarik lah gitu. Dan gongnya seperti yang diketahui bahwa
3: ya, tahun ini
7: tahun-tahun sebelumnya
1: tahun-tahun sebelumnya
7: kami sempat ngundang salah satu artis yang memang
3: famous
4: artis ibu kota.
1: Yeah. Oh, ibu kota.
7: Aku nyanyi dikit, dan kau hadir mengubah ya kan.
1: Tahu
7: keren banget waktu itu. Lalu di tahun lalu terlewat sedikit. Dan di tahun ini semoga ada gebrakannya.
1: Oke, masih
3: ditunggu.
4: Tunggu gebrakannya.
1: Masih rahasia ya, teman-teman.
3: Masih rahasia nih.
1: Masih secret ya, jadi secret. Belum bisa. Secret lah bubu ya. Oke, berarti meriah banget ya. Itu 2 minggu menurutku kayak wow, butuh tenaga yang ekstra pastinya dari OSIS-nya kan, itu kan biasanya program OSIS ya.
3: Betul.
1: Bukan MPK kan.
8: Itu program kerjanya dari OSIS memang. Iya. Kebetulan, tapi tenaga kerjanya bergabung semua. Oh, begitu kan.
1: Okay. Iya. Oke, okay. Berarti teman-teman yang lain dari kelas 10-11 sudah pada nyiapin dong, berarti mau nampilin apa, atau kan biasanya ada tuh kayak openingnya dari dance, traditional dance atau modern dance, berarti udah pada latihan ya.
8: Iya, betul kan. Itu dari ekskul yang ada di Semada gitu kan.
1: Oh, berarti udah apa, kayak sekolah itu udah siap banget ya untuk mengapakan kegiatan ini biar wow kali. Wow.
8: Iya, yang iya, pasti antusiasnya terlihatnya ada di malam puncaknya sih. Okay,
1: Kak.
3: Konser
1: lah,
3: enggak banyak konser.
1: Oh, konser ya. Konser. Iya. Oke, boleh kali ini ya diajak ya.
8: Silakan teman-teman FFB Pro 2, apabila ada teman, mungkin apabila ada yang lebih dari teman juga, keluarga. Diajak nanti pada malam puncak Smartfest, tepatnya di 27 November 2026. Datang dan ramaikan ya semuanya.
1: Oh, oke, okay. Berarti sebulan lagi ya?
8: Iya.
1: Oke, okay. Berarti ini lagi udah pada kerja rodi semua ya?
8: Gencar-gencar.
1: Pada gencar semua. Oke. Okay. Kayaknya Samuel paling semangat deh kayaknya.
8: Pasti sih.
1: Oh iya, dia mau tampilin apa ya kira-kira?
8: Apa mau nyanyi lagi kira-kira?
1: Oke. Okay. Aduh lucu banget. Oke, okay, teman Pro 2, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama pengurus inti OSIS SMA 2 Palangkaraya. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
9: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
10: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
9: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
10: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
9: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
10: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
9: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
10: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
9: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
10: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
9: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos, jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen dan para pengurus inti OSIS SMA Negeri 2 Palangkaraya ya, di program Jam Kos Jam, ngobrolnya santai. Oke teman Pro 2, kita ngelanjutin obrolan tadi ya. Tapi aku mau nyapa lagi dong, halo.
1: Hai.
0: Tadi iklan sebentar ya, kita break dan rame banget ya pembicaraan kita dari tadi yang seputar kegiatan kalian ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi kita masih ngobrolin seputar topik kita. Kalian pas masuk OSIS nih, kira-kira nih apa sih skill atau kemampuan kalian yang bertambah gitu? Ada nggak sih? Misalkan ada orang-orang join OSIS, join MPK atau join organisasi lain itu buat meningkatkan soft skill mereka. Kira-kira ada nggak sih skill yang bertambah yang dulunya mungkin kalian biasa-biasa aja, kayak introvert, apa, banyak kan istilah-istilah zaman sekarang. Ada nggak sih kira-kira nih kemampuan kalian?
1: Jadi Kerry mungkin?
2: Oke, boleh. Kalau untuk aku sendiri, kalau untuk aku sendiri, aku dulu sebelum masuk ke organisasi itu sangat-sangat bahasanya cupu buat berbicara di depan banyak orang.
0: Oke. Okay.
2: Dan setelah masuk ke organisasi siswa intrasekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya ini, banyak sekali hal-hal yang mengajarkan aku untuk bisa pede berbicara di depan banyak orang. Dan karena selain selama menjabat 1 tahun ini, selain belajar dan mendapatkan pengalaman-pengalaman selama bekerja di OSIS, itu juga menjadi salah satu yang aku dapatkan lah. Okay. Akhirnya bisa berbicara di depan banyak orang
0: itu
2: tanpa
0: sih
2: malu-malu.
0: Tanpa
2: itu
0: malu-malu sih.
3: Malu-malu kucing.
0: Sekarang malu-maluin.
1: Kebetulan bener banget sih.
0: Oke, boleh nih dari kalian tiga, mungkin ada salah satu yang mau ngomong, punya apa ingin diceritakan.
1: Kalau aku sih sebenarnya yang paling berkembang itu di time management sih kak.
0: Oke.
1: Karena OSIS ini punya jadwal yang sangat padat dan harus punya time management yang baik. Misalnya kita tidak bisa mengontrol waktu kita, pastinya pembelajaran akan tertinggal, kehidupan kita di luar organisasi akan tertinggal. Akhirnya tidak ada improvisasi dari kita, malah stuck di situ-situ aja. Kalau aku itu sih.
0: Oke, berarti time management, berbicara depan umum. Nih, dua rame banget.
2: Sibuk sendiri ya.
1: Ini apa?
0: Ngapain dia berdua nih?
1: Maaf ya.
0: Apa nih, kenapa? Ada apa?
4: Kami lagi anu.
5: Ada yang didiskusi.
0: Oke. Kalau dari kalian dua ada enggak nih?
4: Siapa yang berubah duluan?
0: Astaga. Lucu banget.
5: Oke, baik. Kebetulan tadi sudah dijawab beberapa oleh Saudari Kerry, menjawabnya adalah tentang public speaking. Yeah. Terus Saudara Fatih menjawabnya tadi tentang time management, dan itu memang mencakup kalau pribadi saya sendiri juga apa yang saya rasa bisa ditingkatkan di OSIS begitu. Karena sudah dijawab, jadi saya mengarah ke satu hal lain lagi begitu anggapannya, yaitu tentang administrasi kak. Karena anggapannya kerja OSIS itu nggak jauh dengan bagaimana kita bisa mengelola dengan baik penyuratan begitu kak. Dan kebetulan selama menjabat dan bernaung di organisasi OSIS ini, memang ada banyak pengalaman dengan yang namanya surat menyurat, bagaimana baiknya kita jikalau mengetik, dan juga bagaimana cara kita mungkin mengerjakan surat itu dengan format yang ada begitu. Dan pastinya apa yang dipelajari ini tak datang dari mungkin 1-2 hari, 1-2 malam begitu kak. Karena banyak yang dilewati sih. Pastinya mungkin ada beberapa omelan kayak gitu, harusnya kayak gini.
0: Itu hal biasa sih kalau kena omelan ya.
5: Iya, dalam OSIS hal biasa sudah.
0: Iya, berarti udah kebal ya terhadap omelan-omelan ya kalian ya.
1: Kritik dan saran kami sudah kebal.
5: Iya, sudah saran.
0: Udah kebal ya, keren-keren. Oke. Kalau dari Sam nih, kayaknya banyak nih mudah-mudahan.
5: Banyak sih.
0: Kayaknya yang benar. Berarti sama aja ya.
4: Sama aja.
0: Oke. Lanjut ya. Aku mau nanya nih buat Daniel. Gimana nih? Kan banyak nih ya. Pasti dari hal kepemimpinan, kamu kan ketua OSIS, pasti banyak nih aspirasi, kritik, saran yang datang dari manapun gitu kan.
5: Iya.
0: Yang pastinya gimana nih? apakah kamu jadi ketua ini bisa merubah cara kamu berpikir jadi lebih kritis, atau kamu menerima mereka aja, kritik saran mereka, terus habis itu kamu pikirkan lagi secara matang sama anggota-anggota inti kamu, terus apakah itu membuat kamu menjadi lebih baik lagi menjadi seorang pemimpin, apakah ada suka dukanya gitu?
5: Oh, kalau tentang pengalaman sebagaimana seorang pemimpin pasti banyak sih kak, naik turunnya ya anggapannya.
0: Okay.
5: Suka dukanya gak terhitung begitu, tapi ya yang pasti ketika awal-awal ingin mencalon sebagai bagian dari pengurus inti, yang okay. dibawakan dari pribadi saya itu adalah, yang pasti adalah bagaimana supaya kita bisa terlihat anggapannya ya memang sudah benar-benar sempurna begitu. Karena kalau persepsi saya dulu tentang seorang pemimpin itu adalah seseorang yang jikalau kita melihat pribadinya itu seorang yang anggapannya kita memberi kita harapan juga begitu. Jadi meyakinkan pribadi kita juga. Tapi kalau itu persepsi saya sebagai anggota. Nah, ketika saya sudah merasakan bagaimana di posisi itu, kayaknya agak merubah sih, enggak agak lagi, tapi memang sangat amat merubah. Karena pada saat saya masih menjadi anggota itu masih dengan pemikiran bahwa mungkin baiknya dilakukannya begini, atau mungkin baiknya yang diambil adalah keputusan begini, begitu. Tapi apabila sudah di posisi yang diomongkan, yaitu di posisi ketua, yang pasti adalah bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan aspirasi semua, begitu kak. Dan bagaimana cara kita untuk mencari satu hal yang anggapannya bisa mencakup semua itu. Karena dalam organisasi kami sendiri itu dengan saya sudah ada 50 orang dan iya 50 orang begitu kak. Jadi kalau dalam hal kecil itu aja mungkin pasti ada yang anggapannya bentrok secara ide, secara pendapat dan opini begitu. Nah, apalagi jika dinaikkan skalanya dalam satu sekolah begitu. Jadi mungkin cara terbaik apabila kita sebagai pemimpin begitu, apabila ada teman-teman yang menonton, karena kan dalam proses pemilihan ketua OSIS selanjutnya ya kak, siapa tahu

0: di luar kepala gitu. Anggapannya okay. Kak. Iya.
1: Oh, ya berarti kamu memang benar banget, di mana-mana kita sebagai manusia membutuhkan teman, membutuhkan karena kan kita makhluk sosial ya. Kita memang hidup juga berdampingan sama teman-teman, sama keluarga, sama teman dekat dan lain sebagainya. Enggak bisa kita memang berpendirian sama pikiran kita sendiri, enggak boleh kita egois, enggak boleh kita kokoh sama pendirian, enggak boleh, karena ada yang namanya musyawarah kan. Kalau misalnya di OSIS itu ada, kalau enggak salah, kalau salah ingat ya, ada namanya juga perkumpulan juga, gimana caranya menyelesaikan masalah, misalnya ada masalah di inti kalian atau misalnya di masalah di tiap-tiap segbit kan kita nggak tahu ya. Oke, begitu nih ya teman pro 2 dari Daniel. Oke, sekarang aku mau nanya buat wakil 1 sama wakil 2 nih. Kalian kalau nggak salah ya, dulu aku nih kalau wakil 1 dulu tuh membawahi segbit 1 sampai 5, terus wakil 2 segbit 6 sampai 10. Sama nggak?
0: Beda sih.
1: Oh, beda ya. Oke, boleh dong dideskripsikan, kalian tuh kan wakil 1 2 tuh. Itu tugasnya ngapain aja?
2: Oke, kalau semuanya tuh sebenarnya terarah pada koordinasi ke satu arah aja jadinya. Jadi cuman ke Daniel.
1: Oh, okay.
2: Cuman memang itulah gunanya kami berdua. Jadi kalau misalkan Daniel ini lagi
3: berhalangan.
2: Iya, berhalangan Daniel atau gimana, pastinya tadi kunci semuanya tuh adalah komunikasi, Kak.
1: Oh iya,
2: itu adalah kunci semuanya. Dan pekerjaan kami dua, bukan kami wakil ketua lalu kami nggak bekerja, tapi kami wakil ketua adalah sebagai pendukung bagagaimana ketua ini menggerakkan program kerjanya, bagaimana mengambil keputusan. Kadang nggak, mungkin semuanya kan pasti tidak semuanya sempurna. Tentunya Daniel, kami, saya, Patih ataupun Carrie atau semuanya pun kami mungkin tidak sempurna, tapi karena kami bersama-sama kami jadi sempurna sih kalau itu.
1: Kayak lagu ya sempurna.
2: Tapi tambahan lainnya adalah bahwa kami yang ada, kami berlima ini memang selalu tidak lepas dari komunikasi. Padahalnya seperti itu. Meskipun jabatan kami berbeda-beda, cuman kami tuh anggapannya apa ya?
1: Sama.
2: Kayak sama.
1: Sama. Memang harus gitu.
2: Kayak sama. Jadi memang bisa memposisikan diri masing-masing sih semuanya. Sama kadang memang kalau kami di sebuah event, mungkin ada atau menjalankan sebuah program kerja ya, atau menjalankan sebuah program kerja, mungkin saat menjalankannya itu ada salah satu keputusan yang salah mungkin dari ketua. Di saat seperti itulah kami yang ada ini mengkomunikasikan tuh kepada ketua bahwa itu tuh
3: kurang tepat
2: lah pokoknya. Dan itu didiskusikan, kami tidak berpatok dengan kami sendiri juga sih. Kami pastinya komunikasi lagi berlima, tapi itulah gunanya kami tadi, kami langsung gini.
1: Oke, oh itu ya gunanya.
2: Betul. Ada lagi Fatih?
3: Banyak Fatih.
4: Sebenarnya nggak ada sih.
1: Karena wah parah.
4: Emang tugas kami udah sama. Memantau Daniel sih lebih tepatnya.
1: Lucu.
4: Babysitter lah ngomongnya.
2: Iya.
4: Karena kami kan 5 Power Rangers
2: namanya. Iya. 5 Power Rangers.
4: Kalau kurang satu
1: apa?
4: Enggak lengkap.
1: Oh, iya.
2: Sama kayak gini.
1: Oh, yang enggak lengkap ya?
5: Masih ada space di sini.
1: Iya, sebenarnya masih ada space sih.
4: Jadinya kadang adalah beberapa saat Daniel mengambil keputusan yang sebenarnya bagus, tapi kurang tepat di saat itu.
2: Iya.
4: Jadi, kami mendiskusikan kembali, ya, dapatlah titik tengahnya.
2: Iya.
4: Sama sih. Enggak ada bedanya.
1: Oh, enggak ada bedanya ya.
4: Kami satu kesatuan.
2: Dan kadang pemikiran kami selalu sama gitu. Kalau misalkan ini lagi ini, ya gini gitu.
1: Iya. Dari segbit aja sama kan awalnya. Sampai sekarang sama.
4: Kalaupun berbeda pendapat, biasanya yang nengahin antara Carrie atau Melika.
1: Oke, gitu ya. Oke, buat Carrie nih, tugasnya tadi sekre ya?
5: Iya.
1: Ada gak nih suka dukanya selama selama jadi sekre?
5: Banyak.
1: Oke, apa revisi?
5: Ya, salah satunya karena ini kan pengalaman pertama nih Kak sebagai sekretaris, dan memang belum ada basic sama sekali dalam
1: sekretariat.
5: Iya. Jadi masih belajar juga dari awal-awal menjabat itu memang benar-benar bahasanya buntu lah. Jadi memang benar-benar dibantu dan

0: sama teman-teman yang ada di sini untuk diajarin bagaimana sih caranya buat surat menyurat, gimana cara minta kop surat ke TU, terus penulisan surat yang benar tuh kayak gimana tuh.
1: Oh iya betul.
0: Pasti revisi yang terus itu sih.
1: Oh, benar-benar dibimbing ya sama ya. Tiga orang ini benar ya.
2: Makanya kami semua tidak luput dari kekurangan.
1: Oh.
2: Dan makanya itu kami melengkapi satu sama lain.
1: Betul, aduh setuju banget ya. Memang ngeri wakil satu kita ya. Oke nih, sebelum kita akhiri ya, ada enggak sih nih pesan nih buat adik-adik yang misalnya ikut mau ikut OSIS atau udah ada calon nih misalnya ingin mencalonkan diri, ada enggak sih pesan-pesan dari kalian nih? Boleh dari ketuanya dulu deh.
3: Ketua. Mohon izin, kira-kira ini ada waktu kak untuk semua menyampaikan pesan kak gitu, kayaknya mereka masing-masing
4: satu
3: mau
4: aja,
3: sih
4: satu aja.
1: Iya, mewakili boleh.
3: Udah mewakili. Baik. Kalau secara keseluruhan pesan dari kami berlima untuk teman-teman semua, baik dari teman-teman OSIS SMA Negeri 2 ataupun teman-teman umum dari RRI Pro 2 adalah, baiknya dalam hal berorganisasi yang paling diutamakan adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu permasalahan ataupun suatu hal yang perlu diselesaikan, bagaimana perspektif kita terhadap permasalahan itu adalah bukan siapa yang mungkin bisa menang atau siapa yang anggapannya lebih bisa menyelesaikannya, tapi bagaimana kita bisa membersamai keseluruhan kita dan melawan masalah itu. Jadi anggapannya ya kita lawan masalah itu begitu. Bukan aku lawan kamu atau dia lawan dia begitu, tapi kita bersama menghadapi masalah itu. Dan pesan untuk adik-adik yang selanjutnya yang akan melanjutkan posisi kami adalah, segala hal baik dari suka duka yang sudah dilalui selama perjalanan bersama ini, mungkin dari segala keberhasilan dan juga segala kegagalannya, bisa diambil apa yang perlu dari positif dan juga negatifnya. Karena seperti yang sudah disampaikan Sam tadi, kami tidak luput dari yang namanya kesalahan begitu. Sehingga yang kami harapkan adalah bagaimana teman-teman yang melanjutkan posisi kami nanti bisa melihat kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Karena
5: memotivasi.
3: Iya, karena dasar dari regenerasi adalah bagaimana kita bisa melihat permasalahan yang sebelumnya sudah terjadi di periode sebelumnya dan bagaimana kita bisa mengembangkan itu menjadi motivasi dan juga kekuatan kita untuk lebih baik lagi di periode kita begitu. Iya, dan
1: lengkap ya, satu paket. Berarti sepaket semua ya?
4: Sepaket.
3: Semua solid.
1: Oke, aku ada main tebak-tebakan ya, bukan tebak-tebakan, disordered tapi cepat nih jawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Bentar ya. Rapat atau ngerjain tugas?
3: Satu. Bisa jawab tergantung gak lagi?
1: Gak boleh. Oke, rapat atau tugas sekolah?
5: Tapi sama-sama nyebutnya.
3: Iya, sama-sama ya, 1, 2, 3.
4: Rapat.
1: Telat. Oke, kedua. Jadi ketua acara atau tim support aja?
5: 1, 2, 3. Tim support.
1: Keras banget Daniel ya. Support, oke. Acara sukses atau nilai ujian yang paling bagus?
0: Aduh.
1: Ayo, ini ada gurunya yang nonton juga, yo.
0: Oke, jawaban yang realistis aja atau
3: pengennya yang gimana nih jawabannya?
4: Jujur atau apa nih?
1: Ya, tergantung kalian. Beda-beda juga enggak apa-apa.
5: Oke, 1 2 3.
0: Nilai.
3: Dua-duanya.
1: Dua-duanya. Ini kayaknya gampang, rapat online atau tatap muka?
4: Tatap muka.
1: Dikenal sebagai anak OSIS atau anak berprestasi akademik?
0: Bingung.
1: Jangan dua-duanya lagi nih jawabnya.
5: Ya, 1, 2, 3.
3: OSIS.
0: Anak OSIS.
3: Dikenal sebagai anak
6: OSIS. Karena kalau OSIS pasti berprestasi dan berakademik.
3: Luar biasa, betul sekali.
0: Luar biasa.
1: Sepaket. Oke, terakhir. OSIS itu lebih banyak serunya atau tantangannya? Ayo.
3: Pengen jujur atau pengen gimana ya?
1: Ayo.
5: Oke, 1, 2, 3.
0: Serunya.
1: Kok bisa barengan ya? Kalian punya mata batin, pikiran batin.
0: Chemistry.
3: Saking solidnya.
1: Oke. Oke deh. Itu dia ya teman Pro 2 untuk obrolan kita. Mungkin kalian mau ada yang dipromosikan IG atau apapun itu?
2: Oke. IG Asmanda.
6: Oke. Jadi kami memiliki IG yang dikelola oleh OSIS Semada, yaitu @semadaperaya. Di situ kalian akan mendapatkan info-info tentang sekolah, info-info tentang event, dan segala macamnya akan ada semuanya, dari kegiatan sekolah, upacara, lalu semua kegiatan lah yang akan didokumentasikan oleh OSIS. Lalu kami juga ada event terdekat, yaitu Smart Fest 2026. Nah, di situ kebetulan kami lagi membuka pendaftaran dan juga lagi calling out sponsor. Nah, itu betul sekali, calling out sponsor dan pendaftaran. Untuk kontak person, pendaftaran dan calling out sponsor ada di IG Smart Fest, bisa dicek di feed di captionnya ya.
1: Oke.
0: Jangan lupa follow.
6: Jangan lupa follow, jangan lupa daftar, jangan lupa
1: apa yuk?
6: Sponsor.
2: tambahannya sebenarnya kami mau dar-dar-dor tentang Malam Puncak. Jadi okay, kepoin terus IG Smart Fest 2026 dan jangan lupa beli
0: tiketnya
2: Malam Puncak.
6: Terbatas teman-teman tiketnya.
1: Berapa puluh ribu?
6: Aduh.
2: Rencananya 100.000.
1: Oh iya, serius? Oh, kirain bohong.
3: Memang bohong sih kayaknya.
1: Oke, tapi yang penting pantengin aja ya, karena bakal terus-terusan update ya berarti ya.
6: Stay tune lah.
1: Oke, stay tune ya teman Pro 2. Dan itu dia untuk rangkaian acara kita. Makasih ya buat kalian semua udah meluangkan waktunya.
3: Terima kasih kembali untuk kakak dan teman-teman FFB Pro 2.
1: Iya, yang dari Kereng juga ya.
3: Jauh-jauh sudah datang.
1: Jauh-jauh ya sudah datang. Oke deh, itu dia teman Pro 2 untuk obrolan kita. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya ya, kalau kita nanti ketemu lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90.4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah menyaksikan ya obrolan jam kos kita pada malam hari ini. Dan teman Pro 2 tadi juga baru mendengarkan lagu aktif yang berjudul Perm Selatan dari Gubuk Derita ya teman Pro 2. Dan itu dia lagu aktif kita dari program Kemenkraf, Kementerian Pariwisata dan Kreatifmu Musik ya. Dan teman Pro 2, Gubuk Derita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif yang sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu ini juga mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan rap. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Demikian ya teman Pro 2 untuk musik aktif kita malam hari ini. Dan jangan ingetin juga bahwa di pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan cerita cinta dan request lagu. Buat kamu yang mau request lagu atau ceritain cinta kamu, boleh banget ya drop komentar kamu nanti di live streaming TikTok kita, atau misalnya lewat WhatsApp di 0811 523 924. Habis ini bakal Jen puterin lagu dari Raisa, Bertahan Atau Pergi. Tapi setelah yang satu ini, check it out.
1: Gagasan sekolah rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Baik kamu, kalau teman-teman mau request boleh banget ya, boleh request di live streaming kita di TikTok Pro 2 PKY. Buat kamu mau request sambil cerita cinta boleh kok. Udah ada nih yang request ya, Kak, request Setia Bonar cinta terakhir. Ini lagu bestseller banget nih teman Pro 2 ya. Oke nih, Jen puterin habis ini ya buat Kak Gerald nih. Boleh di tap-tap lainnya ya Kak, biar nanti kita bakal bisa rame banget nih kayaknya ya untuk malam hari ini. Oke, ini ada cinta terakhir dari Setia Bonar dan ini dia lagunya buat kamu ya. Tapi setelah yang lagu satu ini dari Lala Leymanino dengan judul Krisye, abis ini bakal kita puterin cinta terakhir Setia Bonar.

0: Bro, teman terbaik kamu sama Jen ya, masih di request lagu dan cerita cinta. Oke, teman Bro 2, kalau ngomongin soal hubungan atau sebuah cinta, cerita cinta ya teman Bro 2, pernah enggak sih kamu terjebak di sesuatu hal yang bahasanya seperti situationship dan brain rot percintaan anak muda zaman sekarang. Contohnya kayak fenomena hubungan tanpa status atau HTS ya teman Bro 2, yang kayaknya mungkin bikin lelah emosional, tapi ya sering banget terjadi ya di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ya. Yang pertama pasti ada jebakan situationship. Apa sih sebenarnya situationship itu? Situationship itu adalah jalani aja dulu tapi tanpa komitmen. Kayak apa ya? Dan bedanya itu sama PDKT wajar lah biasanya. Jadi kayak bahasanya tuh ibarat cuma ngejalanin aja tapi cuma enggak ada nih tujuan yang jelasnya itu seperti apa, enggak ada komitmen. Contohnya kayak perlakuannya sebenarnya tuh kayak pacaran, kayak ada hubungan ya, maksudnya kayak selayaknya orang pacaran, tapi kayak gak punya hak untuk menuntut kepastian itu jadi apa enggak. Sebatas kayak misalnya ada cewek sama cowok berteman dan dekat banget kan, banyak banget kok dimanapun itu, mau di sekolah, mau di jalan, mau di mall, atau mau di mana-mana pun ada yang jalan memang sama cewek cowok dikira pacaran padahal HTS-an ya teman Pro 2. Ya itulah namanya juga zaman sekarang ya, kita memang agak takut-takut banget ya untuk menjalani suatu hubungan. Karena memang harus memfilter dan melihat orang juga gimana, dia tuh serius gak, atau misalnya dia tuh bener-bener setia gak, dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan yang lainnya nih teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya kenapa juga ya anak muda itu takut banget kesini, makin kesini itu takut berkomitmen. Mungkin karena ada faktor trauma ya, atau fear of rejection, kayak pilihan berlebih di dating apps contohnya, hingga ekspektasi karir ke depannya. Dan itu mempunyai dampak dalam hal psikologis ya teman Pro 2. Kayak misalnya rasa cemas yang terus menerus, atau anxiety karena posisinya kayak serba gak pasti nih teman Pro 2. Dan yang pastinya juga dalam hubungan yang HTS, atau misalnya backstreet, atau apalah bahasa istilah zaman now-nya itu, kalian ada di mana sih, hubungan yang seperti apa nih teman Pro 2? Apakah hubungannya baik-baik aja, hubungan pacaran pada umumnya, atau misalnya backstreet ya, di belakang tapi di depannya kayak acuh gak acuh dan bodo amatan gitu kalau ketemu, tapi di belakangnya itu sebenarnya mereka pacaran. Atau misalnya kalian ada di hubungan friendzone kayak ya gitu deh, friendzone. Atau misalnya ada di hubungan selain HTS tadi, ada juga yang apa itu namanya, LDR ya, long distance relationship, atau di beda provinsi, beda daerah, beda kota, atau beda negara pun teman Pro 2 itu ada. Kayaknya banyak ya teman-teman Pro 2 yang mungkin ada di salah satu atau salah dua yang udah Jen sebutin tadi ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di segmen ini, cerita cinta dan request lagu. Buat teman-teman yang mau request lagu lewat WA aja boleh ya teman Pro 2 di 0811523924. Bagi kamu yang mau di requestin boleh banget ya. Dan teman Pro 2, sekaligus juga kalau misalnya kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan, sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan pastinya Jen mendoakan kamu teman Pro 2 sehat selalu ya. Dan jangan lupa pakai masker kalau misalnya kamu lagi di luar rumah ya teman Pro 2. Habis ini Jen bakal muterin lagunya dari The Rain dengan judul Mengembara ya. Tapi setelah yang satu ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

Dan ya itu dia ya teman pro 2 dari Hindia dengan judul lagu Everything You Are. Kayaknya lagu ini salah satu lagu yang best seller juga ya buat diputarkan. Dan apalagi buat kamu nih yang Hindia lovers ya, sama kayak Jen. Jen tuh suka banget sama lagu-lagunya Hindia, karena kayak dari segi aransemen, terus abis itu yang nyanyiin, itu ngena banget ya teman pro 2. Dan kita masih ngobrolin cerita cinta nih, dimana selanjutnya itu kita harus lepas dari situationship tadi. Tadi kan kita udah ngebahas

0: ada cara yang kurang tepat nih, kayak contohnya, kamu sebenarnya niat gak sih pacaran sama aku? Jangan gantungin aku terus dong. Kayak itu salah, teman berdua. Cara yang tepatnya gimana sih? Contohnya itu kayak, aku seneng banget dan menikmati waktu yang udah kita laluin bareng selama ini. Tapi sesujurnya, aku butuh hubungan yang punya arah dan komitmen yang jelas. Aku mau tahu pandangan kamu soal hubungan kita ke depannya gimana sih? Kayak itu teman berdua yang ngena banget. Kalau dia langsung defensif atau ngeles dengan alasan, aduh aku belum siap, tapi jangan tinggalin aku ya, atau malah menyalahkan kamu karena terlalu terburu-buru, itu sendiri malah menjadi jawaban yang jelas bahwa dia tuh serius apa enggak. Dan yang kedua itu harus memberanikan diri untuk melangkah pergi atau walking away. Gimana sih kalau ternyata ya ekspektasi kalian itu udah kayak gak sejalan aja, kayak cuma mau seru-seruannya aja gitu teman berdua ya. Gimana sih cara melangkah pergi tanpa sakit hati yang berlebihan? Kalau Jen sih tutup pintu komunikasi sama dia ya, kayak gak usah pura-pura bisa langsung jadi teman dekat setelah ketidakpastian itu. Terus yang selanjutnya itu bisa fokus kembalikan kendali diri, kayak lakukanlah hal-hal positif lainnya ya, atau sekedar kamu lupakan saja. Walaupun momen-momen sama dia itu berharga, it's okay. Karena kita sebagai perempuan itu harus independen gitu ya teman produa, harus fokus ke depannya itu kayak mau gimana teman produa gitu kira-kira ya teman produa. Dan abis ini juga Jen bakal muterin esensi buku ya, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut ya. Ada esensi buku Hujan karya Terelia yang bakal nemenin kamu malam hari ini, dan kita mendoakan juga supaya Kalimantan Tengah diguyur hujan secepatnya. Amin, amin, amin.
1: Esensi buku Hujan karya Terelia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelia. Hujan karya Terelia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam Hujan, Terelia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak

perubahan iklim secara mendalam. Terlia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelia. Bersama saya, Ahsanul Amala. Sampai jumpa.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Yuhu, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Bareng masih sama Jen ya, teman Pro 2 di program Cerita Cinta dan Request Lagu. Buat teman Pro 2 nih, kita udah hampir di penghujung program nih. Dan buat kamu ya, ingat nih teman Pro 2, kamu berhak dapat kepastian. Bukan cuma secuil perhatian di kala dia selang senggang. Lebih baik sakit hati sebentar, karena berani jujur pada diri sendiri daripada tertahan lama dalam ketidakpastian yang makin mengikis rasa berharga dirimu ya. Nah, kalau kamu lihat sendiri gimana nih teman Pro 2, pernah enggak sih ada di posisi situationship dan berhasil lolos gak nih kira-kira ya? Boleh banget ya kalau misalnya nanti kita ketemu lagi nih di Jaga Malam, boleh kita ngobrol-ngobrol juga ya teman Pro 2. Nanti mungkin kalian ada tips nih, tips and triknya nanti di waktu yang akan datang kita bakal cerita-cerita santai lagi ya di waktu yang akan datang. Dan kita bakal lanjut lagi ya nanti di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan Anda di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu yang keren banget nih dari Ziva Magnolia dengan judul Pilihan Yang Terbaik. Tapi setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, teman terbaik kamu, kita udah masuk di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Buat teman-teman Pro 2 yang kira-kira masih di luar nih atau udah pada sampai rumah ya, yang pastinya udah pada siap-siap untuk rebahan di kasur tercinta. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal tidur ya, sebelum tidur pasti teman Pro 2 itu merenung dulu gak sih di kamar? Kayak misalnya ya, malam-malam kayak kita mengingat apa kegiatan kita yang udah kita lakukan ya, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Kayak kilas balik gitu ya, mengingat kayak apa yang sudah terjadi dan kira-kira aku nih udah pas belum ya caraku untuk misalnya berhadapan dengan orang, abis itu udah pas belum sih ucapanku ke orang-orang yang memang jauh di bawahku atau di atasku dan lain sebagainya. Masih banyak pikiran-pikiran jahat kita atau misalnya pikiran yang negatif lah yang memang kepikiran sampai malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya, teman Pro 2, nemenin kamu sebelum tidur juga. Dan yang pastinya nanti kita bakal ngobrol santai seputar apa aja sih yang udah kamu lakukan hari ini, atau nanti kita bisa bahas juga nanti yang lainnya, ngalir aja teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Abis ini Jen bakal muterin lagu dari Koldiak dengan judul Summer Breeze. Tapi setelah yang satu ini ya, teman Pro 2.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Bro, dua teman terbaik kamu. Yuhuu, masih sama Jen ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Kayak teman pro dua, kayak melihat beranda Instagram atau TikTok ya, rasanya itu makin gelisah kalau udah malam, jujur. Kenapa ya? Kayak mikirnya kayak tiap malam tuh kalau misalnya mau scrolling pasti ada aja yang bikin kita kayak panas, habis itu iri dan lain sebagainya. Kayak contohnya nih, orang lain yang umurnya 20-an itu udah bisa beli mobil, umur 25 udah punya bisnis sendiri, kayak sedangkan kita masih leha-leha di kamar, masih bingung nyusun berkas-berkas lamaran kerja, atau mikirin kenapa gaji itu cuma numpang lewat seminggu. Padahal pasti banyak banget pikiran seperti itu ya teman bro dua. Dan perasaan tertinggal itu nyata banget gak sih? Tapi jujur ya, kayak gak ada yang benar-benar tahu gitu loh arah jalannya hidup itu di usia sekarang itu kayak gimana. Kayak kita cuma itu lagi sama-sama nyoba bertahan dan nentuin masing-masing bakat kita itu di mana. Kayak so take a deep breath, kayak malam ini kita bakal ngobrol santai aja, dan teman pro dua simpan dulu kecemasan soal masa depan. Kamu udah melangkah sejauh ini dan itu udah cukup banget buat kamu untuk hari ini. Kita bahas satu hal yang makin kerasa seiring bertambahnya usia itu, contohnya seperti circle pertemanan yang makin menurun, kayak makin lama banyak yang keluar gitu kan teman pro dua. Dulu tuh pas zaman sekolah atau misalnya awal-awal kuliah pasti ada ya circle atau grup gitu yang rame dan nonstop selama beberapa jam. Kayak mau jalan atau mau nongkrong itu ya tinggal diajak dan pasti akan ngumpul. Tapi coba deh teman pro dua ngelihat HP kamu sekarang, kayak berapa banyak sih obrolan yang benar-benar aktif sekarang, grup gitu. Kayak misalnya hari Jumat malam ini, malam Sabtu ya. Coba kamu lihat ada berapa obrolan sih grupnya. Kalau sepi-sepi aja kayak punya Jen ya, sama kita senasib ya teman pro dua ya. Kadang juga suka mikir gini, kayak aku udah sejauh ini, atau kayak mereka aja nih yang pelan-pelan nemuin hidup barunya masing-masing ya. Kayak mau nyapa duluan tuh rasanya canggung, jujur iya. Kayak takut ngeganggu kehidupan mereka sekarang. Tapi kalau dibiarin itu berasa sepi banget. Mau bikin janji ketemu aja kayak butuh wacana dulu, butuh janji yang jauh-jauh hari. Tapi ujung-ujungnya wacana itu jujur ada ya teman berdua. Tapi setelah dipikir-pikir lagi ya, ini bukan berarti kalian saling membenci, ini cuma kayak proses alami dari tubuh dewasa. Dan orang-orang juga datang dan pergi ya. Ada yang datang dan pergi, dan yang bertahan emang cuma bisa dihitung jari ya teman pro dua, 1-2 yang benar-benar sefrekuensi. Kalau malam ini merasa sepi karena gak ada teman nongkrong, gak apa-apa, it's okay ya. It's totally okay to spend Friday night with yourself gitu teman pro dua ya. Jangan kemana-mana ya, kita masih ngobrol-ngobrol lagi di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Abis ini Jen bakal mutarin lagu dari Justin Timberlake dengan judul Perfect For Me ya. Kayaknya ini cocok banget deh lagunya buat kamu pada malam hari ini ya teman pro dua. Dan setelah yang satu ini.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja. Misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Kita akan masuk ke topik yang paling sering bikin mata enggan kayak merem gitu ya teman Pro 2, dan pikiran jalan kita tuh udah ke mana-mana gitu loh. Dan yang pastinya ya, khusus buat kamu yang jam segini masih rebahan sambil natap layar ponsel, merenungi balasan chat juga mungkin ya, atau tanpa sengaja kepikiran sama seseorang ya, yang padahal masa lalunya itu udah berlalu banget gitu. Kenapa ya kalau nyari hubungan kayak benar-benar tulus di zaman sekarang tuh kayak rasanya susah banget dan melelahkan banget. Kayak ringan di awal, tapi makin kesini tuh kayak semacam teka-teki kayak puzzle gitu ya, harus kita susun gitu baru bisa di apa ya, di ikuti gitu ya. Kayak baru aja merasa ada koneksi dan mulai nyaman gitu, tapi kayak tiba-tiba si dia itu hilang kabar ta, alias di ghosting gitu. Mau coba jalanin hubungan serius tapi di pikiran itu udah negatif yang muncul, kayak takut dimanfaatin, takut dijadikan pelampiasan sementara. Dan teman Pro 2, kalau mau buka lembaran baru sama orang baru tapi bayang-bayang luka dan trauma masih lalu, di masa lalu itu masih sering datang tanpa diundang, akhirnya kita juga terjebak di posisi yang serba salah dong, dan pastinya membingungkan. Di satu sisi ada bagian dari diri kita yang pingin banget nih punya pasangan, seorang figur yang bisa diajak tukar pikiran, tukar cerita soal beratnya hari-hari, kayak diajak ketawa bareng atau sekadar cuma melewati dinginnya malam Jumat kayak begini ya. Tapi di sisi lain kayak rasa takut itu udah mulai dari nol, itu jauh lebih dominan. Kita itu takut harus ngenalin diri lagi, kayak nyeritain ulang trauma kita, lalu ujung-ujungnya harus kecewa lagi dengan pola yang sama. Tapi tanpa sadar juga kita mulai membangun benteng pertahanan yang tinggi banget nih. Kita pasang tembok tebal bukan karena kita sombong atau enggak butuh yang namanya cinta, tapi semata-mata karena kita cuma berusaha melindungi sisa-sisa hati yang pernah patah agar enggak hancur untuk kedua kalinya atau seterusnya ya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya juga overthinking di malam hari itu bukan soal kegiatan hari ini gimana juga, tapi soal hubungan itu juga pasti ada di benak kamu, terpikirkan juga ya teman Pro 2. Dan yang pastinya apalagi anak muda zaman now itu pemikirannya tuh udah meluas banget. Kalau gak soal karir, abis itu hubungan, percintaan, abis itu circle-nya, pertemanan, besties, dan lain-lainnya ya. Yang pastinya punya apa ya, kayak pemikiran-pemikiran yang lainnya. Dan yang pastinya gak tiga hal itu aja, masih mungkin ada hal-hal yang lain juga, kayak orang tua, habis itu harus meraih prestasi ya, atau harus ikut sana sini supaya bisa meng-upkan diri atau branding diri. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2, yang pastinya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jen masih ada muter-muterin beberapa lagu yang bakal nemenin kamu ya, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, enjoy the songs that we play to you.

0: terasa ya, kayaknya udah hampir sejam ya Jen menemani teman-teman Pro 2 di malam Sabtu kamu bareng semua. Pastinya obrolan dari tadi cerita cinta hingga programnya Sleep Call. Dan teman Pro 2 yang pastinya dari urusan karir, pertemanan, habis itu sampai urusan hati, pasti bikin malam ini menghela nafas yang panjang banget ya. Semoga semua kecemasan yang sempat mampir tadi pelan-pelan mereda ya teman Pro 2. Dan kamu harus ingat, kamu itu gak sendirian melewati semua rasa bingung dan lelah ini. Sekarang tugas kamu itu yang pastinya cuma tidur atau istirahat ya teman Pro 2. Taruh dulu beban pikiran kamu untuk esok hari dan biarkan tubuh dan pikiran kamu itu istirahat total malam ini. Dan Jen sekaligus pamit ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Dan yang pastinya Jen juga ingatkan ya buat teman-teman sekalian, di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan jazz music yang bakal nemenin malam hari kamu sebelum tidur nih. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kamu, di Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini Jen bakal muterin lagu dari Siska Bobby dengan judul Bicara Cinta. Tapi setelah yang satu ini.
1: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
2: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
1: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
2: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Produk teman terbaik kamu di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Kita bakal hadirkan jazz music untuk menemani tidur kamu. Dan teman Produk, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 90.4 FM RRI Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jangan sekaligus pamit undur diri ya teman Produk. Dan yang pastinya semangat terus untuk menjalani hari ini ya teman Produk. Kita bakal ketemu lagi esok hari di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, dan ini dia jazz music buat kamu semuanya.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seringkali kita dibuat terkesan dengan cerita sukses orang lain, kemudian termotivasi untuk melakukan yang mirip supaya bisa sukses seperti orang tersebut. Tapi, apakah sebenarnya yang kita lihat menarik dari orang itu? Hasilnya atau prosesnya? Kita kerap lupa bahwa segala hal yang tampak indah, seperti kisah sukses orang lain, membuat kita berandai-andai, mungkinkah hal itu terjadi pada kita juga saat kita melakukan yang serupa? Sampai-sampai lupa bahwa apa proses panjang dan alasan-alasan lain yang tidak kita ketahui di baliknya. Saat mencerna situasi atau menghadapi masalah, kadang-kadang manusia mengalami bias pikiran yang membuat pola berpikir kita menjadi kurang jelas seperti apa seharusnya. Alih-alih menyadarinya, kita justru terpukau dan fokus terhadap hal-hal yang kurang perlu. Hal ini sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, menurut sang penulis Rolf Dobelli, saat manusia berpikir merupakan rangkaian proses yang sebenarnya sedikit rumit, di mana kita kadang tidak menyadari bahwa pemikiran bisa membias dan malah menjadi salah fokus. Oleh karena itu, Rolf Dobelli menuliskan sejumlah tips yang akan membantu kita dalam berpikir lebih jelas lagi. Seni berpikir jelas sudah lama digagaskan oleh Rolf Dobelli sejak awal pertama perilisan bukunya pada 2011 lalu, yang sontak menggemparkan dunia literasi terutama pada jenis buku non-fiksi. Pasalnya, gagasan-gagasan milik Dobelli yang ditorehkannya pada buku The Art of Thinking Clearly berhasil memutarbalikkan pola pikir kita yang sejak lama sudah salah atau setidaknya kurang tepat. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan penulis dalam buku The Art of Thinking Clearly ini bukan hal baru lagi. Namun, melihat dari banyaknya respon baik menunjukkan bahwa rupanya masih banyak orang yang salah dalam berpikir. Popularitas buku ini juga semakin baik, dan buku karya Rolf Dobelli ini kemudian dialih bahasakan oleh seorang penerjemah, Nikki Griffin, pada 2012. Di tahun yang sama, setelah mendapat versi bahasa Inggrisnya, The Art of Thinking Clearly ini berhasil masuk ke jajaran 10 besar buku paling laris di banyak negara tetangga, seperti Inggris, Korea Selatan, Irlandia, Singapura, dan Hong Kong. Berjalan satu dekade, buku ini masih sangat banyak dicari hingga saat ini, dan juga menjadi rujukan bagi banyak pihak dalam melakukan riset serta penilaian. Tidak terlepas dari namanya yang mengudara, buku karya Dobelli ini juga sempat menuai banyak kritik, sebab ada beberapa pihak yang kontra dengan teori yang dijelaskan oleh penulis pada The Art of Thinking Clearly. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli, bersama saya, Risa Kosasih.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 9 Oktober tahun 2026. Saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

teman terbaik kamu Pro 2 FM 92,4 MHz dan juga di RRI Digital kamu dengerin radio ya. Senang banget nih Rana menemani ruang dengar kamu lagi di balik studio yang membawa program Sepada. Ya, kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu keren seperti biasa sih dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Oke, dilengkapi juga dengan BSK Trilogy buat menambah iman dan takwa kamu. Jam 6 ada info Pro 2, info cuaca sama tips-tips kece yang hadir menemani ruang dengar kamu dan menambah wawasan kamu ya. Oke, jam 9 ada program wisata ya ala Pro 2 FM. Oke, jadi selamat mendengarkan, tetap stay tune terus

Yang kedua, Yesus mengancarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus ngerem-ngerem? Tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, irit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Dir, kebiasaan deh, main pergi aja, sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat, ntar malah ribet di jalan.
0: Eh, jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah dapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak, sering dapat susu sama buah lagi, enggak bikin bosen.
0: Nah, makanya dihabisin biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program makanan bergizi gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu untuk masa depan. Generasi sehat, Indonesia hebat.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dunia perfilman tanah air kembali menghadirkan karya yang menyentuh hati dan penuh makna. Film Beautiful Fan baru aja merilis poster finalnya. Yang tentu siap menyapa penikmat film dengan cerita mendalam yang mengangkat tema perjuangan para perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Melalui rilis poster resminya, film ini memperlihatkan gambaran emosional tentang ketangguhan, proses penyembuhan luka batin, serta keberanian seorang perempuan dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Isu kesehatan mental dan pemberdayaan perempuan yang diusung oleh film ini bukan cuma sekedar hiburan saja, tapi sebagai refleksi diri yang relatable buat anak muda zaman sekarang. Kehadiran film-film dengan narasi kuat seperti ini jelas menjadi ruang yang hangat buat saling menguatkan dan saling mengapresiasi setiap proses perjuangan hidup kita. Demikian Info Pro 2.

Bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, senang banget Ranaf lagi menemani kamu pagi ini di hari Sabtu. Bisa balik lagi menemani pagi kalian ya, walaupun masih Palangkaraya diselimuti kabut asap. Ya, aku mau nanya lagi nih kabar kalian hari ini. Hari ini ya, hari Sabtu. Wah, ada yang semangat, baik ya, sehat, penuh energi dan siap buat naklukin hati ceweknya. Gak mungkin dong cewek naklukin hati cowok ya. Gak relevan banget gitu ya. Hari Sabtu buat kamu bisa ngungkapin perasaan selama ini yang kayak masih kamu dan kalian umpetin ya, perasaan satu sama lain, sebenarnya sama-sama cinta tapi malu ya ngungkapinnya. Udah, hari inilah kamu harus berani mengungkapkannya ya, antara ya yes or no ya kan. Semoga ceweknya bilang oke, kita jalani aja ya. Kamu gak usah ngomong, jangan banyak ngomong dulu. Tunjukkan dengan cinta, dengan perhatian gitu ya. Hai, selamat pagi buat kamu yang masih mager di balik selimut. Bangun dong. Udah gak zamannya lagi buat bermalas-malasan pagi-pagi kayak gini ya. Hari Sabtu kau bisa nyiram tanaman yang udah mulai mengering ya. Kamu udah bisa masak-masak buat sarapan hari ini. Kamu bisa olahraga bareng hewan kesayangan kamu, ya kan? Kalau kucing bisa nggak dibawa olahraga? Bisa. Anjing? Bisa, ya kan ya? Nah, ya aku bakal kasih informasi yang menarik deh buat kamu dan tips kece sama info cuaca ya, buat referensi kamu dalam menjalani aktivitas hari ini dan rutinitasnya ya. Yuhu, kita dengarkan lagu ini, lagu dari Marvel, Si Keras Hati. Jangan keras hati dong kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pernahkah Anda berpikir berapa banyak lembar kertas yang digunakan pemerintah setiap harinya? Dahulu, satu dokumen bisa berpindah dari satu meja ke meja lain selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kini, proses yang sama bisa selesai hanya dalam hitungan menit. Inilah yang disebut digitalisasi pemerintahan. Namun, tahukah Anda, digitalisasi bukan sekedar mengubah dokumen kertas menjadi file PDF. Lebih dari itu, pemerintah kini mulai menghubungkan berbagai layanan dalam satu sistem yang terintegrasi. Artinya, ketika data dikelola dengan baik, masyarakat tidak perlu berulang kali mengisi informasi yang sama saat mengurus layanan publik. Proses menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan. Yang mungkin belum banyak diketahui, setiap layanan digital juga menghasilkan data yang sangat berharga. Dari data itulah, pemerintah dapat melihat kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, keputusan tidak lagi hanya berdasarkan perkiraan, tetapi didukung oleh informasi yang nyata. Meskipun begitu, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital secara bijak dan aman. Karena pada akhirnya, digitalisasi pemerintah bukan tentang menggantikan manusia dengan teknologi, melainkan menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4.2 teman terbaik kamu masih bareng aku Rana Topping di Spada. Wah, kalau ngomongin lagu ini ya maknanya sih kamu harus sabar ya. Sama-sama mungkin kalian sabar ya, karena sebenarnya kamu dan dia saling mencintai, tapi ada tapinya nih ya. Ternyata kamu dan dia udah punya pacar ya. Sama-sama punya pacar. Ya mungkin nunggu kalian juga sama-sama putus dengan pacar masing-masing gitu. Wow. Ya udah deh, sabar aja dan tabah menjalani hubungan sementara dengan orang lain. Karena ya suatu keadaan. Bisa gak kayak gitu ya? Aduh jangan dong. Ya kalau kamu udah punya pacar, syukuri apa yang ada. Ya gak boleh dong kamu mau pengen jatuh cinta lagi ya sama orang lain. Aku sih gitu, tipenya orang setia ya kan. Selingkuh tiada akhir ya. Oke teman berdua, kita bakal update dulu info cuaca dari perakirawan dari situs BMKG Palangkaraya. Ya. Teman berdua, informasi cuaca dan kondisi udara terbaru untuk Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Langit di daerah kita terpantau diliputi kabut asap ya, dengan kisaran suhu udara antara 25 sampai 32 derajat Celcius serta tingkat kelembapan yang cukup pekat di rentang 68 hingga 99%. Jadi kombinasi kabut asap dengan kelembapan tinggi ini bisa bikin kualitas udara menurun dan jarak pandang menjadi makin terbatas ya, terutama di pagi hari dan malam hari. Jadi buat kamu yang ada aktivitas outdoor karena ada acara nikahan, pesta, bukan pesta pora ya, mau nongkrong di luar nanti jangan lupa pakai masker ya, atau tutup mulut. Tahan gak? Ayo coba tutup mulutnya pakai tangan gitu kan. Nah, gak bisa. Coba dulu kalau ngomong gak harus pakai masker. Nah, agak nyesek-nyesek dikit sih ya kalau pakai masker. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena kondisi Palangkaraya yang masih diselimuti kabut asap, ya udah. Jangan lupa juga untuk sedia air putih, bawa tumbler kamu, minum air putih secukupnya ya, biar tenggorokan kamu gak gampang iritasi ya. Jadi jangan sampai masuk rumah sakit. Gawat. Aku aja gak mau masuk rumah sakit, bayangin ya, ntar disuruh antri lagi ya, udah nyesek. Jadi jangan sampai ya kejadian kayak gitu ya. Tetap waspada, jaga kesehatan pernapasan kamu, dan selalu utamakan buat teman perlu dua yang sekarang lagi berkendara ya, utamakan keselamatan saat berkendara. Hati-hati di jalan, jangan main handphone, tetap konsentrasi.

0: Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
1: Nah betul, teman Pro 2, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap, keselamatan selalu menjadi yang utama.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di Radio Anak Muda Palangkaraya pagi ini ditemenin sama lagu dari Tulus ya. Teh Hijau Maca kali ya. Kalau ngomongin lagu dari Tulus ini, wah asik-asik banget ya lagu-lagunya. Kamu pasti senang banget ya, dan membawa kamu seru-seruan. Ya, seru-seruan gimana sih maksudnya? Ya, karena kalau ngomongin lagu ini adalah sebuah proses kehidupan di saat kita itu tuh udah putus dari seseorang dan belum mikir buat yang namanya jatuh cinta lagi ya, karena hidup itu berproses. Jadi kadang seru-seruan bareng diri sendiri, bareng teman-teman. Coba ya, kalau kamu pacaran langsung punya pacar baru, kayaknya seru nggak sih? Aku nggak kayaknya. Kamu seru nggak sih? Ya mungkin ada gitu. Apalagi kalau ngomongin malam minggu, nggak seru kalau nggak sama pacar ya kan? Ya aku sih seru-seruan sama teman-teman yang satu frekuensi. Ya. Oke teman Pro 2, kapan nih terakhir kali kamu nemenin ibu pergi belanja ke pasar tradisional? Atau kayaknya gak pernah belanja ke pasar lagi nih ya, kayak Ranap Tobing. Aku udah hampir 2 tahun ini gak pernah ke pasar jauh sono. Gak tahu ya, apa karena sekarang tuh kita udah dipermudah sama yang namanya handphone, atau kita lebih berbelanja yang di dekat-dekat aja ya gitu. Nah kelihatannya emang simpel aja sih ya, dan kadang bikin mager juga ya kalau harus bangun pagi-pagi buat nemenin ibu orang tua kamu ke pasar. Tapi ternyata aktivitas ini punya banyak banget yang namanya hal positif buat kesehatan mental dan relationship ya. Susah banget sih nyebutnya. Oke, selain bikin ortu kamu, ibu kamu senang karena ada yang bantu bawain belanja, nemenin ibu ke pasar itu adalah sebuah momen quality time yang hangat buat ngobrol santai ya, tanpa distraksi gadget handphone kamu ya. Gak cuma itu sih, dari pasar tradisional kita juga belajar banyak hal praktis. Hai yang ada di pasar, pasar belauran gitu kan, kata orang gitu ya, pasar jauh, pasar Ahmad Yani ya, aku udah bener lupa loh nama jalannya tuh. Jadi mulai dari belajar teknik tawar menawar dari ibu kamu yang suka aja ya, bisa nggak ditawar gitu ya. Nah mengenali juga bahan makanan segar, sampai melatih kepekaan kamu, kepekaan sosial pas berinteraksi ya, berinteraksi langsung gitu ya sama para pedagang lokal. Jadi hitung-hitung sekalian olahraga pagi ya, dan kamu bisa lepas dari layar handphone sejenak ya. Coba bayangin pagi-pagi selalu scrolling media sosial, ada nggak ide baru yang kayaknya ini nih nggak pernah kamu lakukan? Nah jadi kayak gitu ya. Lagi buat kamu yang masih punya ibu, punya orang tua, bersyukurlah ya.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.